0: diri Miro Mohain pada minit ke-94. Kelantan FM dan Regulus Pasiho memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Kota Baru 102.9 Kelantan FM.
1: Boleh dah.
2: Aku tu cakap umur lah memang.
1: Gila ke saya. Terima kasih cinta.
3: Bolehkah semula lagu tadi?
0: Kelantan FM.

tu makan juga. Tapi Mek Bunga ni berak sama. Adik dia dah kata duk makan mani daripada pagi sampai kau malam. Kita pun tahulah jaga kesihatan kita. Sebab itulah Mek Bunga duk kata hari-hari duk bui nasihat duk royak semakin. Berkenaan dengan makanan sehat. Kalau kita ni sayang ketubuh pada kita ni nak guna lama ni. Usia ni pancar lagi ni. Kalau dibui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadinya kita kena jaga lah. Molek-molek. Alagu mana nak jaga tu. Kurekan mani. Kurekan makan-makanan bergaram. Makanan hok bergoreng. Lepas tu makanan-makanan segera tu. Kalau boleh tak hidup makan lah nya. Kita bila jaga pemakanan, insya Allah tubuh pemolek. Lepas tu, kalau boleh ada masa ada ruegi lah kena. Bila usia semakin meningkat ni kapo ni, memang kena jaga, kena gigit seumur ni. Supaya kita ni tahu tubuh kita ni lagu mana. Jangan duk kata takut gak. Atau gi dulu tengok lagu mana. Kalau tak duk gapo-gapo sihat wa afiat, alhamdulillah mujur ni. Tapi bila ada, hok duk tecek. Hok ni lekat goni, lekat goni. Hok ni kena goni. Bolehlah berhati-hati lepas tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Kelantan FM. Ada semua temankan anda pagi ni.
2: Easy.
1: Yeah,
2: saya nampak luar pagar tu ramai dah. Perempuan dan juga lelaki pelajar-pelajar kita tengah susun-susun di pagar tu.
1: Masuk-masuk kelas belakang.
2: Masuk. Cikgu hari ni cergas sikit. Sebab dua-dua sudah perkena kopi.
1: Pagi ni kita masuk untuk kelas peribahasa pagi.
2: Yeah.
1: Yang mana seperti biasalah setiap hari Isnin. 8.10 minit pagi. Mm-hmm. Jadi yang mana nak berkongsi jawapan bagi maksud peribahasa pagi. Uh-huh. Boleh sahaja telefon kami. Nombornya ni selalu nombor dia 09-7488-930 ataupun 09-7433-858.
2: Pilihlah mana-mana nak pilih pun.
1: Ikutlah. Dia juga Is.
2: Yeah.
1: Yang mana nak komen di live TikTok dan juga di live Facebook boleh?
2: Boleh. Kami sekarang ni sudah pun bersiaran di live TikTok dan juga live Facebook. Dua-dua anda type sahaja Kelantan FM rapat-rapat.
1: Mm-hmm.
2: Mesti akan jumpa punya. Jadi anda boleh layan Kelantan FM bersama dengan visual sekali.
1: Boleh tengok dua-dua lah. Nak tengok lagu mana betapa handsome dan juga cantik DJ pagi ni.
2: Yang penting nombor shot tu.
1: Mesti. Okay Is. Stand by dah Is untuk kita bagi peribahasa pagi ni.
2: Kita bagi tahu sekarang.
1: Ya, bagi tahu.
2: Baik. Okay.
1: Yang mana pagi ni bunyinya lagu ni deh.
2: Baik.
1: Dahan pembaji batang.
2: Dahan pembaji batang. Okay. Itu peribahasanya.
1: Peribahasa kita hari ini. Jadi kita nak tanya dengan pendengar-pendengar Gugu Pagi.
2: Aha.
1: Apakah maksud untuk dahan pembaji batang?
2: Anda semua selain daripada kalau tak nak call kami, boleh je komen di Facebook Kelantan FM dekat live lah. Ataupun dekat TikTok live kami Kelantan FM juga.
1: Yo.
2: Kami akan baca, jangan
1: kita
2: risau.
1: Kita akan bacakan, okay? Dan juga untuk anda semua yang mana ada dalam live ni, jangan lupa tap screen. Share juga. Sama juga dengan yang di Facebook tu.
2: Sama. Sebab kita nak trending.
1: Betul. Okey. Lepas ini kita nak bersama untuk yang mana ke ada dah Is. Kita tengok.
2: Ada ni.
1: Jom kita ambil selalu lah.
2: Kita. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Is ngali.
2: Okey. Bekat tak tepi dulu?
1: Ini ketua pengawas dah masuk.
2: Ya, ketua pengawas mesti nombor satu.
1: Nombor satu.
2: Okey.
3: Yalah, nanti marah ke pengetua pula.
1: Ya, pengetua je tulis dah nama. Sorry. Okey. Pak De.
3: Ya.
1: Makna untuk dahan pembaji batang?
3: Pembagi ke pembaji?
2: Baji. Pak De.
3: Oh, baji. Ya. Kenalah baji.
2: Okey.
3: Peribahasa dia maksud dia hanya buat baik itu atau beri sesuatu pada orang lain. Tetapi menggunakan wang. Harta dan perbelanjaan orang itu sendiri.
2: Macam Is buat baik pada Liz. Tapi sebenarnya hak Is guna tu.
3: Duit Liz.
2: Pandai. Oh, tak kena banyak tu.
1: Guna hak orang lah ni.
2: Buat pada Liz. Tapi pakai harta Liz.
1: Guna hak saya sendiri.
2: Macam saya pergi ketuh motel rumah Liz. Liz ni rumah motel.
1: Ambil rumah pun tak khabar.
2: Ada kena makan ubat.
3: Gambil dah motel tu buat baju. Buat sumber batal tu.
1: Berat lagu ni. Okey, tu jadi jawapan maksudnya daripada Pak Din ni. Okey, baik. Terima kasih Pak Din.
3: Assalamualaikum.
1: Itu dia, Adik. Oh, rupanya gitu. Maksudnya lah, menurut Pak Din. Bagi peribahasa dahan pembaji batang. Jadi kita nak tanya lagi pemanggil yang seterusnya ada ke Is?
2: Ada. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa iwe kita? Hello? Sudah. Senyap.
2: Ini tadi ringkas dah. Ni lagi ringkas dik. kita tengok Jia bayi.
1: Siapa pula ni? Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ini kita ada Kak Wei.
2: Ya, Kak Wei.
1: Kak Wei dari Tanah Mego.
5: Ya.
2: Kalau tadi Pak Ding curi motor. Kalau hak ni lagu mana pula Kak Wei?
5: Ilah ni ke musim dia.
2: Dia
5: melihat dia. Luruh kita pergi pagi hari tu hari tak bangun lagi.
2: Okey.
5: Kita pergi ambil dia. Panggil dia lalu kat. Ni, singgahlah makan durian. Kita makan peluk durian hari ni.
2: Bermakna durian tu dari kebun lis.
5: Oh, kebun lis lah. Tapi tak kita si. Kalau tidak kat panggil, kalau dia beli-beli kat ni.
2: Lis pula, lis pula banyak eka kebun buah.
5: Oh, tu lah.
1: Tu air tanah pun tak tahu ke satu ni.
2: Tu air tanah.
5: Tak tahu ke mana. Dulu durian macam mana kat, apa ni, eh, dia ambil pagi lagi. Dia kat lis tak tengok. Dia tak bangun lagi.
2: Bukan lis, duduk di konti. Lis balik pukul 10 tu. Kak tengok-tengok.
1: Adalah.
5: Dia tak tahu. Dia tu luar masa mana. Mungkin dia tak tahu. Mungkin bekas dia kata ada ke. Tak dapat dia kesel. Pukul dia luar.
1: Ya, betul tu.
5: Mungkin kita buat tak bila. Pokok atas pokok apa putih buah dia datang tu.
2: Benar sekali. So jula pun berapa puluh putih.
5: Oh, kita tak jual. Kalau mana dia tak 2-3-4 putih, tak tahu. Ni supo dia mah. Kita ini supo ini. Kita tahu lah dia kita.
1: Ya.
5: Duri pendek ke duri bulat apa lagi.
2: Duri teh ke duri merah ni.
1: Okey, baik. Jadi tu.
5: Ini kena ni kat penitif perkata tadi lah. Ajak makan tu. Dia daripada hak orang juga lah, bukan hak kita.
1: Okey.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kak Wan lah.
2: Kak Wan mari dengar contoh.
1: Waduh ye tegu.
2: Waduh ye lalu. Sakit perut.
1: Okey, baik. Saya nak baca. Ada yang komen di TikTok ni daripada Psycho Social.
2: Wow.
1: Katanya, tolong orang dengar hasil kita sendiri.
2: Baik.
1: Tu dia. Lepas tu ada lagi ke? Lepas tu ini ada daripada Kero Muhammad. Berbudi kepada orang lain dengan menggunakan perbelanjaan wang atau harta orang itu sendiri. Lepas tu ada juga daripada Hasma. Tolong orang dengan harta orang itu juga. Lepas tu hok ni kedai satar berasap kampung Laklu. Berbudi kepada seseorang. Macam tak habis sekejap apa itu.
2: Dia tengah fikir. Lost sekejap. Tak apa.
1: Okey. Lepas tu ini daripada ikan bilis goreng Pattaya. Dahan baji batang tu macam orang. Macam buat ulu cok. Caku. Buat baji. Macam paku pahat. Ni dia nak royak pembaji tu lagu mana ni dia?
2: Ini gambar eh.
1: Gambar eh dia tu lagu mana tu.
2: Definisi baji. Okey tak apa. Teruskan.
1: Lepas tu Psycho Sosial kata lagi. DJ tolong DJ Lee dengan duit DJ Lee. Contoh dia. Ini pagi ni contoh dia duit pula.
2: Dia durian pun durian list, motel pun motel list.
1: Saya belaka.
2: Hak dia belaka. Pasal list ni tokek besar. Amin.
1: Tapi kena lipat semacam.
2: Muka pagi-pagi duduk di konti.
1: Okey, Is, kita ambil lagi pemanggil seterusnya.
2: Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Kita ada Umi.
2: Umi.
1: Umi, kelik dah ke?
6: Tak lagi. Balik dah, kemarin pergi temu janji dah, Liz.
1: Alhamdulillah. Kelik dah lah ni.
6: Balik pas.
1: Berada di gunung dah lah tu.
6: Ada gunung lah, temu janji. Dia nak buat operation Umi bulan 11.
1: Operation apa tu, Umi?
6: Ada ketumbuhan dekat dada Umi.
1: Okey. Jadinya akhir buatnya di hospital mana?
6: HUSM.
1: Okey, jadi kita doa okey baik-baiklah sahaja untuk Umi Umi.
6: Insya-Allah.
1: Okey, baik Umi, untuk peribahasa pagi ni lah.
2: Maknanya
1: gapo?
6: Gini jugalah Umi buat.
2: Okey Umi. Wah gapo Umi. Timun Cina.
6: Buat baik ke sesat orang nak. Timun Cina.
2: Kebun timun Cina list. Okey, teruskan.
6: Buat baik ke sesat orang tu tapi kita guna bagi orang tu sendiri juga. Macam lah kata pahak ni lah. Sebab dia kata kamu Cina ke. Okay, buat gula ayah ke.
1: Ayah ke pelis.
6: Bapak saya mahak list juga. Melih-melih kat goreng makan.
2: list dia start kereta nak pergi di konti pagi-pagi gelap gelemak tu.
1: Dia ambil ayah
2: kita
1: dia.
2: Kita ambil ayah dia duduk tengah tidur tu.
1: Ambil ayah ke pek?
2: Dia balik konti pukul 10 tu.
6: Pagi hantar rumah
2: kita
6: dia.
2: Kita atas semakut.
1: Tengah hari tu atas. ambil lah ada gula lebih hari ni.
6: Betul-betul.
1: Okey. Baik.
2: Okey, baik. Terima kasih Umi. Hei, ya Allah.
1: Contoh dia lucu
2: pagi ni. Kenapa sangat hari ni?
1: Wah, Is dah merah dah muka.
2: Aduh, ya Allah.
1: Okay, Is.
2: Baik.
1: Tak apa, Is. Lepas ni kita ambil lagi lah pemanggil-pemanggil. Tapi ni jomlah kita kita nak biar Is bertenang.
2: Okey, kepada penonton-penonton kita di Facebook dan di TikTok, jangan balas semua komen, kami akan baca. Kalau balas juga, kita panggil adik Wani dengan Ida Ezrin. Mari kok pala di Go Pagi.
1: Go kita belakang.

0: Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua masih hadir lagi bersama dengan Iz dan juga Liz di sini untuk ruangan peribahasa pagi. Yang mana peribahasanya untuk hari ini bunyinya lagu ni
1: lagu
0: Daji.
1: Mana?
0: Daji.
1: Dah. Liz omong gitu. Okay, bertenang dia jadi tak tenang.
2: Dahan pembaji bata. Daji okay. Esok ni.
0: Tengok Daji. Tak tahulah Daji apa. Okay. Itu peribahasa paginya hari ini.
2: Dahan jadi, pembaji batang.
0: Banyak dah tadi masuk. Ini kita nak baca lagi. Baik. Ada yang komen di live TikTok Kelantan FM. Daripada Inat. Maksudnya orang kepercayaan yang menyalahguna harta tuannya. Okay. Ada juga MZD75. Ambo rasa kita buat sesuatu perkara tu hasil bantuan dari pihak sendiri. Lepas tu gak daripada pokku. Dahan pembaji batang bangun pagi pergi kutik duye. Umur jirik sebelah. lepas tu goyak mari makan duye demo tu. tu dia. Lepas tu ada siapa lagi ni? Kedai satar berasap mudah nak pehe guna duit kita beli kod DJ Kelantan FM. Okey, itu antaranya lah. Kita nak ambil lagi pemanggil. Baik. Sementara ada lagi sikit masa.
2: Kita tengok siapa di talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warna kira terputus tak dia bebe. Khabar-khabar senyap dengan gitu.
2: Ringkah benar
3: sangat gitu. Ya, gitu.
0: Duduk mana tu bunyi?
3: Bunyi tu. Bunyi tu.
0: Bunyi duduk tepi jalan.
3: Memang amat tepi jalan.
0: Bunyi macam ada kereta-kereta lalu gitu deh.
3: Memang kereta sibuk sini ni.
2: Tengah-tengah.
3: Bandar Tawai ni sibuk.
0: Bandar Tawai.
2: Tengah gigup belakang rumah bebe.
3: Belakang rumah apa? Tepi. Ketika jika jalan ni.
2: Okey, abang-abang.
3: Datuk Bandar Tawai ni.
2: Gua mana?
3: Datuk Bandar Tawai.
0: Abang-abang Datuk Bandar Tawai.
2: Ya, abang-abang Datuk Bandar.
3: Asyik dia, tak sedih.
0: Okey lah, abang-abang. Sebab abang-abang Datuk Bandar Tawai. Jawapan kena betul.
2: Sekali dengan contoh. Dehe pembaji bate.
3: Nuas atuh lalu deh.
0: Boleh.
2: Contoh lalu ikutlah.
3: Ni. Orang ambil nyawa bewe, payo pun belanja kewen juga. Ibarat gitu. Belanja contoh.
2: Belanjanya ke belanja piti?
3: Nyo. Nyo sampai nyo kita pun belanja kita. Tak kena nyo kita.
2: Kena lah orangnya.
0: Gasa dia. Kita tak hukum lagu mana.
3: Nego nyo dah ambil nyo.
2: Okey,
3: cuma tu sini dia kata kan tu. Mula kita nampak ayah. Dia tercurinya pak ayah jual pak ayah. Mula kita nampak ayah lah dia mati dah. Sudah lebih.
0: Jadi itulah contoh dia ni.
3: Contoh lah.
2: Contoh lah. Bukan bagi semua.
3: Kita patah nyur ni. Patah kita tak kena nyur.
0: Betul-betul lah tu. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih, Abang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey tu, abang-abang mari contoh ni wahnyo. Macam-macam buah tu baik pagi ni nyo. Cumanya kita nak tahu jawapan sebenar. Kita nak bersama dengan pengantarannya sebentar sahaja nanti.
2: Sebentar sahaja lagi lah.
0: Tapi ini kita layan dululah. Lagu daripada Baby Shima.
2: Pura-pura bujang.
0: Jangan Is.
2: Tak. Saya.
0: Jangan pura-pura
2: Saya. Tekak-kaku.
0: Gagap
2: Di gugu pagi.
0: Gugu kita belakang.

0: bujang.
1: Okey, itu lagu. Jangan Is.
0: Tak baik pura-pura bujang. Awak pun jangan pura-pura .
1: Kita tidak. Kita tidak. Wah. Okey, baik Is. Kita dalam kelas peribahasa pagi lagi ni.
0: Baik, pelajar-pelajar kita pun orang kata nak pergi ke tandas pun dia tahan dulu.
1: Sebab nak dengar jawapan yang sebenar daripada pengantarannya yang mana dah pun bersedia di talian kita. Kita ada Cikgu Muhammad Hafizi daripada SMK Kedai Buluh. Assalamualaikum Cikgu.
0: Assalamualaikum Cikgu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Cikgu besar di sini. Apa khabar cikgu-cikgu sekalian?
1: Khabar baik alhamdulillah.
2: Yeah. Apa khabar anak-anak murid kita yang dekat pagar tadi? Saya tunggu macam tak ramai je yang masuk ni. Kenapa ni?
3: Baik alhamdulillah cikgu.
1: Duduk cari buah duri berkali
2: okay, cikgu. Masuk dah rupanya. Okey.
1: Okey, baik jadi, cikgu. Tadi ada yang memberikan jawapannya di nombor kita, di TikTok pun ada juga.
2: Ya. Ramai. Di TikTok pun saya tengok ramai pelajar kita di luar sana. Ya. Di TikTok ni media-media ni kan. Jadi, okeylah. Jadi, kita belajar anak-anak. Kita boleh belajar, cikgu? Kita boleh mula sekarang?
0: Boleh, cikgu.
2: Boleh. Okey, okay. Baiklah anak-anak murid dengar sini. Ya. Jangan terlebih dahulu kita ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio Televisyen Malaysia SM, Dewan Bahasa dan Tetapi Wilayah Timur dan juga Sudah Pasti Kelantan SM atas kesungguhan untuk mengadakan kelas ini. Baiklah anak-anak murid, pada hari ini sebagaimana yang telah diberitahu oleh dua orang cikgu tadi yang gelak-gelak sampai dah lupa apa-apa sampai gaji pun terlalu tercakap kan. Jadi sebenarnya hari ini anak-anak kita belajar tentang peribahasa iaitu dasan pembaji batang.
0: Baik.
2: Jadi kalau saya ikutkan dalam kamus peribahasa istimewa bagi Kebutan DBP dan juga rujukan PRQM di laman media sosial itu. Dahan pembaji batang ni sebenarnya bermaksud maksud khususnya adalah orang kepercayaan yang menyalahgunakan ataupun macam menghabiskan harta benda milik tuan dia. Jadi macam contoh minggu ni saya perasan anak-anak murid kita banyak bagi contoh. Ini satu perkembangan yang bagus.
1: Siap dengan contoh.
0: Alhamdulillah.
2: Dia bagi contoh dengan buah kelapanya, ada yang buah duriannya. Jadi saya rasa kelas kita semakin lama, pelajar kita semakin
0: cerdas.
2: Semakin matang dalam memberikan contoh. Jadi benarlah apa yang mereka kata tu macam pot di Abang Wei walaupun dah terputus talian masih boleh lagi call lagi kan.
0: Sebab dia Datuk Bandar pun. Tak apa.
2: Datuk Bandar tak apa. Okey, kemudian Umi yang baru balik dari luar negeri masih lagi boleh masuk kelas kita. Jadi memangnya benarlah anggapan dan juga kajian mereka tu bermaksud seolah macam nak bantu untuk orang tu tapi guna balik hak orang itu. Macam saya pun suka tadi. Saya pun nak tergelak sebenarnya tapi guru besar tak boleh gelak kan.
0: Lepaskan je. Tak apa.
2: Cikgu-cikgu tak apa. Cikgu-cikgu yang duduk belakang ni tak apa. Cikgu yang depan tak boleh. Memang contoh durian tu menarik kan maksudnya. Ambil hak orang. Lepas tu bagi balik kat orang tu. Contohnya macam nak buat baik lah kan. Jadi sebenarnya begitulah. Jadi kalau kita tengok ya anak-anak sekalian, peribahasa Melayu ni sebenarnya dibuat pada zaman dulu ni. Kita nak cerita sikit lah ya anak-anak. Bahawa zaman dulu sememangnya kita menggunakan unsur kayu lah dalam kehidupan. Jadi betapa halusnya pemikiran zaman dulu nak menegur orang-orang yang ada diberi kepercayaan ni salah guna. Sebab analoginya ialah digunakan dahan pokok. Pokok tu maknanya di pokok tu ada dahan. Jadi dahan tu pula di yang ada dalam dahan di pokok tu salah satu bahagiannya adalah dahan tu digunakan dibuat baji. Baji ni macam mana kita nak beritahu? Macam alat untuk potong balik dahan tu. Jadi menunjukkan bahawa baji tu digunakan untuk memberi kesan yang buruk kepada dahan tu. Sedangkan dahan tu dengan baji tu adalah sumber yang sama. Jadi anak-anak dengarlah bahawa kalau kita nak buat baik, jangan guna harta orang lain ataupun kemudahan orang lain. Sebab kita ni diberi kepercayaan. Jadi kita harus gunakan kepercayaan itu untuk digunakan dalam bentuk, kembali dalam bentuk yang baik. Jadi anak-anak semua ingat pesan cikgu, cikgu besar ni, datang kelas pagi-pagi hari Senin pukul 8 hingga 8.40 dan jangan lupa belajar bahasa dan beri contoh-contoh yang jelas. Macam hari ni cikgu suka, guru guru besar suka gini.
1: Okey, ha.
2: Semua bagi contoh. Bagus.
1: Okey, jadi jawapannya cemerlang lah untuk hari ni. Kita pun cikgu cemerlang lah ni.
0: Kami sebagai
2: kita ada
0: sebagai guru praktikal.
2: Apa tu?
0: Kami sebagai guru praktikal macam mana markah kami?
2: Guru praktikal ni nampak satu kejayaan yang besar lah kerana berjaya menyuruh pelajar bagi contoh sebab jarang pelajar boleh bagi contoh ni.
1: Ya, yeah, betul.
2: Okey.
1: Baik, terima kasih juga kita nak ucapkan untuk cikgu sudi bersama kami untuk bulan ini cikgu.
0: Cikgu.
2: Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada
1: minggu
2: DJ.
1: Minggu depan di bulan yang baru kita tak tahulah lagi deh cikgu. Cikgu mana pula hak marinya?
2: Guru besar yang lebih garang lagi ke kan?
1: Agisau saya.
0: Tak naklah. Kita kalau boleh nak terus bersama dengan cikgu. Cikgu jangan lupa dekat ujung sana ada kek.
2: Oh iya ke? Ada jamuan rupanya.
0: Ya, ada. Ujung sana ada kek, mi kari dengan air lai cikang.
2: Oi, ini bukan kaleng-kaleng ni.
1: Baik, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih untuk cikgu bersama Selamat dengan kami untuk peribahasa pagi. InsyaAllah ada masa dan juga ruang lagi. Bolehlah kita bersama lagi lah untuk ruangan peribahasa pagi.
0: Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, itu kita bersama dengan pengantaranya bagi ruangan peribahasa pagi hari ini yang mana berbunyi dahan pembaji batang. Maksudnya menggunakan harta benda tuannya lah. Jadinya sama juga kita nak ucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan juga untuk anda-anda semua yang mana berkongsi jawapan pagi ini.
0: Baik, anak-anak pelajar, memandangkan kita semua mendapat markah yang cemerlang, baik guru praktikal ataupun baik pelajar-pelajar semua siap dengan contoh lagi, saya betul-betul bangga sangat dengan korang semua, anda semua. Jadi jom kita bangun menari kek roti jala dengan air lecikan letak tepi. Kita menari dulu dengan lagu Hindustan ni. Gori-gori, gori-gori, gori-gori. Go pagi!
1: Go kita belakang.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

0: Hey, Liz.
1: Ya, buat apa?
0: Buat apa tu duduk nengung di jenelo tu? Buat apa tu? Tahulah lagu sedih. Teringat kau siapa ni sebenarnya?
1: Dia boleh-boleh menghayati lagu. Tengok pula luar, dek. Allah. Allah lah sedapnya. Oh, dek.
0: It's not you.
1: Menengung boleh-boleh dengar lagu.
0: Kau teringat banyak dia barang-barang kena curi. Tak ada kan punya kata, ayah kena curi.
1: Tak tahulah tu. Oh, yang buat demo lagu tu punya kita ni. Oh, kena lipat semacam dek. Ay, susah juga jadi.
0: Yo. Sebenarnya
1: kan. Janganlah eh.
0: Bila kita sebut pasal curi-curi ni, sebenarnya di musim buah pun bukan tadi kita cerita pasal curi kabel. Sebenarnya curi buah ni memang berlaku. Saya rojak benda di kampung saya.
1: Berlaku. Kejadian gini memang.
0: Kadang-kadang dok. Ni ada seorang nama ni cikgu dia, cikgu dirahsiakan. Dia cikgu di kampung saya. Duye di kebun dia sedap sangat-sangat. And then masa dia nak pergi ke kebun dia tu, memang berigat dengan orang-orang duk curi dalam kebun dia tu. Cuma dia tak berani, dia tak berani. Dia tak berani nak sergah.
1: Okey.
0: Jadi dia menyamar sebagai orang kampung yang itu bukan kebun dia.
1: Walau nak nanya je tadi.
0: Dia tanya banyak. Ya, padahal tu kebun dia. Dia tengah tanya pencuri yang curi di kebun dia.
1: Bagusnya.
0: Dia takut sebab gulawe ada parit tangi.
1: Ya, betul dah ke? Kita perusing ni. Nampak kau parit senjata berbahaya tu.
0: Di kampung saya memang disahkan orang yang mencuri tu orang yang memang di bawah pengaruh.
1: Okeylah, pengaruh adalah dia. Jadinya kita ni, walaupun kita nampak benda-benda kejadian lagu tu, kadang-kadang kita kena fikir diri kita juga dia. Kena ada keselamatan untuk diri kita sendiri.
0: Betul. Tak apalah hilewah diri pun tak apa.
1: Biarlah. Jangan nyawa yang melayak. Bahaya.
0: Betul. Sebab rumah saya ni memang belakang jendela bilik saya tu terus menghala ke kebun saya.
1: Nampak teguh.
0: Jadi malam-malam sebelum saya tidur tu, kalau saya tutup lampu bilik saya, saya boleh nampak ke arah kebun saya tu. Ada lampu torchlight.

0: di pokok tak payahlah dik. Kena ambil hot putih pergi di rumah. Kalau tidak tak ada kita ada demo.
1: Nak jaga 24 jam bukan dia juga isteri. Tak apalah ha, cumanya pesanan kita kena sentiasa berhati-hatilah i tak kira di mana sahaja dik.
0: Ya, kita kita sebagai tuai kebun kena berhati-hati, tak apa ilai buah jangan hilang nyawa.
1: Yo,
0: dan
1: betul.
0: Anda yang suka rembat buah-buah di kebun orang lain tu awak kena ingat tak berkat.
1: Tiada keberkatan.
0: Tiada keberkatan.
1: Makan benda-benda haram macam ni.
0: Haram. Awak jangan awak jangan kita berteman-berteman juga. Tapi kalau awak bercuri, kita tidak mesra lagi. Jom dengar lagu Teman Tapi Mesra di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: 102.9 MHz di Kota Baru. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Kelantan FM.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian, bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi, kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam barik itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasanan harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sesulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lelok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak. Biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal Budi Diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut.
9: Kelantan FM

0: anda.
1: Tahukah anda?
0: Sushi yang kita kenali hari ini sebenarnya bermula sebagai kaedah untuk mengawet ikan, bukannya sebagai makanan mewah. Beratus-ratus tahun dahulu, ikan akan disimpan bersama nasi yang telah diperam. Proses penapaian ini membantu memelihara ikan supaya tahan lebih lama. Menariknya, pada ketika itu, nasi tersebut selalunya dibuang dan hanya ikannya sahaja dimakan. Seiring peredaran masa, masyarakat Jepun mula mengubah cara penyediaannya. Tempoh penapaian yang dipendekkan, nasi turut dimakan bersama ikan dan akhirnya lahirlah pelbagai variasi sushi yang kita nikmati hari ini. Menurut Encyclopedia Britannica dan Japan National Tourism Organization, bentuk sushi moden yang dikenali sebagai nigiri sushi mula menjadi popular di bandar Tokyo sekitar awal abad ke-19. Ia dicipta sebagai makanan yang cepat disediakan dan mudah dimakan sebelum berkembang menjadi salah satu hidangan Jepun yang paling terkenal di seluruh dunia. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
2: Selamat pagi. Jom layan gu pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Ya, ada sok mo kata ujung dah ni kita berada, dah pun masuk ke jam yang terakhir, Liz.
4: Ya, betul. Jam yang keempat pagi ni masih ada lagi bersama dengan Liz dan juga Is bagi edisi hari Isnin 29 Jun 2026. Terima kasihlah untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami, khususnya yang ada di live Facebook Kelantan FM tu.
3: Berapa mata memandang? 80? 60? 70?
4: Aku nak tengok
3: Rahsia lah
4: Okey, baik. Dan juga yang mana berada di live TikTok Kelantan FM. Okey? Yeah. Dan juga ini, Is, pagi-pagi ni kita nak berkongsi lah. Berkenaan dengan rumah mesra rakyat.
3: Rumah ni rumah yang kata ada tiga bilik itu kan?
4: Ya, betul lah. Dan juga yang mana sebenarnya kalau nak ikut Ken ni, lebih kurang ataupun kira-kira 80,600 unit rumah mesra rakyat sebenarnya. Telah pun dibina di seluruh negara sejak daripada tahun 2002 lagi. Membabitkan peruntukan melebihi 6 bilion ringgit.
3: Wow, banyak tu.
4: Banyaklah.
3: Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. M. Muhammad Nor Azman Taib, kata dia, bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000.
4: Okey, dan ini sebenarnya menjadikan nilai pembinaan loninya, dia mencecah kira-kira RM90,000 seunit. Dengan peningkatan kadar berkenaan, ini sebenarnya susulan daripada kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan loan ni lah.
3: Perkembangan semasa lah dia.
4: Ya, betul.
3: Jadi peminjam perlu buat bayaran balik pinjaman kepada SPNB.
4: Ya.
3: Mengikut jadual yang ditetapkan lah.
4: Ya, betul. Okey, sebabnya kadar bayaran ni ataupun bayaran balik dia akan menjadi dana pusingan lah untuk membolehkan lebih ramai lagi pemohon-pemohon lain ni, hok mana nak mendapatkan kemudahan pinjaman pula deh.
3: Faham.
4: Bila dah bui ke kita kena bayarlah balik deh. Kos-kos pembinaannya tu.
3: Itulah kenalah buat lagu itulah rolling lah panggil.
4: Betul.
3: Jadi setakat pemantauan, alhamdulillah lah kata pembayaran balik pinjaman dibuat dengan teratur. Jadi untuk menyempurnakan majlis penyerahan surat tawaran dan kunci rumah mesra rakyat kepada 50 penerima hari ini.
4: Okey, tu di Terengganu lah tu. Kejadiannya dia buat, dia menyempurnakan majlis di sana. Cumanya kita dapat tahulah keseluruhannya kalau kira-kira di seluruh negara ada lebih 80,900 unit rumah mesra rakyat yang telah pun dibina. Mungkin lepas ni akan banyak lagi pertambahan sebabnya pembinaan rumah mesra rakyat ni dia dapat membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan Tapi nak ada rumah sendiri. Aha. Ada tanah.
3: Ada tanah je.
4: Boleh kerajaan boleh bantu untuk rumah mesra rakyat ni lah. Sebenarnya, jadi boleh mohon lah siapa-siapa hot nak tu.
3: Mudah rumah mesra rakyat ni comel is.
4: Ya, comel. Okey, doh. Saya haji masuk. Saya haji masuk. Masa tu masa duduk di bahagian berita lah dek. Kita buat berita berkenaan rumah mesra rakyat ni. Okey, lengkap, selesa. Ada 3 bilik. Ruang untuk tetamu pun okey lah. Kalau tetamu mari kau gapo. Okey doh, selesa sangat-sangat.
3: Dan design dia tu berubah mengikut masa ke semasa sebenarnya. Kalau dulu ada berubah sikit. Patut design lo ni semakin okey.
4: Okey, jadi siapa-siapa nak mau boleh lah eh. Okey, dan untuk anda semua selepas ini. Kita nak masuk untuk sembang
3: pasal kopi bola pagi.
4: Bersama dengan DJ Ih kita, Panilah. Kalau semalamnya lagi. Kita kan off day semalam Ih.
3: Baik, jadi?
4: Jadinya saya dapatlah tengok bola pagi-mari.
3: Secara penuhnya?
4: Ya.
3: Jadi macam mana?
4: Dua-dua perlawanan saya tengok.
3: Oh, berbaloi tak?
4: Metak. Tekai TV 2, mata tekai TV 1, pas tekai TV 2 pula. Okay.
3: Itu dia.
4: Semangat.
3: Ini bagus ni. Biasanya kalau, kalau sekarang ni DJ Liz dengan suami mungkin jauh. Kalau dekat macam mana? Adakah DJ Liz mengganggu tidur suami?
4: Tak, sebabnya mari dia pagi, Is. Dia punya perlawanan tu, dia bukan tengah malam. Dia pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, 7 pagi, sampai pagi. Okeylah, kita boleh tengok. Tengoklah. Tidak mengganggu dah tu. Bangun dah pun masa tu.
3: Tak bangun lagi aku simbah.
4: Okey, dan untuk anda semua kena nantikan lepas ini. Pasal apa pula bola kali ni eh?
3: Tapi kita dengar dulu lagu Kelateku. Fendi kenali dengan Demanja.
4: Untuk anda, Gu Pagi.
3: Gu Kita Belakang.

0: Trivia Piala Dunia. Qatar meraih mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia FIFA selepas seri satu sama dengan Switzerland hasil gol sendiri Miro Mohain pada minit ke-94.
1: Baiklah, bila dah bola berkumandang dah tu trivia dia, bermakna kita buka meja dah ni, Lih.
2: Ya, betul tu.
1: Kita buka meja dengan kopi ada masing-masing secawir ni.
2: Belah-belahlah kita nak berkongsi ke. Berkena air dengan, semua sudah maklum lah, berkena air dengan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Benar sekali. Okey, di kopi bola pagi ni, muka semalam Lih cuti, Lih kata dia tengok bola. Boleh tak kongsikan sikit pengalamannya?
2: Pengalaman.
1: Dia ingat senang boleh tengok bola secara penuh.
2: Okey, kalau kemarin yang kita tengok lah Portugal dan juga Colombia dia. Ada Ronaldo. Okay. Kenalah tengok. Walaupun keputusannya 0-0 seri. Tiada jaringan. Saya siap pakai baju bola lagi kemarin.
1: Walaupun duduk di rumah?
2: Walaupun duduk di rumah. Tak apa. Dan juga yang satu laginya. Apa ni? Uzbekistan menentang apa dah? Lupa dah. Kejap, kita carilah lepas ni lah.
1: Tapi tak apa, sekarang ni kan kita nak bagi tahu juga yang Canada dengan Afrika Selatan. Canada dapat jaringan satu mata gol dan Afrika kosong. Jadi jaringan kemenangan hadir pada penghujung permainan sekaligus membawa Canada ke pusingan 16 yang terbaik list.
2: Ya. Itulah antara pasukan yang dah pun layak untuk ke 16 pasukan terbaik.
1: Dan untuk Argentina pula mendapat 3 mata jaringan menentang Jordan hanya dapat 1 mata jaringan. Jadi Argentina menamatkan aksi dengan bergaya, kapten mereka jaringkan gol menerusi sepakan percuma yang cantik sekaligus memastikan mereka mara dengan penuh keyakinan jugalah. Dan Algeria dan Austria masing-masing dapat 3 mata gol. Seri lah kata dia. Dan ini antara perlawanan paling mendebarkan lah setakat ni. Keputusan seri ni. Okay? Jadi kita boleh menyaksikan dua-dua sekaligus layak ke pasukan apa ni yang pusingan seterusnya.
2: Okey, baik, itu antaranya lah. Dia juga kalau kira hari ni ada satu sajalah perlawanannya pagi tadi tu, dan juga esok akan ada lagi pasukan-pasukan yang akan menunjukkan kehandalan masing-masing lah esoknya. Cumanya untuk anda semua yang mana nak saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, boleh sahaja ikuti kami di saluran TV OK. Lepas tu tengok juga di Sukan Plus dan di RTM Klik. Situlah boleh tengoknya deh.
1: Ya, jadi untuk waktunya pula, Brazil menentang Jepun pada 10.30 malam.
2: Ya, kita pastikan. Saya pun pening ni. Lah ni saya nak sokong Brazil ke nak sokong Jepun?
1: Awak.
2: Disebabkan oleh Jepun itu sebagai wakil kita di Asia ini. Tapi Brazil pun kuat juga.
1: Kalau
2: jadi saya tak tahu.
1: Saya duduk di Brazil.
2: Saya rasa saya senyap je.
1: Jerman dengan Paraguay pukul 2 pagi 30 Jun nanti. Belanda dengan Maghribi pukul 6 pagi juga 30 Jun. Maksudnya esok pagi lah. Esok.
2: Okey. Baik, itu antara perlawanan-perlawanannya. Risau. Takpelah, kita nantikan je lah ya. Kita nak tengok pun sebab dia pukul 3 pagi. Kalau supaya main tak apa, saya boleh tengok.
1: Tapi kan, istimewa jugalah untuk kopi bola pagi ni, di mana kita untuk kali pertamanya, saya rasa ni kan. Untuk segmen Gu pagi ni, kita akan memainkan lagu bola. Orang kata lagu rasmi untuk
2: lagu-lagu,
1: FIFA.
2: Lagu-lagu yang mana menjadi tema untuk Piala Dunia. Daripada hot lama, sampai ke hot baru kita mainkan.
1: Benar sekali. Jadi ready dah belaka. Pakar dah Jesse, bola dah tangan. Jom kita layan lagu baru ni. Daddy Yankee, Eco, FIFA Workout 2026. Gu pagi.
2: Gu kita belakang.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kui tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: Kejohanan 2006 di Jerman ketika 4 pemain diperintahkan keluar padang.
1: Okey, baik, kembali bersama dengan Liz dan juga Is untuk pagi ini. Gu pagi masih lagi menemani anda semula. Tapi kita dah di hujung-hujungnya, Is.
2: Tapi hujung-hujung pun tak kira. Kita ada juga nak tanya satu soalan kat Liz.
1: Ya, yeah, betul. Saya nak tanya sebenarnya.
2: Kalau dua-dua nak tanya.
1: Kebanyakan daripada kita, kan, dia adalah yang tak berapa suka dengan lipas.
2: Liz suka lipas?
1: Saya tak suka lipas, tapi saya tak takut.
2: Saya pun tak takut dengan lipas.
1: Kita tak takut dengan lipas ni, Wak.
2: Dia terbang hingga kepala ke, hingga bahu ke, saya suka.
1: Tak apa, saya boleh jentik je dia.
2: Jangan jentik. Jangan jentik.
1: Jangan jentik.
2: Jangan jentik. Jangan jentik. Kita ambil dia, letak dekat atas meja, minta dekat dia, lipas, awak main dekat tempat lain.
1: Saya, biasa saya pergi, dia punya gapur hot depe tu, sesungguh.
2: Misai.
1: Misai. Pergi hot tu je lah. Pergi
2: sebenarnya,
1: gitu.
2: Sebenarnya lipas ni comel.
1: Cumanya ada di antara kita ni, kebanyakannya is kita tengok lipas ni, kita tahu dia lipas. Tapi sebenarnya lipas ni dia ada dua jenis tau.
2: Okay,
1: berbeza, tak sama.
2: Macam mana tu? Yang satu macam mana, yang dua macam mana?
1: Kebiasaannya kita tengok ada dalam rumah kita, khususnya duduk dalam tandas. Kalau yang di dalam tandas itu, itu adalah lipas rumah ataupun lipas lokal lah deh. Lipas ini kebiasaannya memang dia ada di bahagian dapur, tandas dan juga longkang.
2: Ciri-ciri dia macam mana?
1: Saya rasa lepas tu mata dia, mata. Dia ada mata. Mata dia ni nampak lebih jelas lah berbanding dengan lipas hoksor lagi ni. Lepas tu juga lipas yang di dalam rumah ini, dia suka tempat-tempat lembap. Sebab itulah dia duduk dari tandas, dalam longkang. Dan kadang-kadang lipas hok beri terbang ni, lipas tu lah.
2: Okey, saya baru nakak. Sebenarnya ada satu lagi spesies lipas.
1: Yo, betul.
2: Lipas dalam keto, Liz.
1: Dalam keto tu spesies lain pula. Jenis lain pula.
2: Okey. Spesies lagu lain tu, saya rasa ciri-ciri dia ni jenis cekap menyorok. Lepas tu dia masuk, dia suka masuk celah-celah seat, dashboard. Lepas tu dia suka makan sisa-sisa makan ni kalau kita kan. Beli donat lah, kopi lah, apa.
1: Tu upah juga.
2: Dia suka. Lepas tu dia cepat membiak.
1: Ya, betul. Beranok itulah. Berbeza dia. Lipas yang duduk dalam keto, yang dalam rumah tu dia berbeza sebenarnya. Jadi, tapi dua-dua pun lipas.
2: Dua-dua pun lipas.
1: Ada setengah orang ni sebut jangan lipas, takut belakang.
2: Aku minta kipas lah, bukan?
1: kadang-kadang ke, tak nampak lagi, baru sebut je, ada lipas. Terkebek dah. Tuih hak terkebek. Bukan lipas hak terkebek.
2: Nah, biasanya kalau lipas tu kalau tak terkebek, dia lipas. Kalau dia terkebek, dia jadi lain.
1: Jadi benda lain. Dia jadi sumpahan dekat situ. Jadi apa yang penting sekali, kita kena sentiasa jaga kebersihan lah kawasan rumah kita. Dalam kereta pun. Kadang-kadang is kan. Bila ada setengah orang yang takut ni. Tapi bila ada kipas. Kipas pun ada.
2: Aku minta kipas. Bukan lipas. Ini kipas.
1: Bila ada lipas dalam kenderaan, dia main dengan nol, dia takut, kejut ke?
2: Tertekan pedal minyak.
1: Bahaya.
2: Sebab
1: jadi kena jagalah.
2: Kebersihan awal-awal.
1: Yo, kalau boleh vacuum.
2: Vacuum. Spray.
1: Spray, gitulah. Letih ke, kecek pasal lipas.
2: Yang main dengan mengoh, guys. Okay.
1: Tak apalah, kita dah pun di penghujung-hujungnya untuk gu pagi-pagi ni.
2: Sebenarnya kita hujung-hujung betul, Liz.
1: Betul dah ni.
2: Ini adalah sesi kita yang terakhir untuk bulan ni. Dan kita tak tahu apa yang jadi pada Easy bulan depan. Dan ini adalah jam yang terakhir untuk waktu yang terakhir, segmen yang terakhir di bulan yang terakhir.
1: Ya, betul. Okey, jadi sampai di sini saja kami temankan anda semua. InsyaAllah lah, tengoklah gimana pulak lagi nanti.
2: Doa-doa semoga Easy kekal lah.
1: Okey, baik. Dan lepas ini akan bersama untuk Gu Galik. Kami nak undur diri dahulu lah.
2: Kita dengar lagu Cak Ciku Udang Gami.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
1: Balik dulu.

0: apa lagi?
1: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkitihamzah1

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi, ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di Selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di Selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pengkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez, memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy SC di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Tublin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ostekio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil, Marquinhos, yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara 2 kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: dengarkan Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum belakang. Selamat pagi set-set kita warga Kelantan. Dan untuk pagi ni, Gugali bersama saya Dia Fauzi untuk edisi Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah. Bereh kau belakang. Mungkin ada hari ni kita bangun dengan penuh semangat deh. Kita rasa macam hari ni kita nak buat yang terbaik, InsyaAllah. Tak apa, yang penting kita mulakan, orang kata, langkah untuk kita cari rezeki dengan semangat yang berkobar-kobar. Isnin ni bukan orang kata sekadar hari yang kalau kita di Kelantan, hari Ahad merupakan hari permulaan minggu baru. Tapi kita hari Isnin ni masuk hari kedua dah. Mood dia pun lain lah sebab mari menghijau dah, okay? Dan kalau minggu lepas mungkin ada benda hok kita buat tak jadi, dok, kita rasa macam apa sebetul kena minggu lepas, jangan putus asa. Dan kita harap minggu ni kita reset molek, kita jadi yang lebih baik. Ini betulkan langkah dan juga mulakan dengan senyuman. Mana tahu minggu ni Allah buka pintu rezeki yang kita tak sangka-sangka deh. Walaupun apa saja rutin anda pagi ni, biar Kelantan FM jadi teman perjalanan anda. Kita di sini ada lagu-lagu yang best sambil-sambil kita share juga info-info menarik dan sembang santai menanti seksi awak belakang. Jom layan lagu dari Amirul Teman, Leale, dan selepas itu Koi Air Seni. Terus layan Kugali Kelantan FM.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Itu dah sedikit mengenai promo Piala Dunia World Cup FIFA 2026. Alright. Dan untuk hari ini, South Africa 0 bertemu dengan Kanada. Kanada mendahului permainan untuk hari ini dan kita cerita sikit lah kedudukan Grup A, di mana tangga pertama diduduki oleh Mexico, diikuti dengan South Africa, South Korea dan juga Czechia. Itu mengenai Grup A, empat kumpulan tempat teratas diduduki oleh Mexico, right? Dan sekarang sudah pukul 10.23 minit pagi dan selepas ini macam biasa kita ada info sukan. Abidin Mari kodok ini kena tunggu deh. Mungkin ada lagi ulasan ini nak cerita pasal inilah World Cup 2026. Jom layan lagu dari Naim Daniel, Sembah untuk anda, Kuralik, Kelantan FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Stay tuned at Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 10.36 minit pagi dan ini sedikit berita mengenai seorang wanita melecur kira-kira 70% selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika cuba mencuri kabel di Pencawang Tenaga Nasional Berhad di Sungai Petani Kedah. Dan perkara ini berlaku petang semalam dan dalam kejadian itu mangsa yang identitinya masih lagi belum dikenal pasti mengalami kecederaan parah akibat melecur dan dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Dan mangsa juga sedang menerima rawatan di hospital dan keadaannya dilaporkan kritikal selepas mengalami kecederaan melecur sebanyak 70%. Akibat itulah, akibat nak dicuri kabel elektrik ni dan serta sekarang ni mangsa ditidurkan. Itulah pesan ni untuk saksi awak. Kok-koklah ada yang mendengarkan Kelantan FM ni deh. Nak pesan, jangan buat hijau air tak molek gitu deh. Bila kena gini, tak ada guna limosin deh. Awak kata tu kata panjang umur lagi. Tapi dalam keadaan kritikal lah, sampai 70% melecur. Jadi nak pesan juga ke adik-adik kita, jangan buat benda-benda gini. Tambah-tambah lagi kalau kena dalam tu, kalau kata pakai gis selalu guana. Dia ni 70% ni terbakar dan sekarang ni keadaan beliau ditidurkan lah. Jadi kabel elektrik ni bukan sekadar barang besi biasa. Ia membawa arus voltan yang tinggi yang boleh meragut nyawa dalam sekelip mata. Jangan kata ambil risiko demi keuntungan sementara. Jadi kalau sesawa nampak aktiviti yang mencurigakan ataupun melibatkan kabel dan juga kemudahan awam, laporkan kepada pihak berkuasa. Ingat, nyawa tak boleh ganti, duit boleh cari dengan cara yang halal.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seni nak telek, renget tekok.
1: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ini. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ini. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera jumpa lagi pada pagi ini untuk kita sedikit lagi memperkatakan berkenaan dengan
3: Piala Dunia, terutamanya apabila kita telah pun melihat perkembangan-perkembangan pasukan yang sudah pun tersingkir, pasukan-pasukan yang sudah pun layak ke peringkat separuh ataupun peringkat kalah mati. Dan sebelum itu kita nak berbicara terlebih dahulu berkenaan dengan perlawanan-perlawanan yang berlangsung 28 hari bulan, ya, di mana sudah pastilah perhatian ramai peminat-peminat bola sepak, terutamanya kepada pasukan England yang beraksi menentang Panama untuk perlawanan ketiga peringkat kumpulan. Dan di talian bersama saya ketika ini, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, Wan Cik Wan Nazrul, Wan Aisyam, Wan Ahmad, ya, selaku pengulas, selaku pemerhati ataupun penganalisis bola sepak tempatan dan juga jurulatih untuk apa ni, untuk akademi bola sepak. Jadi sihat Wan pagi ni?
4: Alhamdulillah, Zain, alhamdulillah.
3: Ya, ramai yang dah tahu keputusan perlawanan terakhir yang membabitkan pasukan-pasukan yang bertanding untuk cuba melepaskan diri, meloloskan diri ke 32 pasukan yang terbaik dalam pusingan kalah mati. Jadi ramai yang melihat kepada persaingan England dan juga Panama, dan sebagaimana yang kita katakan terdahulu, tidak ada masalah untuk pasukan England. Wan.
4: Ya, saya rasa untuk pusingan group stage ni semua dah tutup buku lah.
3: Ya.
4: Kita dah tahu siapa yang layak, dan tumpuan kita adalah pada round of 32 ataupun 32 pasukan.
3: Ya.
4: Di mana awal pagi tadi berlangsung satu perlawanan yang cukup menarik, walaupun membabitkan dua pasukan yang tidak begitu popular dalam peringkat kalah mati ini, iaitu Kanada dan juga Afrika Selatan, ya.
3: Yeah.
4: Dan keputusannya sudah kita ketahui, yang mana Kanada menang 1-0 ke atas Afrika Selatan awal pagi tadi.
3: Yeah.
4: Dalam perlawanan yang berlangsung ini adalah pasukan yang pertama layak ke pusingan 16, iaitu pasukan Kanada. Apa yang menarik adalah mengenai bagaimana corak bertahan yang diperkatakan dalam bola sepak edisi 2026 ini. Banyak pasukan yang bermain secara defensive play,
3: yeah,
4: dan menunjukkan hasil untuk mara ke peringkat seterusnya. Selain pada South Africa yang bertahan habis-habisan, kita juga menyaksikan bagaimana pasukan-pasukan seperti Congo, Cabo Verde juga yang bermain secara defensive, juga melayakkan mereka ke pusingan seterusnya.
3: Yeah.
4: Ianya sedikit banyak menjadi sebutan pemerhati bola sepak yang mengatakan bahawa bosan sedikit, boring sedikit tengok bola, ya. Tapi ini adalah gameplay ataupun tactical,
3: yeah,
4: yang memerlukan ketahanan fizikal selain daripada pemain-pemain individu yang boleh memainkan pemain secara bertahan.
3: Yeah.
4: Dan kalau kita menyentuh mengenai pusingan kalah mati ni, dalam round of 32 ini, ya, yang mana setiap pasukan ada pendekatan yang berbeza. Pasukan yang mempunyai squad depth yang baik, ada pemain-pemain simpanan, mereka mempunyai kelebihan. Fitness juga memainkan peranan, kerana permainan diheret ke masa tambahan.
3: Yeah.
4: Dan yang paling penting adalah nasib baik menjadi penentu, iaitu sekiranya penentuan penalti terpaksa dilakukan. Jadi pasukan-pasukan yang mempunyai nasib yang baik akan mara ke pusingan seterusnya, Din.
3: Ya. Yeah. Okey, apa ni, di pasukan ataupun dia di saingan kalah mati ni sebenarnya sudah pun keluar, antaranya yang akan berlangsung pada besok pagi, Brazil, Jepun yang akan bermula 1 pagi, Jerman dan juga Paraguay pada pukul 4.30 pagi, Belanda, Morocco 9 pagi. Ya. Yeah? Jadi ini adalah merupakan pembuka tirai lah untuk pusingan kalah mati. Jadi ramai yang berharap peminat-peminat pasukan dari Asia, terutamanya Jepun yang menjadi wakil untuk ke peringkat ini. Jadi Wan melihat apa ni, tiga-tiga perlawanan yang akan berlangsung besok pagi, Brazil, Jepun, Jerman dan juga Paraguay, Belanda dan juga Morocco. Dan satu lagi, Morocco ramai juga peminat tu. Okay.
4: Ya. Ya. Ya, menanti sama ada Belanda atau Morocco adalah Kanada. Jadi Kanada sedang menanti ketika ini, mereka sedang mengalahkan Afrika Selatan pagi tadi. Uh-huh. Ini adalah perlawanan yang, kalau secara peribadi, saya menanti-nanti perlawanan ini. Kalau kita lihat kualiti yang dipamerkan di peringkat kumpulan sama ada oleh Belanda maupun
3: Morocco,
4: menunjukkan bahawa mereka adalah pasukan yang bersedia memberikan cabaran kepada nama-nama besar yang lain. Morocco sendiri pada perlawanan pertama apabila seri dengan Brazil, ramai yang melihat potensi pasukan ini untuk mara lebih jauh.
3: Yeah.
4: Namun harus menghadapi cabaran Netherlands di peringkat 32.
3: Yeah.
4: Dan sudah pasti ramai yang teruja pukul 1 pagi nanti, sampai ada yang katanya nak ambil cuti sebenarnya dengan 3 game yang berlangsung esok. Brazil dan Jepun.
3: Yeah.
4: Kita tahu sejarah Jepun pernah mengalahkan Brazil dalam persaingan yang sengit. Dan apa yang saya nak sentuhlah, ini pandangan saya setelah saya memerhati perlawanan demi perlawanan yang dilalui oleh pasukan Jepun, Din.
3: Yeah.
4: Di mana Jepun adalah pasukan yang solid di atas kertas.
3: Di
4: mana mereka bermain gameplay mereka secara sistematik.
3: Yeah.
4: Kemampuan mereka cukup disiplin ikut arahan jurulatih untuk menepati sistem apa yang nak dimainkan di atas padang. Inilah sebenarnya Jepun. Dan Brazil pula adalah pasukan yang mempunyai pemain-pemain yang memiliki kelebihan individu.
3: Yeah.
4: Mereka memiliki Vinicius Junior, Cunha, mereka Neymar pun masih lagi, saya rasa perlu diberikan perhatian kalau diturunkan. Jadi inilah Brazil, Paqueta, kapten mereka juga Marquinhos, ramailah pemain secara individu yang boleh memberikan kejutan ataupun yang boleh menafikan kemarahan Jepun pada pagi nanti.
3: Ya. Dan untuk Brazil dan Jepun juga, faktor yang tak boleh nak kita abaikan adalah berkenaan dengan pemain-pemain Brazil. Mereka berada pada level yang sangat tinggi sebab mereka bermain pada liga yang kompetitif, ya, berbanding dengan pasukan Jepun. Tetapi yalah, di atas kertas memang begitu, tetapi dalam padang segalanya faktor nasib juga ada sedikit penentulah dalam perlawanan yang akan berlangsung, Wan.
4: Ya, betul. Faktor nasib, pemain saya katakan tadi, ada kemungkinan perlawanan diheret ke masa tambahan, ada kemungkinan penentuan penalti. Jadi kalau jangan jadi macam saya pada pagi tadi, Ladin.
3: Yeah.
4: Saya dah bancuh kopi sebenarnya.
3: Bila
4: perlawanan masuk ke minit ke-90, kerana menjangkakan akan ada tambahan masa.
3: Yeah.
4: Tapi apabila Kanada menjadikan gol pada minit ke-92, jadi saya pun tak jadilah minum kopi, tak jadi menyambung perlawanan tadi ke masa tambahan. Dan kita jangkakan akan ada perlawanan begitu.
3: Yeah.
4: Akan berlanjutan ke masa tambahan dan juga mungkin ada
3: penalti.
4: Yeah.
3: Okay, Wan, untuk seketika ni kita tak boleh nak bercakap panjang sebab mungkin pada sebelah malamnya sembang bola tu kita boleh cakap panjang sikit. Jadi kita, apapun, terima kasih Wan untuk seketika berkongsi berkenaan dengan peluang-peluang pasukan yang beraksi dalam 32 kalah mati, pusingan kalah mati ini. Dan insyaAllah juga kita akan memberikan gambaran-gambaran pada perlawanan yang akan datang. Untuk itu, terima kasih, Wan. seketika.
4: Baik, sama-sama.
3: Baik, Wan Nazrul Wan Aisyam, pengulas bola sepak, penganalisis dan juga jurulatih Akademi Bola Sepak. Jadi Cian, terima kasih untuk seketika, kembali kepada dia. Terima kasih.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.

0: makan tu makan juga. Tapi Mek Bongor ni biak sama. Haji dia kata nak makan mani daripada pagi sampai kau malam. Kita pun tahulah jaga kesihatan kita. Sebab itulah Mek Bongor duk kata hari-hari duk bui nasihat duk royak semacam. Berkenaan dengan makanan sehat. Kalau kita ni sayang ketubuh badan kita ni nak guna lama ni. Usia ni panjang lagi ni. Kalau dibui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadinya kita kena jaga lah. Molek-molek. Alagu mana nak jaga tu. Kurekan mani. Kurekan makan-makanan bergaram. Makanan hok bergoreng. Lepas tu makanan-makanan segera tu. Kalau boleh tak hidup makan lah nya. Kita bila jaga pemakanan, insya Allah tubuh pun molek. Lepas tu, kalau boleh ada masa ada ruegi lah kini. Buatlah pemeriksaan kesihatan. Bukan gapolah. Bila usia semakin meningkat ni gapo ni, memang kena jaga. Kena gigit seumur ni. Supaya kita ni tahu tubuh kita ni lagu mana. Jangan duk kata takut gak. Atau pergi dulu tengok lagu mana. Kalau tak duk gapo-gapo sihat wa afiat, alhamdulillah mujur ni. Tapi bila ada hak ni lekat gua ni, lekat gua ni, hak ni kena gua ni. Bolehlah berhati-hati lepas tu. Mek Bongor tak marah. Mek Bongor nak raya aja.
1: Lecu merah, orang ada panggil Mek Bongor.
2: Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Kerajaan Negeri Kelantan memperuntukkan sebanyak RM747,000 sebagai sumbangan kecemerlangan kepada 1,494 pelajar yang memperoleh keputusan cemerlangan.

Okey, Kelantan FM penuh citarasa anda. Assalamualaikum di jam yang kedua ini. Masih lagi kita teman-teman bersama saya, Dia Fauzi, untuk edisi hari ini. Hari Isnin, 29 Jun 2026. Orang kata sebentar sahaja masa berlalu tanpa kita sedar. Nak masuk bulan tujuh dah lah. Pejah celik. Orang kata 6 bulan telah pun berlalu. Beres kau belakang dengan azam baru. Azam baru buat apa? Dia kecil bulan ni. Okey. Sebab kita dah masuk kata pertengahan bulan ni dok, kita nak tahu jugalah gana beres kau set-set kita. Kalau tak beres, kita beres-beres lah deh. Setengah-setengah hari awal tahun tu, dia kata dia nak ada saving. Kalau boleh tahun ni nak ada, biar ada RM10,000. Kalau orang negara dia kata, Allah, sikit je RM10,000. Tapi kalau orang makin gaji sepuluh kita ni, kita serah banyak. Kita serah banyak lah. Nak boleh kena ipung RM10,000 tu, lama seronya. Tapi orang kata semuanya benda tu tak mustahil dengan tekad dan juga disiplin kita. Di mana tahu dok, orang kata boleh, boleh awak pergi Mekah kau hujung-hujung tahun ni, boleh pergi jalan kau, nak bawa anak-anak ke mana-mana kau, guna duit saving tu. Tapi setengah-setengah orang kata kalau tak, kata tak penting, tak emergency, tak payahlah waktu tu. Biar sipir, biar jadi kohor banyak. Gitu. Tambah-tambah mah-mah murah pula lah ni deh. Kata kalau beli mah tu bukan satu pembaziran, pastinya ia satu pelaburan untuk jangka masa panjang. Alright, jom layan lagu dari UK's Redeem Si Jantung Hati, dan selepas tu Dinamik di Antara Gadis untuk anda kurali Kelantan FM.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kui tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Sushi yang kita kenali hari ini sebenarnya bermula sebagai kaedah untuk mengawet ikan, bukannya sebagai makanan mewah. Beratus-ratus tahun dahulu, ikan akan disimpan bersama nasi yang telah diperam. Proses penapaian ini membantu memelihara ikan supaya tahan lebih lama. Menariknya, pada ketika itu, nasi tersebut selalunya dibuang dan hanya ikannya sahaja dimakan. Seiring peredaran masa, masyarakat Jepun mula mengubah cara penyediaannya. Tempoh penapaian yang dipendekkan, nasi turut dimakan bersama ikan dan akhirnya lahirlah pelbagai variasi sushi yang kita nikmati hari ini. Menurut Encyclopedia Britannica dan Japan National Tourism Organization, bentuk sushi moden yang dikenali sebagai nigiri sushi mula menjadi popular di bandar Tokyo sekitar awal abad ke-19. Ia dicipta sebagai makanan yang cepat disediakan dan mudah dimakan sebelum berkembang menjadi salah satu hidangan Jepun yang paling terkenal di seluruh dunia. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
0: Trivia Piala Dunia.
2: Oliver Kahn dari Jerman.

0: Piala Dunia FIFA 2002.
1: Okay, itu dah sedikit info mengenai Piala Dunia World Cup. Dan ini kita masih lagi juga bercakap mengenai Piala Dunia World Cup 2026 di mana penerbangan khas dibatalkan dan Uruguay mengakhiri kempen Piala Dunia dengan hambar sebaik tersingkir di peringkat kumpulan. Malah perjalanan pulang skuad itu dari Amerika Utara juga dilaporkan tidak berjalan seperti yang dirancang. Dan Persekutuan Bola Sepak Uruguay dilaporkan membatalkan penerbangan sewa khas yang dijadualkan membawa skuad dari pengkalan latihan mereka di Playa de Carmen, Mexico ke ibu negara Montevideo, menurut beberapa laporan media Uruguay. Dan sebaliknya, pemain terpaksa menggunakan penerbangan komersial untuk pulang ke tanah air. Menduduki ranking ke-16 dunia sebelum kejohanan bermula, Uruguay menjadi pasukan dengan kedudukan tertinggi yang gagal mara ke pusingan 32 terbaik. Dan Le Calestet terpaksa bangkit untuk mengikat Arab Saudi satu sama dalam aksi pembukaan kumpulan H sebelum mensia-siakan kelebihan pada babak kedua ketika seri dua sama menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde. Itu sedikit orang kata info mengenai Piala Dunia 2026.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 11.31 minit pagi dan macam biasalah di jam ini kita ada siapa di talian untuk tajaan untuk pagi ni. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Lin.
2: Ya, saya.
1: Lin, kalau Lin memang organic mistress lah ya.
2: Ya, betul.
1: Alright, Lin, tak nak buang masa sebab masa yang ada sangat orang kata berharga. Dan memang kita nak bagi Lin wawarkan apa istimewanya tilam organic mistress ni. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini bersama saya Nur Azlin Hashim daripada Organic Mattress Sdn. Bhd. Kalau dengar Organic Mattress ni, tak lain tak bukan kita nak bercerita mengenai tilam organik ataupun orang Pantai Timur panggil lembek. Okey, di Organic Mattress kami menyediakan pelbagai pilihan lembek. Antaranya kita ada lembek manja organik. Ini antara best seller. Yang keduanya lembek daripada sabut kelapa asli. Ini pun antara yang menjadi pilihan ramai juga. Okey, dan seterusnya kita ada lembek suria daripada high density rebound dan dikompreskan ya, iaitu lembek daripada compress foam. Kita ada lembek daripada bonel spring ya, dan ada lembek daripada getah asli juga. Tapi mungkin dalam satu tajaan ni kita tak dapat nak habiskan semua pilihan yang ada. Ya, kita akan ceritakan mengenai satu atau dua pilihan lembek sahaja. Okey, jadi hari ni antara lembek yang kita nak war-warkan yang pertama adalah lembek daripada Anissa. Lembek Anissa ni setahun sekali atau dua kali sahaja kita keluar. Kalau kita keluar tu maksudnya adalah harga-harga yang mampu milik, harga-harga yang murah kita nak bagi kepada anda semua. Okey, dan seterusnya yang kedua, kita nak bawarkan mengenai tilam manja organik. Kalau sempat, saya sentuh sikit mengenai tilam sabut kelapa. Kalau tak, boleh je telefon saya untuk dapatkan maklumat lanjut. Okey, nombor telefon saya 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, jadi untuk yang pertama kita nak cerita mengenai lembek Anissa. Untuk lembek Anissa, kita buat daripada high density rebound. Okey, di organic mattress, specialnya kalau abang kakak makcik-pakcik beli dekat sini, kita akan tengok dari segi berat badan dahulu. Untuk pasangan suami isteri berapa kilogram. Lepas tu barulah kita padankan dengan lembek yang mana sesuai untuk menampung berat tersebut. Kita tak nak bila tidur nanti dia terlalu lembut ataupun terlalu keras untuk badan tuan-tuan. Okey, dan seterusnya kita tengok juga dari segi faktor umur. Bila umur dah meningkat kan, biasanya kita lebih terdedah lah dengan masalah belakang, pinggang, lenguh-lenguh kan, susah nak tidur. Jadi kita akan sesuaikan dengan lembek yang mana satu untuk membantu mengurangkan mengurangkanlah rasa tak selesa. Dan yang ketiga, kita akan tengok sama ada pelanggan kita ni ada masalah sakit belakang, pinggang ataupun slip disc tak. Ya, kalau ada kita akan rekomendkan mengikut yang sesuai. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu terhadap sebuah tilam tu, insya-Allah kami dapat sediakan dekat sini. Sebab kita bukan saja ada ready size ataupun ready item je. Kalau kata nak custom mengikut size tuan-tuan sendiri pun boleh, tak ada masalah. Boleh bagi tahu size jenis yang mana, nak material apa. Nak material sabut kelapa ke, nak material compress foam ke, kita boleh buat. Jadi kepada anda yang nak dapatkan detail lebih lanjut lah, boleh hubungi 013-584-0288. Okey, berbalik pada cerita Anissa tadi tu. Untuk tilam Anissa, kita keluarkan setahun sekali atau dua kali sahaja. Dia bergantung kepada stok yang ada. Sebab stok dia agak limited. Ya, untuk lembek Anissa ni, kita buat daripada high density rebound. Maksudnya bila kita baring, dia tidak melendut mengikut berat badan. Dan kita tambahkan sedikit foam supaya bila baring tu kita rasa sedikit kelembutan. Ya, bila nak mengiring ke kanan atau ke kiri tu kita tak sakit bahulah sebab dia tak keras sangat kan. Okey, dan seterusnya, lembek ni boleh menampung berat sehingga 160 kg ke bawah. Okey, jaminan pun kami sediakan. Okey, harganya berapa? Harga kita jual dengan harga RM999. Tapi untuk hari ini ada promo trade-in tilam lama. Tak kira lah lembek lama tu apa jenis, apa jenama, apa saiz pun Abang Kakak boleh trade-in. Kita bagi potongan RM300. Satu tilam lama, satu harga yang kita potong. Ya, satu pembelian hanya satu tilam lama sahaja harga yang kita potong. Okey, jadi daripada RM999, tolak RM300, tinggallah RM699. Dan bukan itu sahaja, untuk 5 orang pelanggan yang telefon dan buat tempahan awal, boleh dapatkan ya dengan harga potongan lagi sebanyak RM100, yang mana menjadikan tilam tersebut anda boleh dapat dengan harga serendah RM599. Yang keenam dan seterusnya harganya RM699. Tapi untuk yang satu sampai nombor lima yang telefon dan buat tempahan, tempahan tak perlu bayar dulu ya, telefon dan buat tempahan saja, bagi nama alamat, setibanya barang di rumah baru buat bayaran. Okey, dan jaminan pun kami sediakan. Jadi sebelum tu kita bagi nombor telefon dulu sebelum kita beralih kepada ni. Okey, nombor telefon kita 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, kita break sekejap. Alright. Jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini.
1: Okey, layanlah dulu lagu dari Wings, Bernafas Dalam Lumpur untuk anda, Kelantan.

0: bernafas dalam lumpur. Dan masih lagi di talian bersama dengan Lin, berbaki 5 minit terakhir. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Kalau tadi kita dah belanja semua dengan promosi yang pertama kita, tilam 8 inci daripada RM999. Yang ni hanya ada satu saiz sahaja, satu ketebalan sahaja untuk 8 inci. Size queen. Yang ni kalau habis-habis ya, macam Lim bagi tahu tadi, dalam setahun mungkin sekali atau dua kali sahaja kita keluarkan dan stoknya agak limited lah. Okey, jadi hari ni untuk anda daripada 699 ya, setelah tolak tilam lama tu, kita nak belanja untuk 5 orang dengan harga 599. Yang seterusnya tu 699. Okey, itu yang pertama. Yang ni kita nak pergi kepada tilam yang kedua. Siapa ada bajet lebih, tolong grab ataupun tolong proceed untuk land bag yang kedua ni, iaitu land bag Manja Organic Premium versi baru 2026. Yang ni dah 32 tahun dan inovasi ataupun kita upgrade ni dah 4 kali lah. Ya, ini kali keempat dan yang paling banyak kita upgrade, 4 bahagian yang kita sentuh. Yang pertama adalah dari segi jaminan, waranti daripada 5 tahun sekarang dah jadi 10 tahun waranti. Jadi kita boleh pakai dengan selamat lah. Kalau ada masalah lekuk tilam ke sebagainya, kita boleh servis secara percuma. Anda boleh bagi tahu kita semula. Okey, dan seterusnya dari segi kain, fabric kita guna kain yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat. Yang seterusnya dari segi sokongan, dia ada fungsi dual comfort yang akan memberikan sokongan secara sama rata pada badan ya, secara keseluruhannya. Dan juga yang keempat adalah dari segi ketahanan, dia boleh menampung berat yang maksimum sehingga 250 kg. Berbanding sebelum ini 180 kg. Okey, tilam ni tilam yang separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat. Ya, dia bantu secara menyeluruh. Menyeluruh macam mana? Start daripada kita balik bekerja, badan rasa letih, badan rasa penat, badan rasa lenguh, baring dulu atas tilam ni sekejap, hilangkan dulu kepenatan harian kita. Dia akan buatkan kita rasa leganya, relaxnya, rasa hilang penat kerja daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam tu. Okey, yang ni juga sesuai lah bagi mereka yang mungkin ya, peniaga-peniaga kita kadang waktu tidurnya tu kurang. Ya, kurang. Jadi walaupun waktu tidur anda digalakkan 6 hingga 8 jam untuk seorang dewasa kan, tapi disebabkan kekangan kerja dan sebagainya, mungkin waktu tidur kita menjadi lebih pendek. Tapi tak apa, guna tilam Manja, insyaAllah dapat tidur yang berkualiti walaupun sekejap. Ya, dia bantu pada sebelah malam, dia bantu untuk memberikan sokongan pada zon-zon utama pada badan, mengurangkan rasa lenguh, rasa letih, rasa penat, ya, mengurangkan rasa tak selesa pada bahagian pinggang dan belakang yang mungkin dah lama kita rasa. Okey, juga disarankan kepada mereka yang ada masalah slip disk yang memerlukan tilam yang ada sedikit sokongan yang lebih padu ya, jadi boleh dapatkan tilam Manja Organik, jaminan ketahanan sehingga 10 tahun, boleh digunakan setiap malam tanpa gagal. Dia setiap hari dia bantu untuk tidur yang selesa dan sokongan yang sempurna. Okey, harga pasaran kita jual dengan harga RM1,700, tapi hari ini ada potongan untuk tilam lama sebanyak RM300 yang mana menjadikan tilam ni dengan harga RM1,400. Tapi untuk tempahan hari ini kita nak belanja lagi untuk tilam versi baru. Siapa yang tempah hari ini, anda boleh dapat dengan harga serendah RM1,000 sahaja. Okey, RM1,000 sahaja. Jadi siapa cepat dia dapat, jangan lambat, nanti takut harga dah berbeza. Sebab versi yang lama pun paling murah saya jual RM1,130. Ini versi baru dapat dengan harga RM1,000. Habis-habis ya. Jadi yang mana nak, cepat-cepat call 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, saya ulang. 013-584-0288. Okey, penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Jadi kepada pendengar hari ini yang memerlukan tidur yang selesa, yang memerlukan sokongan daripada tilam, dan nak bangun pagi dengan rasa lebih baik, jadi dapatkan tilam keluaran Organic Mattress. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Okay. Jangan lupa untuk follow kami juga dekat TikTok di Organic Mattress. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia kekal komited mengekalkan hubungan kerjasama dengan Thailand menerusi semua jaringan diplomatik dalam operasi keselamatan antara agensi penguatkuasaan khususnya di sempadan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata mekanisme dua hal sedia ada akan digunapakai jika berlaku sebarang isu berbangkit termasuk dalam eksploitasi dan pencerobohan sempadan. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Menurut timbalan menterinya Datuk Hasbi Habibullah, LRT 3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasi dan dijangka meningkat kepada 126,000 penumpang sehari menjelang 2030. Penurunan harga runcit petrol dan

Diesel dijangka memberi rangsangan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli isi rumah dan kesan pengganda sekaligus membantu merangsang aktiviti merentasi pelbagai sektor. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, walaupun impak penurunan harga bahan api itu bersifat sederhana, namun ia mampu meringankan beban perbelanjaan harian rakyat. Luar negara, lebih 1,300 kematian akibat gelombang haba direkodkan sejak 21 Jun lalu di seluruh Eropah. Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, benua Eropah mengalami pemanasan paling pantas di dunia dengan kadar peningkatan suhu dua kali ganda berbanding purata global. Jelas beliau, fenomena gelombang haba yang dahulunya dianggap berlaku sekali dalam satu generasi kini hampir menjadi kejadian tahunan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Kanada Jesse Marsh menyifatkan barisan pemainnya sebagai wira selepas mereka mencipta sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama. Jelasnya, kejayaan menewaskan Afrika Selatan 1-0 bukan sahaja membawa mereka ke pusingan kalah mati, malah menjadi detik penting dalam perkembangan bola sepak negara itu. Kanada dijadual berdepan pemenang perlawanan antara Belanda dengan Maghribi bagi merebut tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yang ketiga gurali pagi ni, pagi pula hari ni. Kalau ada yang baru je buka radio, selamat tengah hari belakang. Semoga urusan kita hari ni dipermudahkan dan apa saja yang sedang diusahakan membuahkan hasil yang baik, insyaAllah. Right? Dan tengah hari ni macam biasalah, ada antara kita nak pergi tubik makan tengah hari, ada nak memenuhi jemputan sign-sign hop balik haji dia. Kata sign-sign balik haji ni, kata kita nak ambil aura dia. Mana tahu boleh jumpa mata, tahu ada pattern kita pula. Dan mungkin juga ada antara kita yang masih lagi bertungkus lumus di pejabat, ataupun yang dalam perjalanan nak pergi ambil anak sekolah hari ni. Ada juga orang baru kata nak buka meja, nak start nego adalah nego gapopo. Kita doakan moga jualan anda habis licin hari ini deh. Apapun rutin anda hari ini, terima kasih sebab masih lagi setia bersama kami Radio Malaysia Kelantan FM. Pastinya ada sokmo. Dan dalam jam ini macam-macam yang kita nak kongsi, ada info semasa, ada berita menarik, dan juga untuk kita ambil pengajaran lagu-lagu yang best. Dan macam biasa, kita temani anda sehingga habis waktu tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama saya, Dia Fauzi Dalekuralik. Kelantan FM, ada sama.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Memiksakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM PDH, cerita rasa anda 12.22 minit tengah hari. Dan sedikit berita yang agak orang kata tragis jugalah. Orang kata bila kita dengar berita hot macam-macam ni memang rasa seram. Ini berlaku di Kajang, Selangor, di mana seorang pemilik rumah dikatakan terhidu bau busuk dari rumah yang disewakan sebelum menemui satu bagasi yang dipercayai mengandungi mayat penyewa wanita. Dan bila berlaku kes gini, ia mengingatkan kita bahawa di sebalik pintu rumah jiran kita mungkin ada orang yang sedang berdepan kesusahan tanpa kita sedar. Dan sebab itulah aku bersedih, jangan kita putuskan hubungan dengan keluarga, dengan jiran-jiran, dengan anak-anak kita. Sebabnya kalau ada ahli keluarga yang tiba-tiba kita tak boleh nak hubungi, tak boleh nak telefon, tak telefon tak akak berhari-hari senyap, ataupun jiran yang selalunya kita tengok ada sokmo dok depan mata kita, okay, gibu siapa, kata jiru pokok bunga tiba-tiba senyap, jangan anggap benda ini adalah biasa. Cubalah bertanya khabar atau maklumkan kepada pihak berkuasa jika ada perkara yang mencurigakan. Dan dalam masa yang sama juga, kita doakan semoga segala siasatan dipermudahkan dan keluarga mangsa diberikan kekuatan menghadapi ujian yang sangat berat ni dah. Alright, jom layan lagu hiburan seterusnya untuk anda. Kita ada lagu dari Hazam, Aku Yang Sebenar untuk anda, Gugalik.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Alright, itu lagu dari New Boys, Secara Mungkin Berulang, membawa kita ke pukul 12.32 minit tengah hari. Dan untuk jam ini, sekarang ni saya bukan lagi seseorang di Konti Kelantan FM. Kalau saya awak tengok live Facebook sekarang ni pun, kita ada tetamu bersama saya. Begitu juga menerusi live TikTok sekarang ni, kita bersama dengan orang besar juga ni. Bersama saya tengah hari ni, kita bersama dengan Tuan Wildan, Tuan Muhammad Wildan Azhari, penolong pengarah bahagian keselamatan kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan. Dan hari ini Tuan mari nak kecek mengenai kempen keselamatan kebakaran komuniti. Betul?
1: Betul.
0: Oh, depan kita cari nama untuk jumpa. Okeylah. Topik kita hari ini adalah mengenai kempen keselamatan kebakaran ataupun Fire Point Bomba Community. Mungkin Tuan tengah hari ini boleh, awak kata, secara ringkas lah. Boleh cerita sikit apa topik ni dipilih. Silakan.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak Kelantan FM lah kerana sudi menerima kami, menjadikan ruang slot untuk kami ni di Jidia. Okay, baik, saya penguasa kanal bomba 2 Muhammad Wildan bin Azhari, yang kini merupakan penolong pengarah bagi keselamatan kebakaran di negeri Kelantan lah. Jadi sebenarnya tujuan kita ni adalah kita ingin menerangkan berkaitan aspek keselamatan kebakaran komuniti itu sendiri. Jadi sebenarnya bila dikatakan berkaitan Fire Point Bomba Community ni adalah kita nak wujudkan pasukan bomba komuniti dengan peralatan-peralatan asas yang agak lengkap, sekurang-kurangnya bagi pihak komuniti tersebut respon dahulu. Dan pada masa yang sama, mungkin kita boleh berkongsi, sebab kita akan buat program, kita akan berkongsi daripada aspek-aspek keselamatan kebakaran yang perlu diambil oleh pihak komuniti lah di sebuah kampung, okay, ataupun sesuatu ni lah.
0: Alright, dah kita percaya setiap program yang anjurkan mesti ada objektif. Antara objektifnya tu kan?
1: Okay, sebenarnya salah satunya adalah kalau kita tengok senario-senario yang berlaku kebakaran ni, mungkin knowledge, pengetahuan komuniti tu agak kurang berkaitan api dan sebagainya. Jadi objektif yang pertama adalah kita nak memberi kesedaran, kesedaran berkaitan keselamatan kebakaran. Lepas tu kita pun nak bagi tahu apakah tindakan awal yang perlu diambil ketika kecemasan. Pada masa yang sama kita nak melatih komuniti ni cara menggunakan alat pemadam api, dan kalau kata untuk kali ini kita nak cuba wujudkan sendiri Fire Point Bomba Community sebagai pusat tindakan awal. Dan pada masa yang sama kita boleh wujudkan kerjasama lah antara bomba dan masyarakat.
0: Okey. Dan saya percaya ramai juga tertanya-tanya, kenapa dia sebenarnya Fire Point Community ni? Mungkin Tuan boleh jelaskan lagi.
1: Okey, terima kasih. Sebenarnya di jabatan ini kita memang melihat semua lah berkaitan kita punya statistik kebakaran tak? Jadi kita tengok respon time tu adalah perlu di peringkat awal oleh pihak community. Sebabnya kita boleh tengok dia punya fire behavior tu kan, api tu akan menaik dan sebagainya. Jadi bila, kalau ikut jabatan, sebenarnya kita ada wujudkan Fire Point daripada aspek operasi. Fire Point aspek operasi ni untuk cover respon time. Tapi bila kita kata Fire Point Bomba Community adalah kita nak pihak community tu sendiri ada satu lokasi khas dalam community ni yang dia akan menempatkan peralatan-peralatan asas pemadaman. Contoh alat pemadam api, hose, peralatan kecemasan yang lain. So penduduk ni juga akan dilatih sebelum tibanya pasukan bomba. Jadi dia boleh buat tindakan awal. Itulah sebenarnya kita punya key point lah, key point untuk program ni.
0: Okey. Kepentingannya pula pada masyarakat, Tuan?
1: Dia sebenarnya macam saya maklum tadi, kadang-kadang masyarakat ni dia tahu kemerbahayaan api itu sendiri.
0: Betul.
1: Tetapi mungkin dia tak tahu apa yang perlu dia buat. Kan? Jadi bila kita buat program dengan komuniti ni, lebih-lebih lagi yang kita akan buat ni adalah di kawasan pulau, Teluk Renjuna kan, di Kepulauan Tumpat. Jadi maksudnya bomba punya respon nak mari tu pun dengan nak turun bot apa semua, dia jadi akan berlaku kelewatan. Tetapi kenapa tidak pihak komuniti tu boleh memberi respon awal. Jadi masyarakat bila dia dah tahu, contohlah saya bagi tahu kebakaran dapur, kadang dia panik kan, dia tak tahu apa nak buat. Betul. Kan, jadi daripada segi tu kita akan dedahkan menggunakan tuala basah, cara menggunakan alat pemadam api, dan lepas tu apa tindakan yang perlu dilaksanakan awal kan, seperti menghubungi terus direct ke direct line balai. Jadi benda macam ni kita akan berikan pendedahan kepada komuniti di kawasan tu sendiri.
0: Alright, betul lah, kita main Apin ni mudah panik.
1: Jadi
0: air je tak nampak air dah. Okey, tuan, kita rehat dulu seketika. Lepas ni kita sambung lagi beberapa soalan.
1: Baik, terima kasih.
0: Pelayan lagu dari Iklim, Sandiwara, Cinta Semusim, untuk anda, Gua Lik, Kelantan FM.

0: Alright, itu dah Sandiwara Cinta Semusim. Membawa kita ke pukul 12.43 minit tengah hari dan masih lagi bersama dengan tetamu saya hari ini, Tuan Muhammad Wildan Azhari. Dan topik Tuan kita hari ini, kecek lah mengenai Fire Point Bomber Community. Kalau tadi banyak dah Tuan cerita dia punya objektif, kepentingan kepada masyarakat semua. Dan sekarang ini kita nak tahu juga Tuan mengenai aktiviti yang disediakan. Silakan.
1: Terima kasih sekali lagi. Okey, sebenarnya kita akan buat satu program yang boleh dikatakan agak besar untuk dekat negeri Kelantan lah. Iaitu program dia kempen keselamatan kebakaran dan wujudnya Fire Point Community. Dan program tu antara aktiviti dia lah, selain daripada kita akan buat ceramah keselamatan kebakaran, kita akan buat sendiri demonstrasi pemadaman kebakaran, latihan menggunakan alat pemadam api, dan kita akan pamer jugalah sebabnya dia buat di pulau. Jadi kita akan tengok dulu kelengkapan macam mana kan. Sebab kalau yang ada festival kesenian tu, kita letak kita punya jentera bomba, kita punya rapid intervention motorcycle. Dan kalau untuk komuniti budak-budak, kanak-kanak ni, kita ada buat juga pertandingan mewarna. Kita buat kuis keselamatan. Selain daripada pertunjukan kebombaan sendiri, aktiviti bersama komuniti ni banyak yang kita akan buat. Kalau ikutkan draft yang kita punya perancangan ni, antaranya adalah kita akan buat program Jom Belajar Renang. Program Jom Belajar Renang ni, kalau ikut target dia, pelajar-pelajar IPTS, IPTA dan ke bawah. Maknanya sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah. Dia bukan program untuk, maksudnya bila pergi bukan attend tu confirm boleh berenang dok. Tapi kiranya dia orang ni ada awareness of water punya survivor ni. Maknanya sebab kadang-kadang budak-budak dia panik dalam air, dia terus jadi panik kan. Jadi kita pun ada program Suri. Suri ni dia sedia urus risiko isi rumah. Dan ada satu rapi, satu rumah, satu alat pemadam api. Yang ni pun kita akan buat di kawasan kampung tu. Dan kalau ikutkan pameran pun menarik juga. Kita ada pameran ular. Yang ni bukan apa, sebab kita nak bagi awareness bahawa macam mana sebenarnya ular ni dia punya apa dia panggil, sikap dia lah kan, macam nak pelajari dia. Dan ada juga jabatan-jabatan yang hadir bersama. Kita ada pihak KKM, kita ada pihak AADK. So boleh lah kalau nak daripada segi pemeriksaan kesihatan, kita ada KBMC. Ada turun. Dan sebenarnya saya nak nyatakan juga, ada suka-suka rakyat ni. Yang ni mungkin tarikan lah kepada penduduk kampung. Kita akan buat mungkin kukuh kelapa, tarik tali, bowling. Dan sebenarnya benda-benda gini ni pun ada cabutan bertuah. Saya dimana kalau pegawai saya, mungkin kita nak bagi seekor kambing ni. Seekor kambing. Dan di pihak komuniti tu pun, kita akan buat macam back war punya suasana. Maknanya kita libatkan komuniti. Alhamdulillah Tok Imam di Teluk Renjuna tu pun very supportive. So komuniti boleh bersama-sama menggerakkan program ni, dan diorang pun rasa seronok lah. Itu sebenarnya antara aktiviti intipati yang program kita akan laksanakan. InsyaAllah lah.
0: Kalau tadi kita dengar dah, kata macam-macam aktiviti menarik ni, dan juga sesara peserta dari Hot Bomber Target lah. Kita tahu juga tarikhnya bila ni.
1: Setakat ni kita perancangan akan melaksanakan pada 10 hingga 11 Julai.
0: Tak lama dah.
1: Kita pun dah buat 2-3 kali mesyuarat, dah buat pemantauan di lokasi. InsyaAllah sekiranya tiada aral yang melintang, kita akan proceed tarikh itulah. Maksudnya 10 tu sebenarnya program dia yang betul-betul pada 11 hari bulan. So 10 tu mungkin kita akan buat program Jom Belajar Renang. Ada program yang kita akan
0: dua
1: buat awal
0: lah.
1: Ya, 2 hari. Tapi climax itu pada 11 hari bulan.
0: Tepatnya di
1: Pulau Teluk Renjuna.
0: Tumpat.
1: Dia panggil Tumpat.
0: Sebab saya Tumpat untuk utamanya ni.
1: Marilah, sebabnya saya dimaklumkan time tu pun hari Sabtu Minggu. Kan hari Minggu. Dan ada juga Pasar Suri di situ saya dimaklumkan. Apa Seri Tanjung kan? Seri Tanjung. Jadi insya-Allah lah. Insya-Allah so pada masa saya boleh bawa anak dan family pun boleh join program bersama bomba.
0: Alright Tuan, kalau kita tengok kepada persediaan soalan ni, kita nak tahu juga lah tindakan pertama yang perlu kita buat jika berlaku kebakaran.
1: Okay, kalau tanya saya lah kan, kebanyakannya kadang-kadang bila kita di dalam suasana sesuatu operasi ni, bila panik tu kadang-kadang tidak tahu siapa yang menghubungi pihak bomba.
0: Betul.
1: Dan kalau kita ambil talian kecemasan tu, of course lah 999 kan. Tetapi di situ tu sebenarnya ada tempoh masa bila dari 999 ni pergi ke ialah hotline. Betul. Dia akan sambung. Jadi pada masa itu juga kita akan dedahkan siapa ketua balai fire station yang bertanggungjawab untuk kawasan tersebut. Jadi dia boleh terus direct. Kita akan wawarkan, maknanya itu adalah benda yang paling utama. Dan yang seterusnya adalah mungkin bila kita dah dedahkan dengan penduduk kampung, Tok Imam ataupun ketua kampung penghulu dan sebagainya, maka mungkin dia boleh buat apa dipanggil pengungsian dahulu kawasan tersebut. Dia mungkin boleh tahu apa tindakan yang sepatutnya dia buat awal lah. Jadi contohlah menggunakan alat pemadam api. Ini pun ramai yang tidak tahu.
0: Tak pandai pun.
1: Kata tu. Jadi kita akan bagi pendedahan. Sebab kadang-kadang dia tak berani sebenarnya. Tak berani nak pergi kan. Tapi sebenarnya api ni, kalau kita tahu cara nak kawal dia, InsyaAllah kita boleh tangani. Jadi benda-benda macam ni lah antara yang kita akan dedahkan kepada komuniti di Pulau Teluk Lunjuna lah terutamanya.
0: Alright. Okey tuan, masa pun kita pun tak berapa banyak dah. Kita nak dengar jugalah harapan tuan terhadap program yang akan dilaksanakan ni.
1: Okey. Saya... Kamilah di Jabatan Pemuda Malaysia Negeri Kelantan mengharap agar lebih ramai komuniti ni menjadi rakan strategik kita. Sebab mereka, contoh kalau kita pergi satu kawasan pun, mereka lebih mengetahui selok-belok kawasan mereka. Jadi bila ada bantuan daripada aspek tu, mungkin akan lebih mempercepatkan kita punya respon lah. Jadi masyarakat pun akan lebih bersedia, dia akan lebih berpengetahuan dan mampu bertindak cepat. Jadi harapan saya adalah lebih kepada kita punya relation dengan komuniti dan pengetahuan yang boleh diberikan kepada pihak komuniti tersebut.
0: Jadi kita berharap pendengar kita, terutamanya yang berada di sekitar tumpat tu lah, pakat gigi ramai-ramai 10 dan 11 Julai ini.
1: InsyaAllah.
0: Ada program yang akan dianjurkan oleh pihak Bomba sendiri. Memang kalau kita dengar tadi pun macam-macam program yang menarik lah akan diadakan.
1: Tapi kita tak terbuka hanya tumpat sahaja kan.
0: Sebenarnya boleh pergi je. Boleh pergi je. Tapi kalau orang tumpat tak pergi, rugi lah. Tapi sebab tuan kata tadi, kapan ni program bangsa hari Minggu. Dia orang kata kalau kebetulan tak ada nak pergi mana, berdekatan dengan Pulau Seri Tanjung. Jadi kata orang tahu semua tempat tu meriah lah ni. Jadi orang kata tumpuan pelancong juga. Gilah sebabnya boleh jumpa lah dengan baby bomba kita ni.
1: Mari tu pakat mari.
0: Tu orang kata pesanan daripada boh kita dah ni. Dari okeylah tuan, nampaknya kata masa pun tak berapa mengizinkan. Sebab pukul 1 jam lagi kita ada berita yang akan disiarkan dari Pusat Berita Ngesepuri Kuala Lumpur. Dan kita tu dah bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ni, Tuan Muhammad Wildan Zahari, Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba Negeri Kelantan. Dan untuk seketika, maksudnya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.17 minit tengah hari.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: La Selang. Kelantan FM, di mana cuaca?

بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Muhtaram, Al-Alim Ulama fi biladina Malaysia. Yang dihormati para alim ulama di tanah air ini Malaysia. Dan seterusnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu dan ketika yang barakah ini anda bersama dengan Ustaz Dai Fuad Mukhtar bagi kita bersama-sama membincangkan berkenaan dengan satu topik yang kini terlalu banyak melanda umat manusia, yang mana mereka terkapai-kapai dalam perjalanan kehidupan mereka bagi mencari Allah Subhanahu wa taala dan cara penyembuhan padanya. Sebab itu tajuk ini dinamakan sebagai sihir rumah tangga. Sahabat para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bilghaibi wa yuqimunash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang membawa maksud iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan mengerjakan sembahyang serta membelanjakan mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi sihir di dalam rumah tangga ini adalah satu perkara yang jelas termasuk perkara yang gaib. Ianya bukan sahaja berlaku kepada insan yang berada di dalam rumah tangga sendiri, tetapi terkadang datangnya orang yang ketiga bagi memisahkan mereka. Sebab itu ulama menyatakan bahawa sihir rumah tangga ini disebut juga sebagai sihir tafriq, iaitu sihir pemisah yang berlaku di antara sepasang suami isteri. Bahkan termasuklah dalam hal dan keadaan ini berlakunya di atas tujuan-tujuan kebencian dan tidak rasa sukai di antara mereka. Antara faktor berlakunya sihir pemisah ini, yang pertama adalah kerana pinangannya ditolak. Sebab itu sahabat para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pantang larang orang tua-tua dahulu apa dia? Iaitu jangan menerima pinangan sama ada pernikahan ataupun merisik pada waktu malam, saudara. Kena pernah suatu saat dan ketika dahulu pengalaman ustaz, apabila ada satu orang ini datang pinangannya daripada seorang lelaki ini yang kaya raya, bawa pelbagai jenis kewangan dan harta benda, datang pinang kepada sebuah rumah ini. Apa yang berlaku? Pinangannya ditolak. Bermula daripada waktu itu, 2 minggu sahaja, wanita yang menolak keluarganya itu, wanita yang menolak pinangannya itu, wanita yang tidak menerima cintanya itu, telah pun menghadapi satu penyakit yang dinamakan sakit-sakit sendi dan akhirnya meroyan ataupun hilang akal warasnya, saudara. Hal ini menjadikan suasana sangat berat. Apa yang berlaku? Pada saat dan ketika apabila kita melakukan rawatan, terlihat rupa-rupanya di belakang rumah perempuan tersebut telah pun ditanamkan beberapa tulang haiwan yang kita tidak pasti sama ada di kalangan beruang, anjing ataupun selain daripada kedua haiwan ini, yang mana rupa-rupanya pada malam tersebut mereka datang meminang seorang perempuan itu dalam keadaan yang berisi, artinya ada ilmu guna-guna dan pakai yang mereka hadirkan, saudara. Dan perkara ini amalan berbahaya sekali. Yang kedua, berlakunya sihir pemisah rumah tangga ini adalah kerana hasad dan dengki jiran tetangga. Apabila melihat kejayaan dalam rumah tangga jirannya, melihat kejayaan dalam rumah tangga kawan-kawannya, maka mulalah mereka menghantarkan sihir yang pada ketika itu akan memberikan mudarat yang sangat dahsyat. Cuma saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir tafriq ataupun pemisah ini mempunyai beberapa syarat yang tertentu, saudara. Yang pertama adalah sihir pemisah memerlukan beberapa bahan seperti contoh pakaian dalam pasangan tersebut, ataupun gambar mereka, ataupun apa-apa alat yang menjadi alatan peribadi terhadap pasangan tersebut. Bahan yang digunakan akan dipuji dan dipuji, disertakan dengan makhluk halus dengannya itu untuk memberikan mudarat kepada insan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dimuliakan oleh Allah,
Sihir tafrik ini seringkali sihir yang akan diletakkan, ditanamkan ataupun akan diletakkan di bawah tilam mangsa tersebut. Sebab itu ada pengalaman ketika mana sepasang suami isteri ni dia pergi untuk melakukan haji. Namun dalam keadaan kebahagiaan mereka di sana melakukan pelbagai ibadah bersama-sama, akhirnya apa berlaku? Balik daripada haji, tiba-tiba berlakunya penceraian. Sahabat, rupa-rupanya ibu mertuanya sendiri yang masuk ke dalam biliknya dan meletakkan bahan sihir tersebut di bawah katil mereka. Akhirnya perpisahan telah pun berlaku, saudara. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah cabarannya apabila hubungan mereka sedang bahagia namun tidak diredai daripada ibu dan ayah mereka sendiri. Sihir tafrik ini juga telah banyak memberikan perpisahan di dalam rumah tangga. Akibatnya, anak-anak mereka akan mengalami kemunduran dalam pembelajaran. Bukan itu sahaja, perkembangan minda, keberanian, jati diri anak-anak itu akan terhenti, saudara. Kerana sihir pemisah ini akan menjadikan ibu dan ayah tidak lagi serasi. Mereka akan mengalami pelbagai bentuk hal dan keadaan. Sahabat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara perkara yang sangat berbahaya yang menjadikan sihir ini sangat-sangat kuat adalah apabila tukang bomoh tersebut dapat masuk ke kawasan rumah mangsa, maka pelbagai jampian yang akan diletakkan, disemburkan beberapa jampi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diletakkan bahan-bahan yang berbentuk logam sama ada besi, duit syiling, dan mengikut apa kaedah yang digunakan oleh tukang bomoh tersebut. Sebab itu, jika kita melihat beberapa persamaan yang berada di dalam sihir tafrik ini, ianya sangat jelas. Yang pertama, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafrik ataupun sihir permisah ini akan menjadikan seorang isteri itu membenci suaminya dan seorang suaminya itu membenci isterinya. Padahal pada awal perkahwinan mereka, mereka sangat bahagia. Mereka adalah pasangan yang mencintai di antara satu sama yang lain. Tetapi daripada perasaan cinta itu datangnya dan berubah kepada bentuk kebencian, inilah perkara yang amat menyakitkan. Yang kedua, saudara, apa yang akan berlaku dalam kehidupan mereka? Suami akan membenci bau badan isteri. Bahkan isteri akan membenci bau badan suami. Perkara ini amat membebankan. Apabila mereka tidak mampu lagi bersama, saudara, sehingga yang ketiga, akan terganggulah hubungan suami isteri di antara mereka. Waktu itu akan hilanglah selera dan juga kekuatan serta niat bagi melakukan amal kebajikan, bahkan melimpahkan kasih sayang sebagai seorang suami kepada isteri, sebagai seorang isteri kepada suami, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Ustaz nak nyatakan di sini, sebagai seorang insan yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafrik ini bukanlah mainan bicara semata-mata. Ianya memang wujud, saudara. Dan ini semua pengajaran yang telah diajarkan oleh insan-insan yang telah menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu indikator berkenaan dengan sihir pemisah ini ada di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102. Disebutkan dengan jelas kepada kita ini apabila وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, iaitu apabila syaitan itu yang kufur telah pun mengajarkan manusia tentang sihir. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, dan apabila Harut dan Marut itu di negeri Babylon, dalam keadaan tersebut mereka ini tidak mengajar pun, melainkan setelah mereka menasihati insan-insan itu dengan berkata dengan jelas, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, jangan engkau lakukan perkara-perkara sihir ini kerana ianya akan memberikan banyak mudarat. Dan sebenarnya dengan jelas dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102 mengajarkan kepada kita, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Maka mereka pun mempelajari suatu ilmu yang mana ilmu tersebut mampu untuk memisahkan di antara sepasang suami dan isteri. Akibatnya apa? Akibatnya dengan sihir tersebutlah menjadikan sepasang suami isteri itu hidup mereka akan merana dan meronta-ronta, saudara. Tidak ada satu pun perkara yang akan ditinggalkan dalam kehidupan mereka selain daripada keperitan semata-mata. Sebab itu saya nak beritahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang apabila suami tersebut berjalan di luar sana, nampak kelihatan indah, orang pun rasa nak dapat laki macam tu. Kita hari-hari promote baiknya suami kita. Akhirnya apa yang berlaku? Datanglah mungkin perempuan-perempuan yang jahat yang menghantarkan sihir. Sama ada sihir tersebut digunakan sebagai sihir pukau pada permulaannya, namun ditutupkan perasaan cinta lelaki tersebut kepada isterinya berpindah pula kepada wanita yang ketiga ini. Akhirnya apa yang berlaku? Diletakkan pula sihir tafriq, iaitu kebencian, kedinginan dalam rumah tangga mereka. Suami tidak mahu lagi bercakap dengan isteri. Bahkan isteri pula merasakan bahawa suami itu adalah merupakan seorang lelaki yang sangat tidak dapat diharapkan. Akhirnya berlakunya penceraian, saudara. Dan penceraian itulah satu perkara yang amat merugikan setelah mana perkahwinan yang telah dibina selama ini, yang digunakan dengan pelbagai jenis perasaan, dibangunkan dengan kewangan yang kukuh, saudara. Namun akhirnya semuanya telah terlerai begitu sahaja. Ustaz nak beritahu kepada mereka yang mengamalkan sihir ini, yang gembira di atas keperitan kehidupan orang lain, sesungguhnya telah pun terdapat larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jin pada ayat yang ke-6, saudara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Membawa maksud kepada kita dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada kalangan manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin ini, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat, saudara. Sebab itu kepada mereka yang masih lagi melakukan dan beramal dengan sihir tafriq ini, minta tolong jin bagi memastikan kehidupan saudaranya itu ranap, bagi memastikan kehidupan mereka itu terpisah, ini satu perkara yang sangat berat, saudara. Jangankan saja menggunakan khidmat jin, telah pun terdapat ancaman besar daripada Allah. Tetapi apabila mereka yang gunakan khidmat tukang bomoh sahaja, ianya telah pun mendapat larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2230, saudara. Dinyatakan kepada kita, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Artinya apa, saudara? Sesiapa yang datang mengunjungi penenung nasib dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah keadaan yang akan berlaku apabila seseorang insan itu telah pun melakukan dosa-dosa besar, memohon pertolongan makhluk gaib untuk memusnahkan rumah tangga insan yang lain. Ianya bermula daripada apa? Ianya bermula daripada sihir. Sihir tafriq. Apa artinya sihir? Iaitu penggunaan penyeruan terhadap makhluk gaib yang bermotifkan hasad dan dendam, berhasrat agar mangsa berada dalam keadaan yang punah kehidupannya. Tafriq itu pula artinya apa? Perpisahan yang mereka inginkan, yang mana mereka mahu insan yang mereka ranapkan itu tidak memperoleh kebahagiaan. Anak-anak mereka gagal serta seluruh kehidupannya bakal ranap, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya
banyak impak negatif apabila berlakunya sihir tafrik ataupun sihir permisah. Antara yang pertama adalah sukar bagi mendapatkan zuriat. Ustaz ingat lagi, apabila Ustaz melakukan satu program bagi usaha bersama dengan doktor dan juga para pakar motivasi bagi membangunkan semangat, menceritakan berkenaan dengan sains dan kehidupan, bagaimana mungkin zuriat dapat diwujudkan? Namun di saat penghujung program, kita telah pun membacakan ayat ruqyah. Boleh dikatakan majoriti ataupun ramainya dalam program tersebut di kalangan para peserta kita yang masih belum dapat rezeki anak ataupun zuriat, menangis dan kesakitan, tergelak kerana rupa-rupanya tubuh mereka telah pun dipengaruhi dengan makhluk gaib tersebut. Yang kedua, saudara, mereka itu kerap sekali mimpi pasangan curang, saudara. Setiap sangkaan buruk itu akan bermain pada minda dan pemikiran. Merasakan sepertinya pasangannya itu curang dan acap kali perkara itu berlaku. Itu di antara alamat rupa-rupanya dalam keadaan tersebut sihir tafrik telah pun berlaku dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, apa dia? Isteri akan kerap meminta cerai kepada suaminya setiap kali bergaduh. Dan perkara ini akan menjadikan persoalan hubungan mereka tidak bahagia. Kerana sedikit permasalahan perceraian, sepertinya tidak ada jalan lain yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kitaran haid isterinya itu tidak akan menjadi normal. Banyak perkara ini berlaku. Sebelum kahwin, haidnya normal. Tetapi apabila telah pun bernikah dan sewaktu berhasrat ingin memohon kepada Allah Ta'ala itu rezeki zuriat, waktu itulah kehidupan mereka sukar, saudara. Kenapa? Rupa-rupanya kehidupan mereka telah pun diganggu dengan gangguan sihir tafrik. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dan yang paling utama, seringkali mereka yang menghadapi sihir tafrik ini akan kerap sakit belakang. Bahu mereka, tengkuk mereka, bahkan di kalangan urat belikat mereka. Sebab itu kalau boleh, di kalangan suami isteri yang baru bernikah ataupun yang sedang mendengar kuliah dan ceramah ini, ambil nota ini dan pastikan anda berada dalam keadaan bersedia. Kerana Ustaz akan kongsikan beberapa amalan bagi menangkis sihir tafrik yang mungkin terjadi dalam keluarga kita, saudara. Bagi yang mungkin telah pun mendapatkan zuriat, belum tentu kalian terselamat. Belum tentu. Sebab apa dia? Kita tak pasti siapakah musuh yang mungkin datang dalam keluarga kita, merampas suami, mungkin merampas isteri. Oleh kerana itu, dengar baik-baik. Ambillah maklumatnya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, saudara. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali, mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah yang disebutkan sebagai Ummul Kitab. Mulakan dan diniatkan sebagai pendinding kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, diikuti dengan bacaan yang terpenting, iaitu Al-Baqarah pada ayat 1 sehingga 5, saudara. Dan diikuti dengan Ayatul Kursi. Ambil tangan kanan kita, letakkan di dada, dan ambil tangan kiri kita, letakkan di perut kita, saudara. Setelah itu, bacakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhayitoona bi shay'in min ilmihi illa bima jaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Ingat, tangan kita sewaktu membaca ayatul kursi, sebelah tangan kanan berada pada dada, sebelah tangan kiri pada waktu dan ketika itu berada di perut kita. Selesai baca ayatul kursi itu tadi, maka kita tarik nafas dalam-dalam dan kita merasakan seperti mana bacaan itu masuk ke dalam tubuh kita. Ingat,
gangguan sihir ini terkadang mereka menggunakan aura, menggunakan perkara yang boleh menyebabkan tubuh badan kita di bahagian dalamnya terasa sakit dan perit, saudara. Sebab itu, itu yang pertama, jangan lupa untuk mengamalkan bacaan tersebut. Yang kedua, sahabat, dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk tengok dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102, saudara. Al-Baqarah ayat 102 adalah ayat khusus untuk kita memastikan sama ada kita ada gangguan sihir pemisah ataupun tidak. Ayat yang dimulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman ila akhir ayat. Ayat daripada surah Al-Baqarah pada nombornya 102. Berikan masa untuk suami isteri mendengar ayat ini. Dan jika ada gangguan tersebut, maka kalian akan merasai tekanan, loya, lenguh-lenguh badan. Dalam hal itu, ianya merupakan di antara alamat dan petanda sihir pemisah akan dan terjadi terhadap keluarga anda. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan itu sahaja. Kita harus faham seperti mana di awal perbincangan kita tadi. Sihir pemisah ini seringkali ianya menggunakan bahan. Anda boleh juga mencari di sekitar perumahan anda ada ataupun tidak bahan-bahan sihir. Seperti contoh, ada juga di antara pengalaman para perawat apabila menjumpai minyak yang telah dicampurkan dengan darah, diletakkan di sekitar rumah musuh, saudara. Na'udzubillah min zalik. Ada juga yang mereka mengambil tanah daripada tanah kubur dan diletakkan di rumah pasangan yang ingin mereka ceraikan, saudara. Bukan itu sahaja. Ada juga yang meletakkan najis-najis haiwan yang sukar dijumpai, dibacakan dengan jampi serapah. Akhirnya dicampurkan dengan bahan yang berbentuk jarum dan diletakkan di persekitaran rumah mangsa. Di persekitaran rumah mangsa, terkadang bau itu harus dipastikan, saudara. Dan kita kena pastikan bahawa bahan-bahan yang mereka gunakan ini ianya bukanlah bersifat sihir. Jika kita terlihat perkara itu seperti balutan berwarna kuning, terlihat seperti ada pujaan dan diletakkan dalam keadaan meragukan, barulah kita merasakan itu sihir. Jika sekadar kita menjumpainya sahaja, janganlah terlalu paranoid. Rujuk pada perawat Islam yang bertauliah, yang diperakui, yang mendapat keizinan daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Sebab itu para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cari perkara tersebut. Setelah dibacakan ayat ruqyah di awal tadi, setelah itu diikuti dengan perkara yang kedua, iaitu mencari bahan jika punyanya di sekitar rumah, dan masuk kepada perkara yang ketiga, iaitu dengan mengamalkan surah Al-Falaq yang merupakan surah yang ke-113, saudara, sebelum surah An-Nas. Surah Al-Falaq ini sebenarnya ada kekuatan, dan pastinya kekuatan tersebut untuk kerohanian pasangan kita. Jika kita nak keluarga kita bahagia, jangan lupa amalkan Al-Falaq ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil falaq ila akhir ayat. Masya Allah, tabarakallah. Dan ustaz nak pesanlah kepada suami ataupun bakal-bakal suami, kalau betul nak jaga rumah tangga kita, kalau betul nak pastikan isteri terselamat, tidak ada unsur sihir, tidak ada unsur gangguan, saudara, jangan lupa diamalkan dengan surah Al-Mulk. Kerana surah Al-Mulk ini adalah merupakan surah kerajaan Allah. Apabila kita minta Allah jaga keluarga kita, tidak ada lagi sesiapa pun yang boleh melanggari penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta bantuan Allah. Kerana apabila Allah menurunkan bantuannya, disitulah kejayaan yang akan datang kepada kita. Sebab itu, kepada semua para pendengar, ustaz nak bagi tahu kepada anda. Hati kita, hidup kita ni, apabila kita minta bantuan daripada Allah, insya-Allah ianya akan termakbul. Tapi apabila kita tinggalkan Allah, ianya akan datangkan mudarat kepada kita. Dan buat pasangan yang mungkin sedang melalui perkara yang getir pada waktu dan ketika ini, ustaz harapkan kalian bersabar. Redha di atas ujian yang sedang kalian alami. Ingatlah,
Wa imma sekuat mana pun sihir itu, ianya terjadi bukan kerana kehebatan tukang bomoh, bukan kerana kekuatan orang yang mengupah tukang bomoh, tetapi sihir itu terjadi di atas izin Allah Ta'ala. Ingat, Allah itu An-Nafi' dan juga Ad-Dar, yang maha memberi manfaat dan juga yang maha memberi mudarat. Oleh kerana itu, jika kita ingin mohon perlindungan, tidak ada perlindungan lain yang lebih sempurna melainkan ianya hadir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terimalah ujian ini dan pastikan kita tidak terdesak untuk terjumpa orang yang salah. Ingat, jika anda merujuk arrafan atau kahinan, iaitu tukang-tukang bomoh ataupun dukun, maka ianya akan memberikan mudarat yang sangat besar terhadap hidup anda. Ianya akan menambahkan masalah. Maka, nak tahu ataupun tidak tentang keluarga kita diserang, rujuk daripada permulaan itu tadi, iaitu yang pertama dimulakan dengan Al-Fatihah, diikuti dengan Al-Baqarah 1-5, diikuti dengan Ayatul Kursi, yang apabila kita baca, tangan sebelah kanan di dada, tangan sebelah kiri di perut kita, dan kita makrifatkan bahawa ayat itu masuk ke dalam tubuh badan kita. Dan sehingga dengan itu, dibacakan dengan Al-Baqarah pada ayat 102, kerana itu merupakan ayat utama bagi menangani sihir tafrik. Oleh kerana itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah ilmu ini, simpanlah sungguh-sungguh, mudah-mudahan ianya bermanfaat, dan yang pastinya kita buat sebab Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi alhamdulillah kita bersyukur mada dia. Kita boleh mari semula bersama dengan adik aku Ambo. Dan apa khabar orang Kelantan?
1: Hari ini Arisna.
0: Ha, ya Allah dah. Ya Allah sengerti Arisna 29 Jun.
1: Okey.
0: Jadi bulan ni tak jadi 31, 32 tak ada deh. Dia tu sekat 30
1: lah. Dia sekat 30, sekat esok je.
0: Esok ngelah ngesuk di bulan Jun lah. Jadi bertinya esok adalah ngelah juga untuk separuh kita di tahun 2020
1: ni. Betul. Semetang je abis ni deh.
0: Ya Allah sangat.
1: Masuk baru bulan 1 ni nak kira esok abis bulan ni dah. Masuk bulan 7 dah.
0: Betul. Jadi begitulah deh. Perjalanan ni masa kita lah. Kok mana-mana pun kita hargai dan juga isilah dengan masa yang ada, peluang yang ada ni dengan sebaik mungkin lah.
1: Betul.
0: Jadi Muharram kitanya hari ni 13.
1: 13 hari dah kita masuk tahun baru untuk tahun Hijri.

0: 1,448 eh. Jadi begitulah, kita kecek perkira sehingga pukul 5.30 petang, sebab 5.30 tu ada mokyong hari ni.
1: Betul, ada mokyong hari ni.
0: Itulah. Ya, terima kasih banyaklah kepada adik akak setia bersama Kelantan FM. Kelantan FM ada sokmo.
1: Ada sokmo. Kalau ada tengok habis di pula hari ni ni.
0: Ya, ya,
1: ya. Nak bersohor penyokok Argentina ke lagu mana?
0: Tak lah, Argentina lepas pergi dah tu.
1: Lepas pergi dah
0: lepas dia. 32 tu. Nak pergi ke Neblah pun tak.
1: Pada dia pakai baju hari ni tu.
0: Yalah.
1: Kira nak royaknya habis di ni penyokong. Weh. Eh, bukan hari tu habis di penyokong gulai eh?
0: Mana?
1: Hari tu habis di royak.
0: Gatuk Selan ni yang ada weh. Yang dia buat banyak mana? Yang dia royak banyak lam ada Selan ni ya.
1: Tapi mak ada rasa habis di penyokong. Gapo yang hari tu habis di sebut? Bukit Argentina.
0: Ya.
1: Gapo yang tak ingat tu?
0: Habis di kira gini. Pasal kereta masuk tu. Hok tu sini kira awal tu lah. Jadi kita pecah baju pakai hok masuk. Masuk kan hok ada dia.
1: Tapi habis di pakai baju ni sebab baju ni paling murah.
0: Iyalah, iyalah. Hok tu ayak tu, hok power tu. Hok tu utama, hok tu hok
1: sekoti. Habis di, mak ada hari ni buka awal live. Sebab tengok kau habis di pakai baju bola.
0: Iyalah.
1: Buka lalu. Nak royaknya.
0: Mak ada tak tengok lagi Messi pakai semuta.
1: Membe habis di ni. Kira semak apa habis di.
0: Iyalah, habis di ni nak tunjuk ke dia lah ni. Pakai semuta.
1: Nak tunjuk kau Messi lah ni.
0: Ya, benar sekali.
1: Okey, kita masih lagu lah. Takut kau boleh lah. Kau boleh gak nama Messi.
0: Iyalah, nak menyodoh lah.

0: Begitulah Al-Kesohnya oleh lagu tadi mana dia berkenaan dengan
1: nasib diri kita lah.
0: Yalah. Jadi kalau kita ni duk sorang maksudnya orang kata tak jumpa jodoh, tak jumpa berana kalau kita tak cari dia. Kena cari jugalah lah mana pun.
1: Tapi kalau cari lepas tu tak temu juga, tak apalah berseroh. Yeah. Tapi kena cari.
0: Tapi Lek. Usaha kena ada. Ada.
1: Usaha tu kena. Super rezeki.
0: Yalah, bayar ajak kau berapa. Betul,
1: super rezeki lah Bidi. Yeah. Kita nak kau rezeki tu, kita kena usaha. Jodoh pun lagu tu jugalah usaha.
0: Jadi kalau kita dah puas dah usaha, bayar ajak lah. Tak usah nak carilah takar jering, kau cakap kedah kau tak usah lah.
1: Cari takar lah.
0: Nak letak bawah rumah. Rosohlah belah tu deh. Nak bayar takar tu deh. Mandi bungur lah. Macam-macam lah kita ni.
1: Macam-macam lah ikhtiar.
0: Lepas-lepas.
1: Tapi kalau gitu gak Abidi, dia mau kata tu antara usaha Abidi.
0: Iya.
1: Tapi kalau ikut gapo jale hok betul tak apa.
0: Usaha jale betul.
1: Usaha jale betul tak apa. Kalau misal ni bak jatuh ko syirik ko gapo tak comel dah tu ni.
0: Jangan ni. Dia nak menikah lek-lek dah betul-betul dah kita pergi bobo benda-benda kok sih. Jadi tu pisah dia mon ni. Tu kita buat cara tak molek tu. Menyalahi dari segi ajaran agama kita. Cara molek lah, cara molek kita buat. Kalau dah dia ada dah jodoh dia, biarlah.
1: Biarlah, teruskanlah. Kadang-kadang apa di, ada setengah orang ni dek. Bukanlah kita nak minta gitu. Ada setengah orang dia jodoh bukan waktu muda. Tapi dia jodoh dia antara dua tu dia temu masuk usia tua.
0: Iyalah. Jadi boleh hok muda dia. Kalau mana ada cerita.
1: Bukan maksudnya masa muda ni dia gawe-gawe contohlah dek. Tapi nak ayatnya tak ada jodoh masa tu. Kira terputus. Masing-masing bawa haluan masing-masing. Hok gapo hok puan ni kau ngau lain. Hok laki ni kau ngau lain. Tapi nak jadi kau jodoh masa usia emas. Warga emas. Dek. Mungkin umur 50. Umur 50 dia temu balik dengan. Tu hok tak jadi dulu tu. Lepas tu kak bertemu jodoh ni kau. Lah. Dek, tak ada masalah.
0: Jadi berulang lah nostalgia lama.
1: Dek teringat. Dek. Tapi betul. Tapi kalau masa tu tak ada. Siapa-siapa tak apa Abidi. Kalau ada kecil hati dia kena tanya jugalah di rumah tu.
0: Yalah jangan. Baik kita kucar suruh daripada kacau ke. Begitu. Dengan lagu dulu Mada sebagai bola kita sama. Berhenti leluh. Berlari bola Abidi hari ni.
1: Kau pakai baju tu kan. Kira nak pergi ke konti pun berlari.
0: Berlari ni. Semangat tu. Tak boleh dia berkata Allah Argentina apa.
2: Jom,
0: tak semangat.
2: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belakang. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. We'll be right back.

0: mendengarkan Kelantan FM penuhi citarasa anda.
1: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belakang, tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
2: Itu dia apa di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
3: Betul molek lah.
2: Pakat kita meramalah.
3: Untuk memeriahkan ada juga orang kata gaya-gaya dia.
2: Betul. Sebabnya macam-macam aktiviti menarik dia ada ke untuk kita rakyat Kelantan.
3: Belum yang kita berlaku. Kita nak wih kata-kata ni.
2: Kata-kata
3: bersempena dengan demi bola. Jangan kita demi sudah. Biar demi bola. kata-kata kita nak berkongsi hari ni adik Eko. Ambil lah mana boleh ambil abis cerita ni. Kalau tak boleh ambil buang. Cari hak lain. Dia ayat begini, kata-kata dia kongsi ni kata-kata ni. Kata-kata mutiara kata kau hikmah kata-kata.
2: Wapapuluh kali dah duduk sebut kata-kata. Tapi tak tubik lagi kata-kata hikmah tu.
3: Mada jangan mendaunkan semangat saya. Jadi sudah.
2: Awak teruskan,
3: Boleh jah kita. Baik.
2: Boleh
3: je
2: kita. Jangan cek makdo sudah.
3: Ya betul ada. Okay. Jadi kata-kata yang boleh kita kongsi hari ni. Bola sepak itu mudah. Tapi gapo nama dah ada ni. Bola sepak itu mudah tapi susah nak main dengan cara yang mudah.
2: Maksudnya dia kena ada taktik.
3: Betul.
2: Kalau tak ada taktik, tak boleh abdik dia nak gapo panggil gelecek bola.
3: Betul lah.
2: Teknik dia. Dia nak pas kau saing.
3: Strategi dia, kaedah dia main ni, dia betul. Ada cara dia. Sebab tu kalau pemain, kita tengok pemain bola ni mana. Dia berlari-lari, dia cokek kot belakang pun boleh. Strategi dia.
2: Sebab itulah
3: ada taktik dia.
2: Disebabkan abdik waktu bik kata-kata pasal bola. Jadi makdo pun nak tubik juga, kait juga dengan bola. Kadang-kadang kita nampak senyum memang ni horeh je deh. Tapi kita tak nampak kepedihan dia, kepahitan dia. Main bola bukan mudah abdik. Leluh. Lepas tu kat bila kita sumbat gol ke, bukan saja penonton ataupun kita selaku hok nyumbat gol, senyum. Orang lain pun nampak senyum
3: dia. Dia tak tahu pemain tu mudah. Nyetok orang pun gapo dia tak tahu. Tetapi bila masuk gol sebutih, ramah sedunia ni
2: orang. Bersorak.
3: Penyokong-penyokong dia suka.
2: Jadi mungkin kita tak nampak lah deh kepedihan, keperitan orang lain. Jadi lagu-lagu mana pun kalau misalnya kita nampak orang suka, janganlah anggap dia macam Allah dia ni, tak ada masalah. Dok kena pehe juga. Gapo hok dilalui selama ni. Macam abdi dengan mado lah deh. Kita nak demo nampak ya kita duk suka-suka ni.
3: Memang suka-suka.
2: Tapi dia mau tak tahu. Ada juga tiga-tiga kita rasa macam dalam hidup ni dia ada naik turun abdi.
3: Betul. Aku mana-mana pun kita nak jaga pendengar-pendengar kita ni. Hak kita tu belakang kira. Hak kita tu kita
2: fikir.
3: Bila alah klik ni baru kita fikir nak selesai masalah.
2: Tubik-tubik bagai ATM tu kita fikir.
3: jadi dalam ni ni hak dulu. Kita nak jaga demo-demo pendengar setia dan juga penonton yang bersama-sama dengan kita.
2: Kalau misal kita sedih, kita jeri, akan memberi emosi juga kepada orang yang sedang mendengar.
3: Panggil video tu mana?
2: Ya,
3: takutnya putus ni jalan. Baiklah, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama. Dari apa khabar orang Kelantan aku?
2: Agak apa?
3: Kelantan FM?
2: Ada semua.
3: Yalah, sengati.

0: Baik, itulah lagu kita, lagu daripada Pendi Kenali, I Love Kelantan. Fendi Kenali makan dah juga ada Sogir War lagi lah penyanyi dia. Baik, ada kok kita tinggal pasal tu sebab kita tahu dah kata Riti ada juga orang sebelah luar memuji Kelantan kita lah. Ada tepat kita ada apa ni di patah ada no air terjun, ada air naik tak ada, ada ekor air terjun ada ne. Kadang-kadang terjun tak ada pun ada. Ada ne. Hok rumah lah. Baik, baiklah kita bersama dengan Cik Sake adik kok akan pakai Cik Mari berkenaan dengan minyak zaitun putih keluaran Zuitina Prestige. Kita tahulah kau dah cuma beli ke dah tak tahulah adik kok tu ni. Cuba-cubalah rasa dan mudah-mudahan adik kok boleh membantu di kalangan kita untuk apa ni dalam pemulihan penyakit kita berasuh-asuh ataupun untuk tak ada penyakit pun dia kata sesuai sangat mengamalkan minum minyak zaitun putih ni. Assalamualaikum Cik Zaki.
1: Waalaikumsalam Abadib.
0: Alhamdulillah hari ni kita bersama semula dengan pendengar-pendengar kita ni nak cerita mari, nak berkongsi mari berkenaan dengan keistimewaan, kelebihan mengamalkan minum minyak zaitun putih. Silakan Cik Zaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak warga pendengar Kelantan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi minggu-minggu lepas ni Abdi ada orang tak ada nombor telefon. Jadi hari ni kita mula dengan nombor telefon dulu. Mula. Adik kakak hak mana nak ambil nombor telefon minyak zaitun putih untuk buat berama makan, ambil nombor ni dah sebelum hamba mulakan bicara lepas ni. 010-262-8508. Amba ulangi 010-262-8508. Baik Abedi.
0: Ya.
1: Dalam kehidupan kita seharian kita kena makan. Macam-macam kita makan. Ada orang suka makan gula, ada orang suka makan sup kaki, makan sup orang geting, makan sup tulai ko, makan pisang goreng, makan ayam goreng, makan ikan goreng. Dalam kadang kita makan ni Abedik, ya. Kadang-kadang kita tidak khabar bahawa yang kita makan tu sekali dengan minyak Abedik.
0: Ya.
1: Royak je makan ikan goreng, tetapi bukan isi ikan saja-saja kita makan. Kita makan sekali dengan minyak.
0: Ya lah.
1: Buat nasi berani, buat nasi minyak, nak numih gotu, numih goning, tidak dapat, tidak. Kita kena ada minyak nak numih. Nak goreng, sama telah lah kena pakai minyak. Jadi di sinilah fungsi minyak yang kita makan ini akan memberi kesan, sama ada kesan yang baik ataupun yang tidak baik kepada tubuh badan kita, Abedik. Untuk rakyat Kelantan ni, berapa juta orang rakyat Kelantan ni, kalau nak sihat, mesti makan minyak zaitun, Abedik. Kena makan minyak zaitun melebihi makan budu tiap-tiap hari. Ini merupakan sipir daripada zaman dulu, sapa zaman learning, kok-kok mana pun, sebagai manusia yang hidup, kena makan minyak zaitun, terutamanya minyak zaitun putih. Makanan atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak sangat, Abedik. Tetapi kita kena ingat, di manakah makanan yang betul-betul memberi kenyai dan juga membaiki semula sel dalam tubuh badan kita, Abedi. Abedi ada tangan, ada kaki, ada sel tubuh badan. Ambo pun gitu juga. Ada perut, ada tangan, ada kulit, ada daging, ada tulang. Semua yang ambo sebut tadi ni, Abedi. Baik daging kita, baik tulang kita, baik sel tulang kita, baik sel perut kita, semuanya memerlukan makanan setiap hari Abedik. Walaupun kita puasa hanya 12 jam Abedik, tapi kita buka lepas gorik, di situlah makanan yang kita makan akan berubah kepada bentuk yang lebih kecil masuk dalam saluran darah, sama ada dia masuk sebagai glukos, dia masuk sebagai protein, dia masuk sebagai MUFA, monounsaturated fatty acid dan sebagainya. Dalam banyak-banyak makanan ni Abedik, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun manusia ni booming, waktu turun sekali dengan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Quran ini dibicarakan tentang buah zaitun, dibicarakan dan diberitakan tentang minyak zaitun dan disuruh kita minum minyak zaitun. Tetapi malangnya sekali abadik, orang kita learning bila sakit baru pergi cari minyak zaitun. Kalau tak sakit, tak ingat kepada minyak zaitun. Kalau tak sakit, tak ingat kau cik sakit. Kalau tak sakit, tak ingat pesan abadik suruh minum minyak zaitun putih. Bapa abadik, sebabnya pemahaman kita rakyat Kelantan pada hari ini adalah pemahaman yang bukan advance. Iaitu bila sakit barulah dia cari benda. Bukan kata kita kena makan minyak zaitun dulu supaya penyakit ini kita boleh jarakkan. Kita kurangkan risiko daripada terkena penyakit. Penyakit gapo abadi? Sama ada kecil manis, sama ada gastrik, sama ada penyakit metabolisme hok lain, darah tinggi dan sebagainya. Perkara-perkara dan juga penyakit yang ambo sebutkan tadi abadi, sekiranya benar-benar kita nak jarakkan diri kita daripada penyakit ni, marilah kita amalkan minyak zaitun putih. Cik Syakir ni sedap mengepek minyak zaitun putih dia ni ha. Dalih mari mana suruh makan minyak zaitun putih ni abadi? Sebenarnya ilmu minyak zaitun putih ni telah 1200 tahun dulu lagi abadi.
0: Yeah.
1: Ibnu Sina dalam kitab dia Al-Qanun fi Tib, dia menyatakan bahawa ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun paling molek sekali untuk kesihatan manusia, untuk manusia hidup ini adalah minyak zaitun putih. Kita tak kira ada minyak zaitun siapa hak jual. Kita tak kira jenama gapo. Tetapi sekiranya benar-benar minyak itu diperah daripada buah zaitun hak segar abadi, nescaya ia akan memberi suatu keajaiban, suatu perkara yang luar biasa kepada tubuh badan kita.
0: Yeah.
1: Jadi adik kakak, kita nak kenal mana minyak zaitun ini. Minyak zaitun ini Allah Ta'ala buat ada tanda dia abadi. Seperti mana santai dia ada tanda dia, buah durian dia ada tanda dia, buah nyo dia ada tanda dia. Tanda minyak zaitun ini mestilah bang buah zaitun. Bagaimanakah kita nak tahu ciri sebenar minyak zaitun ni bang lagu mana? Supaya ambo rakyat semua abadi, bang supaya rupuk hak kita potong, daun inah hak kita tumbuk, ataupun bang jambu batu. Bila adik kakak kena molek dah minyak zaitun ni, adik kakak kena beramal dengan minyak zaitun. Makan sudu pada waktu malam, makan sudu pada waktu pagi. Sesungguhnya dengan amalan yang istiqamah, amalan yang konsisten ini, tubuh badan kita boleh serap habis nutrisi-nutrisi hak molek daripada minyak zaitun, sehingga menyebab kita kohor cekak, kita kohor segar, hak terbaring atas lembek tu boleh turun nebah semula. Hak mana sakit lutut tu boleh pergi berlari semula. Inilah merupakan keberkatan yang ada pada minyak zaitun. Jadi adik kakak, telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Nama ulangi, 010-262-8508.
0: Tu dia. Orang duk menanya ni Cik Saki, kalau hak masuk tu lagu mana dia mau proses masuk tu untuk gapo kalau minyak zaitun ni, buah zaitun ni?
1: Minyak zaitun ni kalau hak masuk ni kita
0: buah gitu ya,
1: dia jadi minyak juga. Cumanya minyak dia tu kalau untuk dari segi nak jaga kesihatan ni boleh putih. Hak hak buah masuk ni boleh kita buat masak, tapi dengan syarat bukan buat goreng. Goreng ni dia panas lajak sehingga dia akan mengubah minyak daripada positif jadi negatif.
0: Gitu ni. Wak manggil boleh lah, manggil kambing.
1: Boleh.
0: Panggil kambing apa boleh.
1: Wak perak kambing.
0: Perak kambing. Itulah bahasa telio. Memang ada cari pada.

0: Baik, kita sambung klik semula Cik Sakir untuk berkongsi berkenaan dengan kelebihan kita mengamalkan minum minyak zaitun putih, khususnya kita pakai cek ni keluaran Zuitina Prestige.
1: Ya. Lain ni abang dik ramai orang sakit dan ada di kalangan orang sakit tu terdiri daripada keluarga kita abang dik.
0: Ya.
1: Jadi tak dapat tidak budaya kita orang Islam, orang Kelantan ni iaitu kita pergi menziarahi orang sakit. Nak ziarah orang sakit kecil manis tak boleh bawa gula abang dik. Tak kena. Kata awak menganyi kau kawan sakit kecil manis dia mau bawa gula pula dia. Bawa susu pekak pun tak kena abang dik. Jadi kita nak ziarah orang sakit ni kita kena bawa benda lah orang kata manis mata orang tengok. Jadi nak bawa gapo adik kakak? Bawalah minyak zaitun. Sebab minyak zaitun ini merupakan satu keperluan kepada orang sihat maupun orang yang sakit abadi. Dalam kita bawa minyak zaitun ni abadi dan kita kena berdoa kepada orang sakit tu, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, an yashfiyaka, ataupun doa yang lain, tahurun insyaallah. Maknanya kita nak doa kepada dia semoga cepat siar, cepat sembuh. Dengan doa yang kita ucapkan, yang kita royak ketika mana kita pergi ziarah orang sakit, semoga dengan doa tersebut memberi satu semangat yang baru kepada orang sakit abadi untuk terus berjuang, berikhtiar, melawan penyakit dan kembali sihat semula, boleh beramal, boleh beribadat, boleh menunaikan kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita abadi. Jadi ingat adik kakak, sambil-sambil kita pergi ziarah orang sakit, biasanya orang kita ni bawa piti, ataupun kita tukarlah cara daripada bawa pitih tu, sebab pitih ni tak boleh mamah selalu abadik.
0: Ya.
1: Kalau bawa minyak zaitun mudah, boleh buka tu nutup botol, boleh telan selalu minyak zaitun.
0: Ya.
1: Jadi amalan membawa minyak zaitun ini bagi tengok orang sakit merupakan satu amalan yang mulia. Dalil duk mana abadik? Dalilnya adalah minyak zaitun ini merupakan Allah Ta'ala letak beberapa komponen dalam minyak zaitun ini, sesuai untuk orang kecil manis, sesuai untuk orang sakit kaki, sesuai untuk orang sakit betis, sesuai untuk orang sakit lutut, sesuai untuk orang ada penyakit metabolisme pada hari ini, iaitu darah tinggi dan sebagainya. Dalam kita menentukan gapo kita nak makan, marilah kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, kita rujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimakan, apakah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita kena tengok kepada kajian-kajian sains moden. Apakah yang diberitahu oleh doktor-doktor, apakah yang diberitahu oleh pakar-pakar nutrisi tentang apa yang ada dalam minyak zaitun? Sesungguhnya minyak zaitun ini bukan minyak yang biasa abadi, tetapi ia merupakan anugerah luar biasa dalam konteks pemakanan kita sebagai manusia untuk mencukupkan nutrisi bagi tubuh badan kita abadik. Jadi abadik, siapa nak terang minyak zaitun putih ni, ingatlah adik kakak, boleh pergi di Jalan Datuk Pati di Medan Ilmu, ataupun telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Amal ulangi, 010-262-8508. Sekiranya adik kakak duduk di Merapuh, sudah duduk di Gua Musa, duduk di Pehi, boleh pergi di kedai Kak Zah, restoran Kak Zah atas Seliko di Gua Musa. Boleh pergi cari minyak zaitun putih situ. Yang berada di Tanah Merah, yang berada di Jeli, boleh pergi di kedai Kati Masyrik di Tanah Merah. Gi di kedai Kati Masyrik, rakyat Kati-Kati nak minyak zaitun, Cik Syakir minyak zaitun putih sebotol, nescaya dia akan bagi minyak zaitun yang terbaik yang ada di bumi Kelantan pada hari ini abadik. Sekiranya adik kakak berada di Binjai, gilah di Farmasi Amal Medik. Sekiranya adik kakak berada di Pasir Putih, gilah di Farmasi Ehsan. Sekiranya adik kakak berada di Jertih, gilah di Galeri Hidayah. Sekiranya adik kakak yang duduk di Bacok, yang duduk di Berih, boleh pergi di Berih Kubur Besar, di Dina Shop. Jadi adik kakak, kita amalkan minyak zaitun tak banyak, sudu malam, sudu pagi, demi untuk nak jaga rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yakni kesihatan tubuh badan kita abadik.
0: Ya.
1: Jadi adik kakak sekali lagi, 010-262-8508, 010-262-8508. 0108.
0: Tu dia. Jelas kepada kita dia kok. Jadi kalau berasa tak puas hati lagi dengan perangai daripada Cik Saki, boleh telefon lah. Nombor dia bui itu 0102-8508. Boleh berhubung dengan dia lah. Nak tahu hok mana, hok mana potik, hok mana masuk kok. Jangan buat sopoh diri ya tu. Hok masuk ke makan yang nak makan hok potik. Jadi itulah apa ni penerangan daripada Cik Saki. Mudah-mudahan adik aku dengan penjelasan dan penerangan daripada Cik Saki ni memberi peluang dan juga ruang kepada kita dalam kita berusaha untuk berikhtialik kita adik aku untuk memulihkan penyakit kita dengan izin Allah Ta'ala. Tak situ utama. Baik, terima kasih Cik Saki. Kita berjumpa semula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

fikir juga. Tapi Nek Bongo ni bingak seoma. Aji dia dah kata duk makan mani daripada pagi sampai kau malam. Kita pun tahulah jaga kesihatan kita. Sebab itulah Nek Bongo duk kata hari-hari duk bui nasihat duk royak semacam. Berkenaan dengan makan nasihat. Kalau kita ni sayang ke tubuh badan kita ni nak guna lama ni. Usia ni pancar lagi ni. Kalau dibui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kita kena jaga lah. Molek-molek. Alagu mana nak jaga tu. Kurekan mani. Kurekan makan-makannya bergaram. Makannya hok bergoreng. Lepas tu makannya-makannya segera tu. Kalau boleh tak hidup makan lah nya. Kita bila jaga pemakannya, insya Allah tubuh pemolek. Lepas

kakak ga ate giru lu tengok lagu mano. Kalau tak ada gapo-gapo sihat wa afiat, alhamdulillah mujo deh. Ha, tapi bila ada hok doktor cek, ada ha hok ni lekat gua ni hok ni kena gua ni. Bolehlah berhati-hati lepas tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus sejak Februari lalu, impak krisis global berjaya diserap oleh kerajaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, langkah intervensi digerakkan menerusi 4 pendekatan utama, iaitu menjamin dan memanjangkan bekalan, mengekang kenaikan harga serta manfaatkan peluang. Jelas beliau, pendekatan tersebut dilaksana menerusi 4 fokus, iaitu melindungi rakyat, menstabilkan bekalan dan harga, menyokong perusahaan mikro kecil dan sederhana serta membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Kementerian Dalam Negeri KDN sedang meneliti penggunaan teknologi analitik ramalan berasaskan kecerdasan buatan AI bagi menalpasti kawasan berisiko dan meramal potensi ancaman maritim di perairan utara Semenanjung. Timbalan Menterinya Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, KDN juga bersetuju memperluas penggunaan pesawat tanpa pemandu UAV termasuk drone. Jelas beliau, perkara tersebut akan dilaksana secara berperingkat. Tambahnya, penggunaan UAV sebagai pengganda keupayaan kapal dan bot sedia ada dalam pemantauan udara secara masa nyata, khususnya melibatkan kawasan luas, berisiko tinggi dan mempunyai liputan pengawasan yang terhad. Malaysia dan Kesatuan Eropah telah mengutamakan rundingan bagi 5 perkara di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Kesatuan Eropah. Kedua-dua belah pihak menyasarkan perjanjian itu dibenterai menjelang 2027. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin. Jelas beliau, pusingan keempat rundingan yang berlangsung di Kuala Lumpur dari 8 hingga 12 Jun lepas menyaksikan 3 bab berjaya dimutamadkan, iaitu kustom dan pemudahcaraan perdagangan, remedi perdagangan serta amalan pengawal seliaan baik. Pasukan tindak balas krisis ditubuhkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Langkah tersebut bagi memastikan semua kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dipantau rapi selain memperkukuh kawalan keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Menurut pengarahnya, Siti Rohani Nadir, pasukan tersebut akan beroperasi bermula 9 hingga 13 Julai dengan kerjasama pihak polis. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: aku nak tanya mu ni, Rubiah, no gimana lah pakai lecu merahnya lo jangok tu Rubiah, bajunya nyena-nyena na cila, aku nak yawi.
1: Pacuk lah, orang tu kata, orang Tino, Kelantan ni, ramai orang minak, duminak, rupa ni, comelos ni. Aku, seru tak apalah minak po kita ni, aku takut orang luar minak. Tak apa, tu ngulu sama, bos kak. Tengganu, Pahal, kita boleh makan gula. Gula nak lebih jauh pun, bukan jalan kaki dengan kereta. Masalahnya saya boyo, bukan orang Tengganu, Pahal. Masalah ni, masalah warga asing ni, dia mau duduk. Warga asing ni, orang mana tu

0: tu dia lagu daerah lah ni apa dik deh. Lagu daripada Yunus Ismail Patun Jenaka. Jari juga kita dengar-dengar lagu lama-lama gini deh.
1: Iyalah, boleh benar lah sekali-sekala kita dengar ni supaya tidak hilang di telan zaman. Baik. Kita nak kongsi juga kalau ikut pada map Malaysia ni lah. Met Malaysia menyatakan bahawanya sehingga pukul 3 petang ni kita tengok pula hak diperbaharui ataupun yang terkini lepas ni mengikut jangkaan dia Kelantan ni Pasir Mah Jeli Tanah Merah Macam dan Kerai amare ribut peti start pada tengah hari tadi sampai petang ni pukul 3 petang. Jadi kita akan tengok pula lah lagu mana perkembangan dan juga jangkaan selepas ni untuk kita ni tolong beringat lah. Bila kata amaran ribut peti ni, kita faham lah lagu mana keadaannya yang boleh membawa kepada bahaya lah di kalangan kita. Tu dia. Petang ni ambo dengan Mada nak kecik pasal apa?
0: Tepung ape.
1: Tepung ape.
0: Tapi banyak jenis kalau sebut ape ni apa dik? Banyak jenis nama ape ni sendiri. Lepas tu cara dia buat tu berbeza-beza.
1: Apa dik tengok dalam internet. Internet lah. Dekat dengan 24 nama ape saja.
0: Banyak sangat.
1: Banyak. Dia campur dengan luar lah tu. Termasuk ape Jawa pada.
0: Ape Jawa tu lagu mana dik?
1: Tak tahulah. Bergalih alik sana lah, alik dia lah dia. Alik dia lah tu.
0: Dia panggil ape Jawa dik.
1: Ape ni ape dik, hok biasa dengarnya ape hok kering-kering lah. Ape balik tu kering lah dik. Ape kuah pun ada.
0: Ape kuah, ape dik biasa makan?
1: Ape kuah biasa makan tapi yo tak berapa jelas mana.
0: Dia memang berkuah dek. Kalau nak makan pun kena makan kuah.
1: Gitu dik. Ada kuah juga apa ni dia?
0: Ni DJ Lee Suasa ni dia kata macam ujian ni dengar abdi oyak sani.
1: Betul. Iyalah tu.
0: Leh
1: jangka ada betul apa ni ada tempat-tempat tu peti ujian. Ada tempat yang tak lebar itulah jangka tu. Jangka map Malaysia.
0: Okey.
1: Boleh lah.
0: Sambung pasal apa ni?
1: Apa?
0: Ape kuah
1: tepung ape.
0: Kalau dulu masa mak ada kecil-kecil abdi, ape kuah mak ada tak kenal. Walaupun tepat tupak tu ada je ape kuah. Tapi mungkin kita tak didedah ke oleh mak ayah kita ni. Tak makanlah kalau ape hok tu abdi. Ape apa nama tu?
1: Ape nyo.
0: Ape nyo dia hok cicah nyo tu. Biasa. Tapi bila dah besar ni, lepas tu ni pula boleh pasangnya hok berahi ke ape kuah abdi. Tapi mak ada tak boleh lah sampai ke hari ni mak ada tak boleh makan.
1: Harapnya mak ada tak besar lah ni. No, yang besar.
0: Bukan besar ni.
1: Dah. Dah jom go. Betul dia ape kuah.
0: Ape kuah tapi abdi dia boleh makan ke ape kuah?
1: Dia jenis bulat-bulat ke bukan apa?
0: Dia bulat-bulat.
1: Dia dalam kuah tu lah.
0: Kalau kita nak makan tu kita kena cicah lah. Kalau tak tahulah kalau mak ada tengok orang duk makan lah. Tapi mak ada ni tok rajin lah sekali abdi. Tapi sebab kita tak biasa makan, kita tak boleh. Sebab kuah dia tu rasa macam kuah laso lase.
1: Betul lah abdi. Jaga tak okey jagalah. Memang
0: tak boleh.
1: Tak makan lagi.
0: Tak makan ha. Kalau misalnya laso lase boleh makan. Melainkan
1: mak buat kuah dia ke.
0: Buah
1: letuk ke. Ataupun.
0: Betong ke.
1: Apa dia makan tu kan buah tu.
0: Mak ada tak temu lagi buah-buah tu. Tak letuk tak temu lagi. Betong tak temu lagi. Saya peti.
1: Kapur.
0: Kapur semua.
1: Jumpa
0: dia. Kunyit ke. Semua dah lah.
1: 3 topuk 50 ya.
0: Dia apa dia. Lo ni ujung dengan baku-baku apa dia.
1: Buat klik dengan baku-baku?
0: Buat klik dengan baku-baku.
1: Gitu.
0: Kiranya so baku, tak tahulah berapa ya dia.
1: Yo.
0: Tapi penuh baku lah. Boleh lah. Tak kisahlah, demo-demo nak cerita pasal apa ke apa ni.
1: Kita baca demo tulis dia.
0: Okey.
1: Azam Latif dia kata apa Jawa ni ti dia bubuh asal Jawa apa dik?
0: Bubuh asal Jawa pada nama apa Jawa?
1: Ni seloro kau betul ni.
0: Itulah. Takutnya
1: seloro.
0: Takut seloro eh.
1: Yo, lele kita ambil yo lah. Demo dia ya. Aniza Zulkifli apa balik ko? Ataupun apa ko?
0: Dia ada macam-macam jenis lah.
1: Macam-macam jenis. Rosida Safi dia kata apa kuku? Ko apa bakar? Apa balik? Banyak nama.
0: Tu Kak Rosidah dia kata apa kuah tak pernah tengok. Usah ke nak makan. Tapi ada sebenarnya.
1: Ada.
0: apa nama ni, ada kalau pergi pasar mungkin kita yeah. tak supermarket adalah tak didedahkan masa kecil-kecil ni. Jadi kita tak kenal. Tapi sebenarnya ada alik ke kota baru ni pun ada juga demo jual.
1: Moga demo duk beli ha mari go to eh dua ya.
0: Ha
1: begitu my go to
0: my go to. Go ni. Ha mego ni,
1: ha ada kuat tu, ha ada kuat tu. Ha no tu lah. Ha no tu, ha tu.
0: Jadi
1: kita tidak
0: kita tak sebut nama ni. Ha itulah.
1: Jadi jual apa pakai holo gitu tu.
0: Ha ni Azhar Abdullah dia kata makan dengan kuah laksa sedap. Ha betul lah. Apa kuah tu? Kuah dia sebenarnya kuah laksa.
1: Oh iya iya. Aminah Dolah dia kata apa kuah ni sedap di Thailand ada.
0: Oh, ah, pas nak kena pergi cari ke kan tadi.
1: Oh lah cakap cok pasport kita.
0: Tunggu lega-lega lah lah ni. Takutnya lah ni ramah lagi lah Bedi. Tambah-tambah ada budi di sini deh. Dia mahu sedap tekan minyak ni.
1: Betul-betul. Bunga Melati dia ya ada ambo besok makan pergi Pasimah. Besok makan pergi Pasimah. Tony Hasni dia kata hok sedap. Gapo ni?
0: Apa hok free? Ha? Deh, hok orang belanja.
1: Ya Allah, ada.
0: Oh, gapo? Oh, dok mungkin ni kok lain kita ni abdi.
1: Oh, lain kita.
0: Lain kita sebab lima ada pun dia kata.
1: Betul sungguh.
0: Lain, tak apa nak comel.
1: Betul sungguh dia Tony ni dia kata hok free sedap.
0: Ha, hok free lah sedapnya. Ni Kak Ayah dia kata Kak Ayah baru beli apa kuah tadi. Boleh buat mekong kerah. Oh, wiko cik pun tak usik. Aja kat ayah wike. Ike kerah punya kogi. Kalau apa ni tak berapa lah. Kok kucing tu kak.
1: Siapa beli kat ayah weh.
0: Sebab tu lah. Bedik yang sedia kuah berkali deh.
1: Iyalah.
0: Sebab
1: kerah. Oh, lembuk.
0: Nak lembuk. Tapi tak tahulah dia sebenarnya apa. Kuah tu dia lembuk juga. Supaya apa berah, apa nasi. Apa apa panggil lagi? Apa Mekah deh.
1: Apa balik.
0: Apa balik tu dia lain pula.
1: Lain pula je ni dia.
0: Okey.
1: Apa Sri Ayu adalah
0: Sri Ayu pun sebenarnya dia sejenis apam juga mak dah rasa ni. Tapi kita panggil Sri Ayu nak win apa comel sikit.
1: Baik. Kita dengar lagu dulu mak dia. Lepas ni kita klik mari semula. Nah, nak menali pun royak pun marilah.
0: Boleh kau si deh.

0: Okay.
1: Ni Aniza kata apam bakar kena bakar dalam koli. Oh, hak tu tu. Hak res antara tak silap mah adalah resipi dia apam bakar ni, dia bubuh juga. Ada setengah orang tu dia bubuh pisah abdi.
2: Oh, pisah.
1: Sedap. Lepas tu ada juga deh. Demo sebut ape orang mati. Ape orang mati tu mungkin sebab hari ketiga ke hari tujuh abdi. Hak demo nak buat tu deh. Hak bubuh gapo? Bubur lada hitam sedaklah lagi hak tu tu.
2: Gitu. Banyak mado tahu.
1: Banyak tu. Jenis. Banyak jenis apa lah.
2: Dia Kelantan kita ni kalau apa tu jenis itu deh.
1: Balik tu. Kapuh dua.
2: Kapuh dua. Bubur bu apa kaca tanah.
1: Bubur kaca. Bubur jagung deh.
2: Dalam tu deh. Apa panggil?
1: Apa?
2: Kalau hak jenis kuah tu apa? Sak tukarlah kita betul. Ni. Bahan apa berlaku ya lo.
1: Tapi bila sebut pasal tepung apam ataupun apel ni abdi, dia banyak jenis dah di. Kalau di tempat kita tu mungkin hok kuah, hok gapo hok bakar tu, hok dalih koli tu deh. Tapi kalau hok alih luar tu kan apam pelangi dia mau sebut deh. Apam pisang, hok gapo lagi. Banyak jenis apam lah. Gapo abdi? Lagi-lagi abdi 24 tu.
2: Apam susu. Lepas tu kledek.
1: Apa kledek pun ada juga.
2: Dia dekat-dekat dengan manjur kledek tu. Apa kledek, apa jagung, apa labu. Macam-macam lah. Kalau kita nak
1: Ganonya boleh bubuh apam belakang dia abidik ni.
2: Yalah.
1: Apa apa belakangnya bubuh.
2: Ada orang manggil kau.
1: Ada.
2: Ada kita tu lah. Tanya demo-demo ni pula lah.
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Badim apte.
1: Tak apte. Kak ada
3: kita makan apa dah hari ni tu kuat royak apa tu.
1: Dok tak temu lagi sebab tu kuat royak ni.
2: Alah mari dah dia tak apa aja lah. Cabut paku ya. Kita tu job pa.
3: Sakit kak lah.
2: Tak apa. Lagu mana ni kawai dia? Sebut apa?
3: Ya, kalau apa kata-kata pemak dia banyak saat ni. Kalau apa bakal, sebut mak ada kata-kata ada benar. Banyak ada tu. Ada benar dengan surah, dengan bawah merah. Dia pun berapa tu, apa bakal tu.
1: Apa bakal dia panggil?
3: Apa bakal. Tapi kan nak bakal dia tu, mak dia. Kita kena goreng telur, ambil minyak telur tu. Buat goreng dia, baru sedap. Tapi buat minyak telur pun kita kena ambil daun pandai tu. Kita buat cicuh minyak tu. Kita sapu di kuali tu kena bung daun pandai. Baru dia bakit wangi dia senang. Apa bakar tu.
2: Gitu deh.
1: Nak royaknya bukan mudah lah. Abis dia nak buat tu. Ada sedap tapi, pun.
3: Dia bukan pisah pun. Dia ada bubur ubi. Ada bubur sapi. Ada banyak naik. Bubur sapi sebab tu naik molek tu. Bubur sapi.
2: Lepas tu makan je. Kau makan dengan aku.
1: Makan dengan nyo. Dia
2: cicoh. Cicoh nyo.
3: Apa kuku pun ada orang makan dengan nyo. Apa kuku untuk makan dengan kuah tadi.
1: Kuah ada juga.
3: Kuah sangat sedap tu. Jamil dulu lagi tu. Saya kata pergi pasal mah tu beli di. Pasal mah lah lagi tu.
1: Apa kuah tu?
3: Apa kuah tu. Dia memang tak ada.
1: Tapi memang abdik dulu-dulu. Tahun 90-an lagi. Cik dah di. Ada tu.
3: Pasal mah tu saya pergi beli pasal dulu lah. Pasal kat saya tu saya kereta api tu.
2: Yalah.
3: Jadi banyaknya. Tapi apa buku pun dia boleh buat pisau. Boleh bubuh lah sebab dia naik tu. Kita kata pakai ibu ya dok lah. Tapi kalau apa bakar memang sedap gitu lah. Ada. Dia bubuh dengan apa ni serah banyak. Dengan lada benang, bawang merah semua tu.
2: Kak Wedah biasa buat lah apa bakar ni deh.
3: Biasa? Kita kena buat pisau. Kena buat pisau ni pisau apa ni? Pisau Allah, ya Allah, pisau kapah.
1: Sekap. Buat untuk makan-makan lah. Kau ada majlis gapa-gapa.
3: Makan-makan. Kalau ada pisau banyak ke, pisau tu pisau kapah. Jangan boleh buat sedap dia. Kalau pisau lain pun dia tak sedap.
2: Tak boleh buat diri ya kan? Kau ya?
3: Bedik macam-macam. Kau diri ya? Jadi cepuk diri ya.
1: Jadi cepuk diri ya pula.
3: Dah macam goreng.
2: Aku boleh hubung suar lah.
3: Jangan nak main ya, Bedik. Mungkin tak boleh dengar ada benar ke apa tu. Dia jadi. Bila tu dalam kubuk ni kucah.
1: Takut kau panah deh. Sebab dalam tu ada lada benar.
2: Kucah.
1: Jolol lah. Betul lah juga. Pandau nak royaknya pandau orang dulu-dulu deh. Dia tak masuk sama-sama panah ni. Kalau dah lada benar. Lada benar panah tak boleh dah lah. Duria ni.
3: Sebab kata lah kata bersuruh nak boleh duria ni nak main.
1: Duria tak boleh. Suruh tak boleh boleh duria.
3: Okay, banyak kawan dah madu tu panah.
2: Jadi kalau nak makan juga kawan merasa kena makan duria dulu baru suruh.
3: Ya. Baru dah apa dulu, tak apa. Siapa saja tak boleh. Dia
1: tak
3: marah.
1: Tak boleh. Ha,
3: marah, dia marah.
1: Alhamdulillah lah orang kita tahu dia benda-benda resipi.
2: Betul lah. Terima kasih. Terima kasih kawan.
3: Terima kasih. Kongsi
2: dengan kita. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandanya buat ni.
2: Yalah.
1: Hak tu lah. Hak sedaknya apa ni. Hak makdanya sebut apa orang mati. Sebabnya tahlil yang ketiga atau ketujuh. Makda tu ingat dia dia mau buat. Rasa ketiga.
2: Serabek ke?
1: Serabek tu lain.
2: Lain ni.
1: Serabek tu hak cicoh dengan hak tu boleh berdiri.
2: Oh, ha,
1: hok tu boleh bu. Tapi gitu. Kalau tepung apen ni tak ada lagi lah makan hok rasa riye.
2: Oh iyalah. Nak we rasa agak makan dulu lah ni.
1: Oh makan dulu lah.
2: Mana sedawa rasa riye ni. Makan apa? Iyalah.
1: Ya tak khabar itu
2: ingat. Habis riye dulu.
1: Itulah. Okey. Kita pasal lagu dulu
2: pagi. Dengan lagu sebagai borak kita bersama. Set kita sat galik.

0: Piala Dunia.
1: Logo rasmi Piala Dunia FIFA 2026 direka secara minimalis bagi memudahkan penggunaannya di 3 negara penganjur dan 16 bandar tuan rumah. Reka bentuk ringkas itu juga lebih fleksibel untuk diaplikasikan pada pelbagai medium seperti jersey, tiket,

0: Okey, kita ni Kak Ayah punya resepi dah habis dia. Resepi apam bakar. Pisir tepung beras mana tu? Pisir tepung beras, gula sikit, garis sikit, lada hitam, yeast. Yeast tu penaik lah. Lepas tu bawang merah, halia lengkuas. Oh, banyak juga bagi dia ni.
1: Iyalah. Tu rasa panas sikit dia. Maziha Abdul Manaf. Dia kata dalam pasar tanah merah ada jual kau sahabat.
0: Hak mana so tu? Tepung apa hak mana so? Hak
1: bakar kau lu kan?
0: Hak bakar kau, hak kuku kau lah ke mana?
1: Baik. Ada lagi pemanggil.
0: Ni Maziha tanya mana ada jual apa kuah. Kita tak biasa makan lagi tu. Kebanyak ke pasar doh. Cuma di Tanah Merah. Pasar Tanah Merah tu kena sain sobat di Tanah Merah. Biasa lah. Boleh kosi.
1: Tolong royak ke Maziha ni. Kalau betul. Ada boleh lah.
0: Boleh kosi lah royak ni. Kok ada. Ni Encik Aniza dia kata apa kuah ada. Atas pasar Siti Khadijah. Okey. Kita ambil pemanggil seterusnya. Hello.
2: Hello.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar? Mak ada dengan abang tu?
0: Alhamdulillah.
1: Kasuh kau?
2: Ya.
1: Sehat kasuh?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Okey.
1: Kasuh tak ngedek kau nak makan? Mesti nak tanya. Kita nak tanya ni.
0: Liu. Tak liu kau?
2: Masih ada tu apa dekat bedi.
0: Hak mana so?
1: Hak mana so tu?
2: Itu apa orang patah tu apa orang mati tu lah.
0: Tu pun apa orang mati tu. Hak adalah ada benar tu.
2: Ya, ada benar. Dia pun apa, berpisir.
0: Kasuh buat diri kau? Ha? Buat diri kau?
2: Ada murid main ngaji lah. Dia mau bawa lah. Pagi-pagi tak
0: ada. Ada juga dia orang buat tempeher dia. Orang ambil tempeher.
2: Ada. Buat tempeher dia. Itu nak itu ada orang buat keduri ke apa kak.
0: Dia buat lah.
2: Macam tempeher tu. Dia ni banyak dia tempeher lah.
0: Nak mudah dia. Boleh rezeki kau demo juga.
2: 7 hari yo pagi waktu apa lah jam dia belum ada.
0: Kalau 3 hari?
2: 3 hari waktu serabe.
0: Bedik 3 hari waktu serabe. 7 hari waktu apa?
2: Pakai 3 hari pakai bakar serabe. 7 hari ya bakar tu apa? Gitu. Tak gila lah tu bakar susu lah tu nak makan pak kat waktu ni.
1: Lepas tu 40 hari tu makan nasinya ke lagu mana?
2: 40 hari ni waktu puluk beriti bedik.
1: Beriti pulak.
2: Puluk beriti pula.
0: Kalau nasi tu suku ni.
2: Nasi suku dia pun beriti suku.
1: Yo begitu kasah ni.
2: Iyalah.
0: Alhamdulillah lah nak royaknya. Ada hari-hari dia.
1: Iyalah.
2: Hari-hari yang ni tu lah ni dok doh pagi waktu.
1: Masa
2: waktu 3 hari pun yang buat puluk juga kali itu kan. Kita kira dah lah ni.
0: Muka nak wihi dia kok orang ni.
2: 7 hari 40 100 hari gitu ya. Ya,
0: betul lah.
2: Ni tak ada dah.
1: Baik. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih banyak kaso.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tu dia.
1: Ni siapa dia tadi royak bola ni?
0: Muhammad Azizu
1: Isa. Dia kata Argentina balik awal balik.
0: Dek jolok, dek main dah ke?
1: Dek lagi.
0: Patut kan no royak.
1: Jadual ni Argentina akan bertemu dengan Cape Verde.
0: Sebab dia okey boleh pergi.
1: Pada 3 hari bulan.
0: 3 hari bulan 7 ni.
1: Jangan kata lagi.
0: Cedek kau dia tak minat Argentina, Abedik.
1: Kalau Abedik ni sungguh balik awal. tapi tidak tunggu.
0: Pukul ni.
1: Tidak kata nak tinggal madu lah. Siapa masuk baru tinggal.
0: I komen ni lah Abedik balik awal sikit.
1: 3 hari bulan. Di... apa ni Argentina bertemu dengan Cape Verde. Lepas tu penentuan kepada tempat kenep lah. Tu bola tu lah. Baik Argentina. Ada lagi tu.
0: Yang ingin rusing.
1: Ada lagi.
0: Mungkin gini kot. You tak usah abadik kecewa. Okay, kita nak ambil panggil seterusnya. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ni apa?
1: Pasuli.
0: Pasuli.
1: Pasuli lagu mana Pasuli? Hujan lah kau.
3: Baca hujan saatnya abadi dengan mak ada hujan.
1: Dia kira hujan wak lu buah lah tu deh.
0: Buat kali deh. Bukan ada lagi hok demo duduk nunggu buah diri ye tu.
3: Baca ni ya tak pak bosu duduk tu dah ada buah diri ye abadi kalau lah. Bakau tak ada dah lah ni. Tak ada lah
0: maknanya. Apa ada?
3: Ada ponyo lah adanya. Tapi bosan ini duduk minat ke Argentina lah ni.
0: Oh, alahlah. Minat Argentina buat betik juga.
1: Okey. Beres-beres, Pak Su. Pak Su. Pak Su dah ada apa tepung apa kau, tepung apa kau. Hok mana duduk besok makan lah, Pak Su.
3: Pak Su li ni kak, kalau pergi jelawak kak, nombor satu yang pilih tepung apa.
1: Ah, tepung apa? Bakar. Oh, ilah nama dia.
0: Ha, tak ada dah. Tak ada dah. Lain berkali dia.
1: Yalah,
0: tak ada ujian dekat ni kan.
1: Tak pasu gi, hore tino dia tak ada rumah duk ngakak kain kan. Kain rumah. Jadi tak apalah
0: selalu
1: so, kita pahalah tu deh.
0: Okey, ambil kita dengar lagu dulu lepas ni kita balik semula.
1: Baik.
4: Jom pakak mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakak mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Okey. Kita sambung semula lah cerita pasal tepung apel ni, Abdi. Macam-macam jenis. Tapi variasi jadi siapa koloni ni, dia jadi macam-macam jenis dah lah. Gapo panggil? Apel, tepung apel. Tapi kalau bahasa dia panggil lo ni, okay, sedap sikit panggil apam. Ada hak ni, Abdi biasa makan dok. Apam gula hangus. Pun sedap juga.
1: Ada tengok tu, ada tengok.
0: Deh, warna gapo?
1: Dalam 24 jenis tu ada tengok.
0: Ada tengok apam gula hangus.
1: Apel coklat, warna apel gula, gula hangus. Betul.
0: Apel coklat pun, Abdi. Sebenarnya dia make coklat juga. Tapi mak ada tak tahulah apa bezo ni. Apa bezo dengan
1: gapo? Rasa dia kalau kita makan tu, dia lembut, berenyuk ke gapo.
0: Kalau apel tu. Patutlah.
1: Dia lembut dia.
0: Kalau macam kek coklat tu rasa kek lah. Kalau apel coklat rasa gapo kata gleding. Nyuk-nyuk tu. Gledingnya baik kau mak ada.
1: Abang Didi tu biasa mana buat ni. Makan je tahunya.
0: Okay, boleh lagi nak telefon kita ke kena kosi. Di tempat adik aku ada lagi ko hok macam pelik-pelik ni. Apa hok soho ko. Kalau apa balik tu mana-mana tempat pun ada, Abdi. Tapi kalau macam apa kuah. Ada juga hok tak biasa tak biasa dengar. Soh ko makan, dengar pun tak biasa lagi. Aduh rupanya dia.
1: Kalau di sana pun kan ada belah-belah selatan Thai kita. Kalau boleh menelpon, kalau boleh apa ni, komen kita kak? Boleh.
0: Boleh komen.
1: Alik sana ni banyak kalah juga ni.
0: Jenis kuih-kuih ni.
1: Apa-apa ni. Jadi boleh berkongsi. So lagi sebelum kita berkongsi berkenaan dengan ni, break sementara ada nak oyak haporong perdana. Kita akan buat rakam meh pula di Masjid Mokin Wakaf Baru Tupak. Jadi mak ada dekat dah kawasan tu deh. Masjid Mokin Wakaf Baru Tupak pada 10 Julai hari Jumaat malam Sabtu selepas sembahyang Ghorek. Apa ni, forum perdana Ma'al Hijrah bertajuk Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat. Berkali berebut dengan bola ni nyebuhon ni.
0: Juara Dunia ni. Sedap juga.
1: Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat. Lagu mana yang nak kupah ataupun nak beroyak kepada kita. Pakat gigi ramai-ramai 10 hari bulan di Masjid Mokin Wakaf Baru Tupak. Jadi panelnya Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah bersama dengan gandingnya dia Ustaz Haji Mokhtar bin Yaakob dan moderator adalah Da'i Wafi. Pada 10 hari bulan
0: sebelah stesen minyak betik deh.
1: Ya.
0: Masjid Mokin Wakaf Baru ni.
1: Jadi maksudnya tidak lopak reh kereta api lah.
0: Kalau kena lopak kalau dari Kota Baru ni.
1: Kena lopak
0: juga. Kena lopak jugalah. Bukan lopak lalu lah deh.
1: Lalu lah.
0: Lopak teh. Nampak so-so ni.
1: Lalu lah
0: deh.
1: Litah deh.
0: Litah
1: jalan kereta api.
0: Kena litah jugalah.
1: Dekat kawasan tu lah deh. Boleh pakat gi. Baik, Mada. Kita siapa lagi mengatam hari ni? Rosidah Safi dia kata apa balik. Balik ada jual pasal malam. Apung-apung lah. Apung.
0: Oh, you sebut apung juga ni.
1: Betul.
0: Aniza kata pulut beriti pun sedap juga.
1: Pulut beriti kita gadget semua lah.
0: Semula lah deh.
1: Ni pulut orang makan dengan deraja.
0: Loh ni.
1: Kalau nak gadget, ha, pulut lah.
0: Pulut kat deraja.
1: Tidak beriti dah. Beriti ada. Ujian beriti. Baik.
0: Okay. Siapa dia ni? Fixing Neskif pun ada jugalah bersama dengan kitanya. Lagi. Azu Azmi dia kata apa ni kita kena. Kita memang pandai makan je. Mungkin dia berakhirlah kot deh. Tapi buat tak retilah kot.
1: Cukup lah kita dua ni.
0: Abang Is dia kata sedapnya makan apa kuah hujan-hujan ni. Gitu deh berkali gapo duk ritik-ritik uje lepas tu gak make ape cicok kuah.
1: Jadi sebenarnya molek juga tu untuk panas ke badan kita ni. Macam madu yak buh lada benar ni.
0: Lada benar.
1: Lada benar, lada hitam. Dia boleh memanaskan tubuh badan kita.
0: Betul.
1: Sebab gapo madu orang
0: Okey, apa?
1: Nak wi panah badan orang beranak tu ke apa?
0: Ladu.
1: Ladu. Panas.
0: Betul. Ni. Ada ke hok dia mau penuh mari mari
1: kecek.
0: Kecek haladu. Sedap lah dia beri. Tapi tak ingat nama gapo dia.
1: Tak ingat dah nama dah. Tahun lepas ke bila.
0: Betul.
1: Jadi begitulah. Eh? Nak ayak makan ni kita ni memang bersohor lah. Jadi kita
0: sedak-sedak
1: kita
0: eh.
1: Jangan nampak hal lah kemari ni, tapi hok dulu-dulu eh, kuih-kuih tradisional kita ni memang hebat lah.
0: So Mak Do rasa macam teruja bedik, sebab orang dulu-dulu dia pandang olah resepi jadi kayak gitu gini-gitu gini. Maksudnya dia tak ada lah supaya Cik Dah kata sana deh. Abedik tanya boleh kau bubuh deri eh deh. Tak boleh lah rupanya dia tahu dah gabungnya panah-panah deri campur dengan lada benar tak boleh. Jadi dia pun olah-olah-olah resepi, jadilah setara tu kita olah ni habis dia ambil ambil gotu je ni deh, ambil idea-idea orang lama sebenarnya. Orang lama sebenarnya pakar bak-bak resepi-resepi.
1: Ada setengah di kalangan kita bila makan apa bakar ni lah, apa bakar ni dia tak suwi belagu dengan ubat. Dia makan ubat. Ada orang-orang lama lah dia kata sak makan ubat tu.
0: Kalau makan apa kak?
1: Tak tahulah jadi warnanya.
0: Moga kali sebab dalam tu ada macam-macam, okey deh.
1: Takut
0: mabuk saya tu.
1: Tu pun dengan tapel lah dia mahu. Betul. Lagu dengan tapel.
0: Dengan ubat tak boleh deh. Tak boleh. Tapi sungguh bedik. Deh, orang kata lah.
1: Yalah bedik dengar apa orang kata. Dia kata.
0: Dok sebab mak ada besok. Kita ke masa dulu ke rasa macam tak boleh tu tak sihat. Tapi makan tape. Lepas tu serok macam tak sedap. Kita boleh ubah abadik. Dia serok. Kita serok macam tak boleh nak cerita ke orang abadik. Nak royak kata mabuk. Muka kita tak tahu mabuk tu lagu mana dia. Tapi tak boleh nak duduk serok gelonok dari perut ni. Panahnya rasa macam apa jadi gini nak mati doko eh. Tapi mujulah segar sampai hari ni.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi jangan buat lah. Jangan buat.
1: Jadi orang tua ni dia besok dah dia royak kita
0: betul.
1: Tu.
0: Betul. Pengalaman dia.
1: Tapi ikut mana-mana pun lah, nak bicarak lagi tanyalah pakar-pakar doktor ni. Bahagia farmasi ke berapa. Boleh ke dok makan dengan goni-goni. Kadang-kadang dia moyak timur Cina tu tak berlagu mana. Dengan ubat ni. Begitulah.
0: Ada sebab dia lah.
1: Ada sebab masa ubat kali.
0: Kita dengar lagu dulu.
1: Boleh.

0: Jom pakak mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakak mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Okey, jangan lupa lah ada kakak deh. Festival nak sebutkan apa soalan yang beri mentah-mentah. Ada takut salah. Ya.
3: Iyalah.
2: Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
3: Itu dia. Ditunjuk ni.
2: Eh?
3: Mana?
2: Di Tok Bali.
3: Di Tok Bali.
2: Nak dengar sekali lagi ke? Eh? Tak usah dah.
3: Tak apa dah. Dua ayat pun jelas. Dua ayat jelas dah.
2: Oh, ya, ya. Tak apalah. Kena main ramai-ramai lah, adik kakak.
3: Ni tulup tulup idam. Idam ni. Dia kata, habis dik nampak macam pemain Argentina dah. Habis dik ni bukan tak nanti kau pemain. Bawa beg jadi dah.
2: Bawa beg je.
3: Jaga beg kau bawa beg.
2: Dok kira bersyukur dah bidik ni.
3: Bukan
2: nak senang nak masuk ke so-so stadium tu. Weh, hoso ke luar negara tempat kita pun ni. Bukan senang nak masuk, nak beli kau tiket tu.
3: Lah. Kita nak berepek dengan pemain tu pun satu hal mak dah. Jadi kalau kita ikut perkembangan Argentina ni, pemain yang sahur Argentina dan juga dunia, iaitu Lionel Messi ni, Argentina, memecah rekod jaringan Piala Dunia kepada 18 gol. Argentina mara kepusingan 32 kalah mati dan kekal berpeluang mempertahankan kejuaraan pada tahun 2022. Tu jangkaan dia lah. Jadi itulah perkembangan yang boleh kita kongsi. Dan Argentina akan bertemu dengan Cape Verde. Cape Verde pada 3 Julai. Di Stadium Miami Gardens.
2: Aduh, nama dia dia.
3: Yeah. Miami Gardens. Tu tepat dia lah, bukan stadium dia. Jadi itulah kita tahu. Asia pula, Asia. Kita tengok Jepun. Jepun ataupun Jepun akan bertemu dengan Brazil pada 29 hari bulan. Di stadium di Houston. Tu dia. Boleh kita kongsi antaranya lah. Jadi loninya ada sikit. Sikit lagi abis diagetnya. Neblah pasukan yang layak. Pertamanya adalah mana tadi habis ditulis. Kanada menjadi pasukan pertama yang layak pusingnya. Neblah terakhir selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 di Stadium Los Angeles awal pagi tadi. Jadi mungkin ni ada pertamuan untuk Neblah pasukan yang akan beraksi untuk peringkat Neblah pasukan. Jadi selain Kanada mungkin ada lagi sebab permainan masih lagi berlangsung ataupun telah pun berlangsung pada di round ataupun pusing yang ke-32 lah ni. Nah, baik itulah sikit sebanyak ha bola ni.
2: Okey, tu dia pasal bola. Kita tinggal tepi dulu bola. Kita kecek ha sikit lagi pasal kuih. Ni daripada Rainun. Dia kata, Abedi mak do sedaknya ape kuah. Saya tonton dari Perlis ni. Jalan rumah anak.
3: Gitu. Duduk di Perlis.
2: Duduk di Perlis tapi pergi jalan rumah anak lah. Alhamdulillah.
3: Jadi demo besok makan ada dia.
2: Apa kuah.
3: Royak tu demo pahadu.
2: Tahu dah lagu mana.

0: boleh rasa dia lagu mana lemak kau mengani kau lagu mana.
1: Tapi dulu mak duduk bayar apa kuah ni, kuah dia manis apa dik? Yeah. Sebab kita di Kelantan ni kan jenis manis-manis. Ha, mak duduk ingat kau gitulah dia macam serawut-serawut. Pemikiran mak ada.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Tapi rupanya apa kuah dia tu adalah kuah laksa. Otak manis lah.
0: Iyalah apa-apa. Oh, begitu ada. Boleh kita try cuba test.
1: Boleh,
0: boleh kita cuba try test. Ya, ya.
1: Tapi betul lah. Kuah laksa tu sebab ramai juga ada komen-komen. Dia mengatakan kuah laksa. Mudah lah berkali dia. Buat laksa, buat kuah laksa, pas buat apa.
0: Oh, boleh makan jadi, sekali. Boleh kuah, makan. Kuah tolo.
1: Kuah tolo.
0: Oh, gitu ni. Jadi.
1: Itulah.
0: Nuha suka tu biasa tu.
1: Oh, ya biasa
0: lah. Dia lalu tadi kan.
1: Pak Yi suka.
0: Dia tengok dia suka.
1: Dia suka kau habis di.
0: Ya kau. Tunggu dulu, klik sekali.
1: Kata asing-asing. Muka jalan beza. Habis di kau kiri, ya kau kan eh.
0: Ya, ya betul. Pandang ada teka. Ya Allah, sengaja lah.
1: Okey.
0: Bye-bye.
1: Azhar Ahmad. Alhamdulillah, ya puasa hari ni. Dia kata, duk kacap pasal makin negak kita, ya puasa. Telio lah, weh.
0: Boleh cari.
1: Boleh carilah. Kalau duduk di Kelantan, kalau duduk luar, mak dia tak tahulah nak cari mana. Apa kuah tu?
0: Ni, apa ni? Pelangi kitchen ke apa?
1: Mana pula Pelangi
0: ada,
1: kitchen?
0: Ada masuk pula tu.
1: Dia ingat apa Pelangi kitchen?
0: Dia kata, apa kuah tu sedap. Apa tu kena buat dengan tape. Dia perbuat daripada nasi. Dari nasi dia. Kuah apa tu lebih kurang kuah laksa. Betul?
1: Tapi lain dia ya.
0: Tapi kuah laksa, laksa tapi lain.
1: Dia buat semua kalau ada orang tepuh. Boleh lah. Hello kat awal ni. Kok ada demo nak makan apam berkuah ke? Rupanya beza. Mak dia ingat kau kalau buat kuah rasa tak boleh. Siapa dia buat apa kuah buat mari.
0: Habis dia rasa rasa dengan rasa dulu habis. Kalau bahasa kita lah. Demo besok makan ni. Dia berahi. Berahi lah eh.
1: Kalau mak ada pun mak ada tengah kau rasa lagi ni.
0: Ya Allah lah mak ada.
1: Dia atas orang lah.
0: Atas orang. Cita rasa masing-masing.
1: Okey, kita dengar lagu dulu deh.
0: Ya. Lalu kita

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seni nak telek, ngengeng teko.
1: Ah, tu dia. Katanya kalau kita ada luka-luka pun boleh juga comor minyak zaitun tu.
2: Comor mak dia apa ni abdi tugas hari Sabtu lepas kau orang lah tanah merah dia kata gano kelah tembo siaran Kelantan FM ni. Jadi saya sobat abdinya di DJ kita telah pun maklumkan kepada adik aku bermakna berkaitan dengan kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar di TM Bukit Bakar Macam. Yang mana dilaksanakan bermula 24 Jun 2020 ni sehingga 14 Julai ni adik kok. Jadi sepanjang tempoh ni pendengar di beberapa kawasan berkemungkinan mengalami gangguan siaran ataupun perubahan liputan siaran. Jadi untuk mengikuti siaran Kelantan FM, adik kakak boleh melayari platform digital RTM Click ataupun portal radio at RTM at GOV, bukan at radio. Ya, biasa dia tukar.
1: Sebab tu, Mak dah tak tengok muka abadik agak abadik suka. Tak ada nak baca abis.
2: Klik awal hari ni. radio.rtm.gov.my Facebook Kelantan FM pun boleh. TikTok Kelantan FM pun boleh. Jadi, kita sebut sikit tempat-tempat mana dia. Bagi kerai kita ni, kerai dia melibatkan gajah, kandik, Kuala Gris, Kuala Pahi, Kuala Pergau, Kuala Stong, Manik Uga, Manjur. Gua Musa pula mungkin dia Kuala Sungai, Limau Kasturi, Relai, Renok dan juga Ulu Nenggiri. Di Jeli mungkin terlibat Belimbing, Bunga Tanjung, Jeli Tepi Sungai, Kuala Balah, Lubuk Bongo. Tanah Merah mungkin dia Jedok, Lawan, Nibong. Pasir Mah mungkin dia Lubuk Stor, Rantau Panjang. Pasir Putih mungkin dia Cerai Woku dan juga Semrok. Pasir Putih itulah ayat bui dah. Untuk dia sebenarnya kalau untuk menaik taraf ni supaya kita dengan apa ni
1: kualiti lagi molek lah.
2: Itulah ne. Kita harap begitulah. Jadi dia kena ada penambah baikkan semua ada. Moga benda ni kan tidak kata oh ni lah kereta kita naik pun
1: kita kena sebi.
2: Kena sebi. Jangan duduk main tolong naik.
1: Betul.
2: Erik rebor kita. Ataupun erik ejuh atas
1: tak. Acu kalau tak servis tahun lagu mana abdi? Ni, kita dah bawa kereta hari-hari. Setiap hari. Yeah. Tapi setahun kita tak servis.
2: Bermananya kita tunggu kereta, tolok kereta. gitu bijak. Itu
1: je lah. Royaknya lagi lah parok moda. Oh,
2: betul.
1: Oh, tolok tu sohedo.
2: Tolok sohedo. Peluk-pelak. Ya, oh tertuduh madu tu ni. Jadi kalau kita backy memang parok modal.
1: Jadi kira oh lah sementara deh untuk kita molek lah. Comel lagi siare.
2: Itulah. Jadi terima kasih atas sokongan dan kesetiaan adik aku Ambo bersama Kelantan FM. Ado semua.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

bersama dan perkataan Spanyol onda yang bermaksud gelombang. Nama tersebut melambangkan kerjasama tiga negara, penganjur serta semangat dan momentum kejohanan.

Adakah kau bersama dengan Mak Dan dan juga Abidik? Sementara lagi tepat pukul 4.43 minit petang akan disiarkan Seruan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Syiarul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. Hari ini kita nak bincang tentang pimpin aku ke syurga. Suatu perjalanan yang kita semua nak menuju ke arahnya. Ya, bila kita membina keluarga, ya, kita membina rumah tangga, pastinya rumah tangga ataupun bahtera yang kita naik sama-sama dengan pasangan kita, kita nak pergi mana? Pasti ada destinasi. Tak ada orang dia kalau jalan tu ke mana-mana pun nak pergi, tapi mesti ada destinasi. Dan destinasi yang kita nak pergi sebenarnya, hakikatnya kita nak berjalan makin dekat, makin hampir dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila berakhir dengan syurga, matlamat kita tadi itu akan betul-betul mencecah kepada hakikat bahagia. Sebab dalam dunia ini, kita pun memang mencari bahagia. Tapi bahagia dalam dunia, kalau tidak ada bahagia akhirat, maka bahagia dunia tadi dia tinggal sementara saja. Sebab sahabat-sahabat, kita hidup tak lama. Kita berkahwin dengan pasangan kita mungkin 30 tahun, 50 tahun. Tapi kita nak lebih lama dengan mereka. Kita nak lebih lama dengan suami kita. Dan mesti kita letakkan pandangan yang lebih jauh lagi, iaitu kita nak menuju ke syurga. Maka sebelum berkahwin, kalaulah ada pendengar-pendengar yang dah one step closer nak pergi kepada gerbang perkahwinan, yang situ tolong letakkan sebagai niat dan juga matlamat tujuan untuk kita berkahwin, ya, untuk bukan sahaja memberikan kelengkapan kepada kehidupan dunia, ya, syahwat diri kita, tapi juga untuk membawa pasangan kita sama-sama menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila matlamat sudah sampai setinggi itu, maka wahai suami, tolonglah lihat pakaian isterimu, ya, tolonglah lihat bagaimana solat isterimu, tolonglah lihat bagaimana akhlak isterimu, tolonglah lihat bagaimana bacaan Al-Quran isterimu. Jadi seorang wanita yang kalau dia nak berkahwin tadi, memang tujuan dia untuk mencari seorang imam yang boleh membimbing dirinya untuk menuju ke syurga Allah, dan niat tadi sangat-sangat baik, dan insya-Allah Allah akan permudahkan. Dah, ustazah, macam mana ustazah? Suami pun bukan ustaz, dia pun tak pandai mengaji. Macam mana nak dibimbing isteri tadi menuju ke syurga? Sahabat-sahabat, kalau kita tahu, mungkin pasangan kita pun serba kekurangan seperti mana isteri, isteri pun serba kekurangan mengharapkan kepada suami, apa kata kita berlangkahlah seiring dan sejalan. Tak ada siapa pun yang dah sempurna. Tak ada siapa pun bacaan Al-Qurannya dah perfect, dah tak payah belajar. Tak ada siapa pun solatnya yang dah perfect. Semua daripada kita, walaupun siapa daripada kita gelarannya, tapi kita perlu memperbaiki. Ya, maka jadikanlah pasangan kita sebagai seorang peneman, sebagai sokongan yang paling dekat untuk kita sama-sama melangkah ke syurga. Ya, adakan perbincangan, adakan strategi, ya, bagaimana kita nak memperbaiki diri kita. Sebab orang yang ingin menuju ke syurga Allah pastinya mesti berbekalkan dengan keimanan. Orang yang nak menuju ke syurga Allah pasti berbekalkan dengan amalan soleh. Maka insyaAllah kita perbaiki dan sama-sama kita until jannah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. #penyiaranjakim. Nida

untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Alright, adik kakak kita, terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amor mari pula untuk bersama dengan adik kakak kita, bertembik kita, menerusi ruangan yang kita khaskan terutama sekali kepada penggiat industri kecil sederhana yang memperkenalkan produk masing-masing. Kita masih lagi bersama dengan hak leader kita. Beberapa soalan dah amor tanya sepanjang kita bersama ni, tapi ada lagi sebagai pengakhirannya untuk hari ini, ada lagi lah beberapa soalan yang akhir kita tanya dengan saudara hak kita dalam dia menghasilkan produk yang berasas ke kulit. Kita tahulah bahawasanya produk-produk yang berasas ke kulit ni dia comel, cantik dan juga menarik. Tepehe pun banyak yang diterima sebabnya ada setengah di antara kita ni dia betul-betul minat menggunakan perhiasan diri ataupun aksesori diri tu menggunakan hasil kulit. Jadi Cik Hak, sebelum kita berpisah lah, Cik Hak boleh berkongsi kepada para pendengar kita yang mana mereka ni mungkin nak tengok hasil-hasil kerja daripada Cik Hak sendiri, lagu mana nak tengok di TikTok tu. Jadi kalau boleh kongsilah TikTok tu. Lepas tu pula kalau ada nombor telefon untuk Cik Hak letak ke, bagi memudah ke pendengar kita nak berhubung dengan Cik Hak.
1: Untuk yang ingin mencari dalam ruangan TikTok, nama kulit saya ialah Hak Leather, HAKLEATHER dalam TikTok akan keluar lah. Macam kalau di Facebook dah semua boleh cari saya Hak Leather juga, seperti mana TikTok tadi. HAKLEATHER dalam Facebook tu ada segala produk saya lah. Kira buat teh, seperti mana di TikTok juga ada juga produk-produk saya dalam tu. Untuk mana hok menghubungi saya, boleh 0111 795 4897.
0: Baik, jadi kalau ada di kalangan pendengar kita ni dia memang minat lah dalam dunia cipta menghasilkan barang yang berasas ke kulit. Jadi mungkin Cik Hak boleh bagi nasihat kepada mereka ni yang baru saja rasanya nak belajar, nak menghasilkan produk yang berasas ke kulit. Mungkin ada sikit nasihat, kata-kata daripada Cik Hak.
1: Okay, nasihat saya, produk ni memang bagus sebab benda ni dia tidak melibatkan mesin, dia melibatkan seni. Jadi saya percaya ramai orang-orang Kelantan ni hok berseni, dan setelah dengar apa saya royak ni, saya harap hok mana minat boleh cari saya dengan melalui nombor saya pun, telefon saya bagi tadi, dan akan saya bantu dia untuk menceburi bidang ke kulit.
0: Jadi boleh belajar lah.
1: Boleh belajar.
0: Saya sebelum ni Cik Hak dah ada ke anak-anak murid ke?
1: Tak ada. Sebab saya belajar sendiri. Tak ada murid, saya tak ada guru, saya hanya belajar sendiri. Jadi saya rasa saya nak bagi ilmu saya ni kepada siapa sudi lah. Mana nak belajar tu boleh saya terima dengan suka hati lah.
0: Okey. Jadi macam Cik Hak sendirinya, idea-idea tu dia mari dengan sendiri ataupun pernah juga mendapatkan idea daripada sains-sains yang juga berada dalam bidang yang sama ni?
1: Ya, kadang-kadang kita tanya kawan-kawan kita kadang-kadang kehabisan dia, tanya member-member kita. Saya ukiran ni kadang-kadang kita tak bunga-bunga gapoh kita nak buat tu susah nak buat ke, kita akan contact member-member untuk sudahkan benda bunga kita ni. Kadang-kadang dalam kulit ni ada benda tu kita tak perfect. Jadi kita tak kena teruskan benda tu, kita kena tanya kawan-kawan kita. Dan minta tolong ajar lah untuk sambung yang buat benda tu.
0: Okey. Kalau kita di Kelantan ni, pengusaha yang mengusahakan barangnya yang berasas ke kulit binatang ni ramai ke?
1: Saya rasa ada dalam 4-5 ni orang juga ada
0: di Kelantan kita.
1: Di Kelantan kita. Tapi dalam Kelantan ni saya tak jumpa lagi pengukir kulit. Saya jumpa orang Kelantan tapi dia pengukir kulit juga, tapi dia duduk di Johor. Dia tinggal di Johor. Dia mengusaha apa ukiran kulit di Johor.
0: Okay.
1: Tapi dia orang Kelantan.
0: Maksudnya dia mengukir dan juga membuat ni dia satu benda yang berlainan.
1: Berlainan.
0: Dia hanya just buat ukiran saja.
1: Ukiran.
0: Untuk nak membentuk, nak jadi kebik apa semua tu doklah
1: dianya. Dia buat juga.
0: Buat juga.
1: Tapi dia lebih pada ukiran lagi. Contoh dia buat menangis gambar burung kau gapo ke?
0: Okey, macam Cik Hak sendiri boleh juga buat gambar burung gambar.
1: Saya lebih pada ukiran.
0: Flora
1: bunga-bunga. Saya lebih pada tu. Lebih pada geometri lah.
0: Maksudnya kalau nak buat gambar saya tak jadilah.
1: Tak jadilah. Boleh buat tapi tak apa jadilah.
0: Okey. Jadi harapan Cik Hak sendirilah dalam peniaga Cik Hak ni lagu mana? Setahu mana?
1: Harapan saya kiranya boleh diterima baik dengan produk-produk kulit ni, insya-Allah saya akan buat lebih lagi lebih berkualiti, lebih dengan penuh minat. Dengan adanya lagi orang-orang berminat seperti saya, kita boleh bergabung kali. Bergabung kita bawa satu produk yang orang akan bangga lah dengan anak jati. Apa nak jati kereta kita ni, orang boleh buat satu benda baru. Berdasarkan kulit.
0: Selain daripada tu juga, saya nak tanya dengan Cik Had, adakah dengan bidang yang Cik Had ceburi ni, dia boleh menjana pendapatan yang lumayan lah?
1: Lumayan tu dok lah juga, sebab saya kerja seorang diri kan. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, saya boleh lah
0: memiliki gapo yang
1: memiliki gapo kita nak. Nak senar tu mungkin kita kena ada job banyak lah daripada luar, kau kena ada network lebih luas lagi.
0: Jadi fokus kali ni kepada wallet, bag dan juga apa,
1: tali jam
0: gapo semua
1: benda,
0: tali pinggir gapo semua tu.
1: Tali pinggir dia kulit ni dia banyak bidang. Macam pak manuh gapo semua tu kan. Sarung golok bidang lain, di bidang lain. Jadi kalau kita nak tumpu ke semua bidang tu, jadi kereta dia ada, kereta ni ada tukar ekong, dia ada tukar enjing, dia ada kulit macam tu juga, dia tukar-tukar
0: dia. Dia pembagi pak-pak dia.
1: Pak-pak dia.
0: Jadi sebelum berpisah lah Cik Hak, ambo nak tanya, ada ke dok penuh-penuh orang mari jumpa Cik Hak, dia kata kita nak buat gendek yang berasal ke kulit, menggunakan kulit tu, ada ke?
1: Tak penuh lagi.
0: Maksudnya lebih fokus kepada nak buat bag-bag gini lah.
1: Bag-bag.
0: Alright. Baik. Terima kasih Cik Hak kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita menerusi Biz On Air kita ni. Satu benda yang kita dapat hari ini, kulit adalah merupakan satu benda yang juga boleh menghasilkan pendapatan untuk kita. Walaupun dia tidak selumayan mana, tapi sekurang-kurangnya dia mampu untuk menjana pendapatan bagi kita semualah. Baik, terima kasih Cik Hak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Itu dia, kita telah pun bersama dengan Cik Hak Leder yang telah pun bersama-sama dengan kita menerusi Biz On Air Kelantan FM. Jadi ambo ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang terus setia kekal bersama-sama dengan kami untuk setakat ini perkongsian kita. InsyaAllah semula kita jumpa pula deh. Jaga diri molek-molek, jangan nakal-nakal, senyum-senyum semua pokok kita tu. Assalamualaikum. Dan teruskan bersama dengan Biz On Air Kelantan FM.

0: Ya, kita siapa masuk, siapa ketika dia ko. Alah mari-mari lah klik-klik.
1: Kita lah ke klik.
0: Begitulah siapa masuk, begitulah dia ko. Dan lepas ni, kita bersama dengan saya, sobat kita pula.
1: Alah kemarinya, Bedeng.
0: Bedeng. Rudi Ismail. Kita bersama dia ko dalam selekta dia.
1: Betul.
0: Hingga pukul 9 malam. Adalah sesuatu kita belajar bersama dengan Ustaz jemputan.
1: Betul.
0: Pada petang ni. Jadi begitulah skoda-skoda yang kita boleh bersama dia ko. Bekok seloro, kalau ada bekok seloro, ya berasa tak kena harap kemah lah.
1: Betul.
0: InsyaAllah ada
1: kita
0: masa.
1: Kita maaf banyak-banyak dia.
0: Hari Komis kita berjumpa semula. Ada deh.
1: InsyaAllah hari Komis bersama dengan Abedik dan juga Mado. Kalau tak ada arah melintang kok-kok mana lah. Abedik sihat, Mado sihat, marilah.
0: InsyaAllah. Jadi begitulah deh kok. Terima kasih banyaklah yang bersama-sama dengan kita. Start pada pukul 2. Pukul 3 kita berkongsi. Bak apa-apa.
1: Macam-macam jenis.
0: Ya. Jadi kita minta demo bui jenis-jenis dia, demo bui cara belajar. Terima kasih banyaklah. Dan insyaAllah ada kesempatan, ada way kita akan bersama semula.
1: InsyaAllah. Minta maaf banyak-banyak salah silap daripada Mak Ado dan juga Abedik. Assalamualaikum.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati cita rasa semua. Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
5: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
4: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
6: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
5: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
4: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: setam neng soge diri soge senyawa kerana tidak akil sah juga baiklah juga nak panggil lah pengasuh buat kira bercara. Kali tia weh.
1: Go.
0: Sekilah juga nak weh kerana mana kita antara dua tiga nak weh nak jemuk-jemuk kira bercara macam mana lah weh nak boleh ambil kata tuai terigak terang ni.
1: Jadi tuaku ni masih tak terlupa lagi ingatkan tuaku kepada terigak terang aku.
0: Ya, tak akan lupa bila-bila masa. Selagi ama tak dapat kata tuai terigak terang, selagi tu lama tidak lupa weh.
1: Jadi begini ku.
0: Ya.
1: Nak ko. Mu balas mana mu tahu ko?
2: Aku ni nyata tak tahu.
1: Kalau mu tak tahu nak ko. Jadi begini tuaku maaf minta apung kepatik tuaku.
0: Iyalah.
1: Kalau sekiranya tuaku tanya patik antara kedua ni pun samalah tuaku tanya kepala lutut tuaku sendiri.
0: Iya sungguh juga.
1: Tapi patik selak teringat tuaku pada masa dulu di jamek ayah tuaku negeri tuaku ni pun nama pula besar lagi pada masa tu tuaku.
0: Iya sungguh. Abang.
1: Adalah sore ahli nujunya tuaku dulu ayah tuaku dulu duduk pera di bala bawah tuaku di bucu kota tu.
0: Juga ni awak ama pun baru teringat awak.
1: Benar ku.
0: Kerana mana hak ni begini lah awak kita ke fikir pun tak ke sudah juga awak sila lah awak mu pergi samuk wak nujung ketujuh amu nak suruh dia menujung siapa ye boleh pergi ambil
1: awak. Jadi tu aku nak peratuh kepada patik antara kedua ni pergi ambil wak nujung ketujuh.
0: Yalah.
1: Tidak mengapa tu aku peratuh patik di junyur sepok tu aku bagi sebelah boleh patik pergi dengan aku.
0: Sila
1: awak. Nak ko.
2: Gigi
1: mu bawa aku sekali nak ko.
2: Sekali ya.
1: Gigi.
2: Bila.
1: Aku pengasuh antara kedua. Meninggal dari kaki raja nak agak tiba menuju dari bucu kota nak panggil wak nuju pula.
2: Gigi.

lagu ni lah nak ni. Raja kita pun bahasa gila tuwek tak kelih lagi ni. Duk terbayar-bayar tak tahu lagu mana rupa tuwek lagi ni. Ni orang panggil gila bayar ni.

0: kata. Kita dua ni jalan siapa ada orang kata dari bucu kota di pintu pagar rumah tawak ni. Amu panggil tawak tu, aku takut juga tawak ni kadang-kadang ada juga teka dia perut anjing.
1: Aku panggil tu.
0: Amu panggil.
1: Wak, wak, wak weh. Ajo, ajo, batuk pun.
0: Batuk tu biasa ajo tu. Ai uzur benar dah bunyi ni.
2: Ai siapa tu?
1: Amu ni wak.
2: Ai mu eh.
0: Ni kita ni budak raja ni, dua ni budak raja ni.
2: Ala budak raja mari.
0: Abdul Latif dua nako, Abdul Latif dua nako.
1: Ya.
2: Alamu tok mari rumah wak ni apa kerja we awe.
0: Ah, jadi begini, wak ni lagu mana sekarang ni, sehat ke lagu mana?
2: Alo, wak gak duduk dengar tok segala we.
0: Ah, bahasa dia lamu gak umur banyak, umur banyak bukan tua nak ko deh, umur banyak deh. Wak.
2: Aha.
0: Jadi begini, budak awal berdua ni bawa titah raja punya negeri tok raja besar ni.
2: Budak awal mari bawa titah raja.
0: Suruh mari panggil wak ni, suruh turun ke bala. Wak kena bawa lah, wak surat-surat nujung aku suara wak tu kena bawa. Amo rasa kerja sekala. Ya ni kau guna nak ko deh.
2: Halo, awal. Lama dah tak cara kau surat nuju awak ni.
0: Tak apalah awak kau.
2: Mana tak tahu dah ni kena cari
0: lah. Awak itah lah takut ada atas-atas para tu awak duduk susuk dalam buku sel tu.
2: Awek-awek cuma tengok masuk bawah rumah awak. Asaduk atas aku ayam.
0: Halo Datuk ni. Hei nak kau eh.
1: Ha?
0: Bapa Datuk ni dah tegak surat nuju tu atas aku ayam.
1: Aulah.
0: Nyanyuk kapuh eh. Jadi begini wak, kita ni tak boleh nak kecek banyak, tak boleh nak gora panjang hari beraruk hari kerana raja tu orang kata nasi tak makan, air tak minum pun ya tidur pun tak boleh tidur kerana duk. Tak tahulah gapo dia kerja dia kena pergi. Kerana
2: lo ni mari panggil wak ni raja ada kesusahan dalam negeri ke?
0: Ada sedikit susahan, susah tu tidaklah susah benar tapi adalah sikit-sikit tu.
2: Oh jadi wak kena pergi selalulah ni.
1: Mari
2: dia wak. Alo, wak gak nak jalan pun tak cekak dah. Wak gila.
0: Tak apalah wak anyu-anyu. Budak awak tunggu kau balik belakang dua-dua ni.
2: Kerja raja kau terpaksa dah.
0: Kalau bahasa raja tak panggil kan, nanti wak kata raja tak doli pulak sebentar wak orang tua.
2: Tak apalah wak gi ngasak lah koho-koho.
0: Selekan wak, patut ambu budak awak boleh tunggu belakang dua-dua ni.
2: Selolah weh.

0: Wok. Kita ni siapa dah dari pintu kota Raja ni, wok. Mari wok kita masuk selalu, wok. Kerana Raja ni lorak sangat debala.
1: Kita masuk selalu deh.
0: Mari. Okey, kita masuk. Aku pun jutuh selalu berlari masuk.
2: Okey.
0: Tu aku. Patik balik tu aku, wok pun ada mari ni.
2: Wok
0: ada mari tu aku. Royaklah kau wok ni, berapa hajat tu aku ni.
2: Ayo sungguh juga ni wok.
1: Ayo benar sungguh ku.
2: Mana-mana wok sabak yang mau suruh pasuh pergi samuk wok taruh sore ni.
1: Ya benar ku.
2: Wok jangan buat tidak tahu kerana pekerjaan wok untuk menuju saja wok.
1: Akhirnya wok sok muda kena buka surat menuju aku suara deh.
2: Ya sungguh.
0: Akhirnya wok sekali lah.
1: Apa kerja lah dalam istana.
2: Mana ni wok? Amana suruh wok menuju wok kerana mana masa dulu tak kalau mula katakan amu suruh kata balai pergi cari kata jodoh. Duh temu ambo suruh pergi ambil apa bila dia pergi tu dia jumpa lah wok. Dia jumpa tu wok dia wak balik mari siapa sekerak jalan tu nyorapah dia kata di penyamu anak aja Cina kata mana nyamik perai dengan balai kerana mana balai tidak tahan nak perai lagi
0: kerana ramah
2: kerana dia tu ramah.
1: Jadi balai wak klik tak ada siapa dalam negeri lah tu.
2: Tapi sekarang lah ni wak amo nak suruh wak menuju buka surat menuju siapa ya gagah siapa ya kuat kerana mana amo nak suruh lah pergi ambil.
1: Nak tengok siapa dia.
0: Jadi tu aku ni nak lagi nak turut lagi tu aku ni.
2: Amo nak turut siapa dapat kamu.
0: Kalau bahasa raik di mana kalau hilai di mana ni. Kalau duduk di mana ni nak turut pergi ambil. Selekeh, wok.
2: Kamu nak cari siapa jumpa, wok.
1: Jadi tu aku nak juga lah tu.
2: Ya, sungguh, wok.
1: Jadi wok kena tengok dalam surat nuju aku suara ni dulu.
2: Ya, sungguh juga, wok. Sebab apa kerana mana, wok.
1: Kalau adalah siapa-siapa, ayah boleh ambil budak tu.
2: Ya, sungguh juga ni, wak. Kerana mana kalau siapa-siapa ya boleh ambil kata tu, itu juga tu, wak. Amo nak suruh pengasuh pergi carilah, kata. Bawa dia pergi ambil trigger tu, wak.
1: Maka wak nak kena tengok lah dulu.
0: Wak buka surat nojo, wak.
1: Kena buka surat nojo. Maka aku wak antara sore.
0: Kertas cukup lagi, wak, deh, kertas surat tu.
1: Kertas surat tu kalau taknya soyok bodok gak cukup.
0: Kertas surat buk surat tu. Cukup lagi ni.
1: Surat wok ni rasa tak soyok.
0: Kamu tengok kertas buk surat buk tu wok ni cukup lagi ke dak tu?
3: Ada.
0: Selekeh wok.
1: Maka wok antara sore. Nak buka lah surat nojo wok sebab apa kerana mana tu aku susah sangat dari dalam negeri. Mau fikir wok.

0: buka dah, Pak.
1: Buka dah kira-kira tu. Buka selapih, gelak gelemak.
0: Oh, gelak lagi.
1: Buka selapih pun gelak gelemak.
0: Kelabu kelala.
1: Ha. Buka selapih, nampak sama-sama.
0: Sama-sama baru, Di.
1: Ai buka tiga lapis tu, agak pesen nak ceroh jiloh dah tu.
0: Nak kena urut tu. Royak.
2: Wak royak lah, wak amon tak tahan nak tunggu, wak.
1: Jadi kena royak lah ni, apa yang diroyak dalam surat nujur ni. Maka lagu ni lah weh. Surat nujur ni mengatakan lah. Kalau nak ambil juga tuan puteri tu, kena pergi carilah seorang yang bernama Eden.
0: Ene.
1: Budak ni dia asal dah lewat tujuh di rumah.
0: Dia asal orang dah lewat ni.
1: Jadi loninya duduk jalan rata ben, tak tahu tidur duana, tak tahu duduk duana. Weh kena pergi carilah.
0: Jadi buat masa loninya tak ada dah lewat tujuh dah.
1: Tak ada dah lewat tujuh. Pada pendapat wak kat budak ni seorang je lah hak layuknya.
2: Ayuh sungguh juga ni wak. Dah sudahnya begitu kat wak tidak mengapalah wak amun nak peretoh pada diri pengasuh entah. Kedua pergi carilah
1: kata jadi wak nak klik dah lah.
0: Bolehlah wak balik, terpaksa wak pengalah mula wak balik berikat tapo ratik tahlil zikir tersebut buat amat ibadat wak dari mana wak tu.
1: Wak nak klik dah ni.
0: Selamat jalan wak.
2: Ayah sungguh juga ni.
0: Benar tu aku.
2: Kerana mananya pengasuh dah sudahnya wak kata begitu kat wak. Kerana mana sila lah wak mu pergi cari budak ini tu siapa jumpa.
0: Tu aku nak titah patik dulu sekali tu aku.
2: Ya sungguh juga.
0: Selaka tu aku boleh patik dengar.
2: Sila dengar lah wak mana kabar tadi mu entara kedua.
3: Baik.

0: Eh, Nako, kita nak pergi cari Duanon.
1: Tak tahu.
0: Sorak nujung pun kata tak tahu duduk Duanon ni.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6.09 minit petang. Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur bagi Allah yang terus memberikan kita ruang dan juga peluang untuk kita terus menikmati kehidupan di atas dunia, di atas muka bumi ini, untuk kita menjadi hamba yang beriman. Dan Alhamdulillah juga pada petang ni kita dipertemukan lagi untuk bersama dalam ruangan rujuk Ustaz, dan sudah pun bersedia di talian ketika ini tak lain tak bukan Ustaz Dr. Muhammad, Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad, ya, untuk kita sama-sama teruskan pengajian kita dalam ilmu fiqh pada petang ini. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz untuk kita teruskan. Silakan Ustaz.
1: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alay kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita sama-sama rafakkan syukur pada Allah SWT kerana dapat jumpa pada ruang yang rujuk Ustaz dan ini bersama Jan Setia, bersama Ambo, kan? Abid Day lah semuanya di sana, ya. Dan juga tak lupa kepada penerbit kita lah, dan juga kepada pengarah tu, pengarah, dan juga pada kolaborasi bersama dengan Majlis Agama dan Adat Negeri Kelantan Maib, ya. Alhamdulillah, dan juga follower-follower kita yang sedang mendengar di sini semua. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama pertama sekali kita melihat. Jadi dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala maklumkan kepada kita semualah, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam semua, khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan kamu untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena pastikan bahawa ibadat yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat kalau tak tahu dengan cara jahil, buat dengan cara ikut dia, takut tak kenalah. Jadi sebab itulah kita kena belajar. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat belajar dan sama-sama kita mari melihat beberapa sedikit pencerahan yang saya nak maklumkan. Pada minggu sebelum ni kita cerita tentang bab cerita tu betulus salah, perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Dia ada 14, baru ni kita bari dah, kita cerita dah. Minggu ni, dia keempat dah baru ni. Yang keempat baru ni je dah. Yang baru ni kita cerita bin nutqi bi harfaini aw harfin mufhim amdan. Kes sengaja deh, sengaja buat. Kalau telatuh, tak apa. Tapi kalau terlapah melampau, tak boleh cukup. Seolah-olah, orang semahaya kodok itu. Orang boleh beza tak, kan? Kena jaga cukup. Jadi maksudnya, kita tak boleh menyebut perkataan yang boleh orang faham. Kecuali dalam keadaan darurah yang tertentu, contoh imeh ni, tak cakap kehir tu. Ayat subhanallah, subhanallah. Tak pakai lagi. Situlah bermula. Dua kaat, contohnya. Hanya untuk difahami sahaja. Dibolehkan kerana demi masalah. Waktu nak minggu sebelum ni nak bagi pada petaninya ialah yang kelima. Yang kelima ini maksudnya wabil muftiri amdan wabil akli kathir nasian. Maksudnya sini ialah mengenai baknya makan sedikit makanan dengan sengaja. Makanan orang semahaya ni makan lagu mana atau makan-makanan dalam keadaan banyak ni. Makan-makan banyak dalam keadaan lupa. Jadi makan banyak tapi lupa. Setara mana dalam maya kita. Jadi hari ini kita nak check lah. Apa yang perlu kita faham bak semaya ni tetap makan. Maksud semaya mana ada orang makan beda yang maya ni. Tapi benda kita kadang-kadang celah gigi lah nak kerja juga kan ni. Bagi celah gigi kadang-kadang sisa-sisa makanan yang terlekat celah gigi tu. Tu kena ada main molek tu. Tak boleh bagi gak. Tak boleh. Ha, lah ke mana benda. Hari ni kita nak bagi sikit lah. Supaya kita ni pahal dah. Jadi bab gini, bab kita dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam bab ni diceritalah. Cerita supaya kita faham, supaya kita jelas molek, dia bergantung, dia berkata kita mazhab kita Imam Syafi'i ni dia tengok kepada sahih dia. Begini. Sahih dia tu setara mana. Nah, jadi kita kena ingat dah, kita kena ingat supaya kita ni faham molek. Dalam masalah bab ni. Bab gapakah yang diberi maksud bil al-muftir amdan kalau kita buka seolah-olah dengan sengaja. Maksudnya apa yang dalam contoh dalam puasa lah kita buat bersama banding dengan puasa. Gapo buat dalam sembahyang tu tidak serupa puasa dah. Nak kait ni. Tak boleh kita ni ambil benda tangan kita garu masa tangan kita jari ni masuk dalam lubang telinga. Tak boleh lah tu. Tu kena beringat lah tu. Dia ronggo lah tu. Lepas tu pula jangan kena jaga bab-bab subhanallah. Apa-apa yang boleh membatalkan puasa kita dalam sembahyang pun kita kena jaga. Lebih-lebih lagi kata alim ulama, kohok kita tu. Ada kali kata nak duduk ke mana ni, nak kehek ke mana. Kalau tuih gitu boleh ke bila tuih? Tuih tu seolah orang dengar dia tu meludah apa tak? Perbuatan meludah tak sih. Kita kena cari alternatif lain tak sih. Bahagian dia duduk luar ni dah ni. Lagi mana nak buat. Kalau puk masuk dal eh, jadi batal lah. Masa kita duduk luar masuk dal yang mula. Itu nak pergi pahal tu. Nak pahal pun duduk dal tu kalau air liu. Capur dengan sisa-sisa. Dan kalau sikit, sikit kadar masa mana. Itu dia bahagian ulang. Itu berzul pak mazhab tu. Kadar besar mana boleh batas mana. Ni kadar dia itu sahih dia besar mana. Objek tu besar mana. Yang dibahas oleh ulama tu sendiri. Kita masa kita Imam Syafi'i, dia tak boleh kita tengok besar kalau kalau tengok kalau sulah nak nasi nak mana kalau kita nasi sulah besar ni besar ibu jari ni maka hukum tu besar tak boleh tu tak boleh atau secebih daging lagi kita rasa besar kat lah lagi ni terlekat celah gigi ni tak telah tak apa masalah telah atau kita duduk main kehe gigi telah istilah kita telah ni maksudnya tak sengaja kata sengaja tak apa lagi beda tapi masalahnya kalau dia ni besar sangat seolah-olah duk main ke masa tu seolah-olah kunyah mesti kunyah nasi itulah kita boleh bak kunyah tak boleh sebab seolah-olah itu bukan perbuatan semaya tapi kita nak yuri jelah molek supaya nampak tu jadi sahih dia tu sahih tu berbeza ulama pak masak ni besok belakang. Kalau mazhab Hanbal ni contoh Zahab Imam Maliki, tak boleh. Kalau kita tengok, seolah kunyah, tak boleh. Mazhab Hanafi, dia lagu mana, setara mana? Dia ni setara sama besar dengan biji butir kau tu. Butir dia kata, butir kacer dah. Itu besar tu. Sama mana besar pada tu, maka ukurnya batal. Seolah-olah kita tidak semuanya. Kita mazhab kita sebab ini, kecil lagi. Dia lebih rigid lagi. Besar mana? Itulah membahas ke ulama, sama besar kalau kita lihat, sulah seolah-olah ucu tu. Tak sedar. Jadi benda merayak ni amidan sekalau dengan sengaja. Dekat celah kita kadang-kadang nak buat lagu mana semuanya lebih dia tak? Boleh buat main gini-gini. Kalau tuih tadi batal. Tak boleh batal. Apa lagu mana nak buat eh? Dia main kehe kau tu nak jahe-jah. Maka kita ada sapu tangan. Kita ada tisu ambil. Cepat kita buat cepat. Itu dimaafkan kerana keadaan yang tidak mengizinkan. Kita cepat ambil jangan. Janganlah siapa kita tunduk bawah ambil tisu bawah akal kata itu bukan perbuat tes mah ya. Habis tu kena cek dia semua kali-kali tisu kalau kita jenis sel semua ko. Apa kita cek tisu kalau apa kita kena cepat tak ada dukung dia maafkan kerana dalam keadaan darurah. Ini keadaan dia. Begitu makan dia tadi. Jadi siswa-siswa tadi. Yang ke mana buat? Maka tisu kita buat tisu. Satu baik makan dia tadi, ngalih dah tisu. Jenis waktu baik tadi telah. Berayat dia tadi. Kita dengan sengaja. Matanya. Yang tertelai kerana tak sengaja hukumnya tak jadi masalah. Apa dah? Jadi kita nak tuai dia yang tahu je kan. Ambo tu lawa ayat gini-gini je. Ambo tu lawa ayat tuai dia yang tahu bab sembahyang ni dia telai kau sengaja. Jadi duk main ke otak. Kena bingat molek, kena jaga. Jangan tertelai kalau tertelai tak jadi masalah. Tapi kalau telai sengaja tak apalah. Kena jaga molek bab-bab gini supaya kita jelas molek, supaya kita nampak molek, jangan kita buat main-main lah. Nah, dah supaya jelas molek. Tak sibui rugi semaya, kita jadi batas semaya kerana sebab-sebab yang kadang-kadang nampak kecil sahaja tapi tak apa jadi menyebabkan batas. Tu je lah supaya nampak dah. Itu nak biasa, saya rasa tidak itu sangat sebab-sebab ni dan benda kadang-kadangnya tahu dah benda-benda ni lah. Sebab itulah kena jelas. Dan yang keenamnya dia kena wa thalath harakatin mutawaliyatin walau awal. Berbalik sebut saya kata hok ni nak tadi. Dalam puasa ni dia beza mai sikit bab makan ni. Dalam puasa kalau kita lupa, kita puasa, kita niat malas. Puasa lah kita niat. Puasa. Habis dia makan sepuyuk. Batal ke tak batal semanya? Batal puasa tak? Sepuyuk dah makan.
0: Dalam keadaan tak puasa tu.
1: Tak puasa. Lepas tu puasa dah. Sepuyuk dah habis. Eh, kini, maka dalam puasa tak batal sebab kita lupa. Kita tak puasa. Tak puasa. Tak ingat. Tapi dalam semanya, kalau banyak dia tak boleh. Situ yang beza sikit dengan puasa.
0: Ya,
1: ya. Tadi tak sengaja. Hal ni, tadi hal ni masalahnya ke banyak. Banyak walaupun lupa tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Kunyah, patut kunyah. Macam contoh lah dia kan ni. Dia semaya. Tupa tak apa. Tapi kunyah juga lepas pada. Mata. Apa tak? Sebab itu bukan perbuatan semaya. Itu kena faham molek, biar jelas molek. Jadi kalau benda yang lupa, tak ada masalah. Tapi kalau dengan sengaja, walaupun banyak, maka hukumnya batal dari semaya. Tapi dalam puasa, tak apa sebab tak apa. Lupa. Dari semaya tak boleh sebab kis banyak. Soalnya bukan semaya makan. Itu bezanya kan. Boleh tak? No, itu nak beza. Okey, itu yang kita baca. Dan yang ketiga, yang keenamnya, iaitu tiga pergerakan yang berturut-turut. Jadi tiga pergerakan. Tiga kali, yang ketujuhnya ialah pergerakan tiga kali yang berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Lupa. Tapi tiga kali betul-betul. Ha, ni nak pada paham molek ni abis dia. Payah juga betul-betul abis dia ni. Jadi betul-betul ni ikut. Macam contoh kita tengok sah lepas tadi. Ya, kosong. Jadi kita kena tutup. Jadi nak kira lagi mana? Macam kali kita duduk tepi, duduk tengah. Orang tak ada belakang. Tak ada naik-naik. Jadi kita duduk tepi tu, kita kena tutup. Jangan kita buka. Maka kita akak kaki. Kalau kita sebelah kiri tak belakang ni, akak kaki kiri. Nak berapa sikit deh. Lepas tu tak kira lagi sor tu. Akak tu. Buat akak sor tu luar. Habis tu kena ingat, jangan bersabar tiga kali berturut. Jangan bersabar tiga. Hanya madan dengan dua kali sahaja. Lepas tu nak buat pulak, tak sabar lagi. Berhenti dulu. Jangan straight lalu. Kecuali kita buat cepat. Dari keadaan yang mutawaliyah ni, yang maksudnya berturut-turut tu dari keadaan yang kita rasa seolah. Itu beza ulama' lah. Gimana nak turut-turut tu? Itu perbahasa ulama' pun bincang masalah turut tu. Tapi yang paling ialah bila kita kaki kita letak kaki sesuai kaki kanan, kaki kiri pula letak kaki dekat kaki kanan, maka sama tarah dia, maka kita kira sebagai dua. Itu lebih baik. Jadi dua lah. Jadi itulah kita bila kita undur ke belakang kata pun, misalnya kita semaya dua orang. Di meso kita tepi. Lepas orang belakang ni mari, duduk mana? Duduk dekat belakang imeh. Jangan duduk tepi ni. Kita setengah kita duduk boleh ni. Jadi manjur. Pas mari kita kata manjur. Dia kena duduk belakang imeh dah orang kedua tu. Jadi sah tu. Dia kena faham malak. Sah ni. Sah ni. Kalau tidak sempurna sah. InsyaAllah satu hari nanti kita akan bincang yang panjang lebar. Kalau tak sempurna sah. Jadi tak boleh pahala sah lah. Pahala jemaah tu dapat. Tapi pahala sah itu tak dapat. Jadi kita rugi. Kita dah boleh buat. Jadi sahajalah. Sah kita duduk imeh dekat tengah sini. So. Kita duduk tepi ni walaupun sejekah dia semakin dekat dengan imam semakin baik. Sejekah saja beza tumit kita dengan tumit imam. Sejekah tak ada masalah. Okey, sejekah contohnya semaya Allahu Akbar. Jadi orang belakang mari ketiga tu mari dia pucuk duduk belakang, kena duduk belakang imam. Yang belakang ni dia tahu tak? Dia tahu tak ni riwayat dia mari, maka dia tidak undur tu. Kena punya undur kali pertama so apa dia lakukan kali kedua tadi. Siapa dekat nak kita undur lakuh kaki tu? Berik dulu sementara. Jangan tunduk. Kena punya ingat. Jangan menyebabkan benda tu dibahaskan oleh ulama tentang masalah tu. Jadi macam kita takbir juga. Takbir ni pergerakan. Allah. Ada. Sekali dah ada. Pandau tunduk. Benda tak? Pertahangan kira. Bawah ni naik bawah. Panaik pula. Jadi tiga kali. Waktu kena ingat kepala masa kita kebiratul ihram tu kena ingat. Jadi kepala kita tetap seru. Tak apa dengung dulu. Tengok dengung tak apalah, tengok abdi saya tengok abdi tak apa. Allahu akbar, biarlah. Panama guna tunduk, tak ada masalah. Dia tak boleh. Dalam keadaan itu, berturut-turut tu tiga kali, menyebabkan jadi batal. Dia kadang-kadang kita tak perasa, benda kita buat dengan dia, tidak kita perasa. Kalau perasa, orang tak buat begitu. Dia tahu dah masalah. Jadi kena beringatlah masalah ni. Dalam masalah tiga kali berturut-turut ni, dibahaskan oleh lama dengan panjang lebar. Kita masak kita, Imam Syafi'i, tiga lah. Bagi masalah ayat buah Hanifah dan lain itu, dia lah mengikut keadaan orang itu bergerak. Apakah pergerakan itu dalam semaya lagi ke dok? Lagu ni gerok ni bukan semaya. Contoh melompat ketung-ketung melompat. Semaya kau melompat? Mungkin berbuat tes semaya. Itu mazhab yang menyebabkan batas semaya kalau melompat. Itu dia. Jadi bab ni kena faham biar kita nampak molek, comel molek. Kalau tidak jadi jadi kasut kita punuh lah. Jadi betul-betul tu biar nampak molek. Jelas molek dah. Jarak antara pertama dan kedua tadi kena. Ya dah, kalau betul-betul ni maksudnya dekat. Kak dah megok selalu. Itu dia maksudnya betul. Mengikut pandangan orang lah, yang uruf segi segi kuadat kita lah.
0: Kalau ustaz, kalau dua pergerak kedah tu kita nak berhenti sebentar.
1: Berhenti betul.
0: Dia kadar berapa?
1: Kadar berapa sama dengan subhanallah.
0: Subhanallah.
1: Sudah madai.
0: Okey.
1: Yang lama. Nama ada subhanallah, maksudnya kita sudah tetap. Yang penting kita betul itu kita tetapkan dulu. Jangan tangan kita tak habis lagi. Ambil dia behel dah. Jadi kalau tangan tak habis lagi, kaki tu gok, jadi soal gok pula. Jadi lebih pula lah. Jadi biar tetap dulu. Tetap. Semua anggota kita biar stay molek tak. Sukun dia panggil sukun. Tetap molek, stabil molek, baru. Subhanallah, perut kita nampak dia pula. Biar letak lah. Kita pergi misalnya contoh kita. Terlakuh, kita dalam keadaan duduk gini dah. Tak apa, gini-gini. Tapi, gitu dah. Tapi tak kita melakuh lagi, kita akan takbir lagi. Itu kena beringat. Takut banyak kali. Dia kena beringat. Itu kena beringat sungguh-sungguh. Jadi kita kena tahu keadaan yang boleh pergerakan kecil kau, pergerakan besar, yang melampau kau. Kena pergerakan melampau satu kali pun jadi lebih batas semaja kita. Ada beberapa kekuatan yang dibenarkan kita boleh. Contoh, kita duduk depan tengok ada ular duduk depan, kalau duduk depan. Maksud tu kata ulama, untuk kemaslahatan bolehlah. Tapi pukulan kita tu kena beringatlah. Pukulan tu dibahaskan oleh lama, setara mana pukul nak pukul tu. Dalam keadaan mana lah, kalau ni tu panggil keadaan darurah. Keadaan tak dapat dielakkan kerana hajat yang besar, maka kita tepih ko highway tu ko guan malu lah hari ni. Gitu ko. Besok melintas depan kita pun dia mengacai keselamatan ko, juga kadang-kadang boleh boleh pun boleh boleh katok pun. Kata sekadar tu jelah. Untuk selamat kita sahaja. Ataupun dia panggil tindakan refleksi. Mesti ni orang panggil cok kat sini tu kan. Lalu. Itu dia maafkan. Sebab kita orang panggil melata tak suka tu. Tapi jangan melata wah dia tak sih. Okey, perbuatan tes maya tu itulah hainah tu, kena batal lah lah sebab itu. Macam kita macam contohnya ada. Pergerakan juga dibenarkan juga mata semaya khauf. Semaya khauf ni, semaya keperian dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang kita perlu nampak dalam bab-bab gini pergerakan. Pergerakan kecil jadi pergerakan anggota besar kita kecil. Anggota besar ni macam palau besar, anggota lain besar dah. Jadi tak apa, dia jari-jari ni dia panggil anggota kecil. Tak apa tangan, anggota besar. Pergerakan tu. Lepas tu, gambar lagi. Mata kita keliling, tak apa. Dia tak boleh pali-pali ni, begitu besar pali-pali ni. Itu supaya kita nampak, supaya kita faham perbezaan mana anggota besar. Kita kena ingat, jari jemari, okey. Kita nak akak spek tak? Dia tak tangan. Berapa kali tak spek tak? Tak tepat tangan, akak lah. Tengok gitu-gitu eh. Nampak tak? Ni jari got dah, nampak tak? Tepat tangan, dia got-got. Tak sil tu, apa tu? Tiga kali. Kadang-kadang kita tak perasa tak? Kena beringat lah. Tak sekali, perlu sekali. Letak spek sekali, tak apa. Sekali ya, sekali dua kena beringat. Jadi kena jaga molek bahagian ni supaya kata ulama kita nampak pergerakan itu biar kita celah molek. Pergerakan untuk tu itu supaya kita nampak. Jadi antara itulah pada pertandingnya kok ada orang nak nanya, kita benarkan dia dulu. Ada. Nanya meneruskan lagi tak ada masalah.
0: Okey, kalau ada yang nak bertanya boleh boleh hubungi segeralah.
1: Sebab kita dua tu dah kita masuk dulu.
0: Kita dua dulu. Dua talian 7488630 7433858. Kalau kalau belum ada lagi kita, ustaz akan teruskan lagi lah. Belum lagi ustaz.
1: Okey, tak apa. Jadi dalam keadaan itulah kita nak supaya kita kena faham dalam bab pergerakan berturut-turut itu. Maksud ustaz tadinya berturut-turut itu adalah jarak masa tadi antara pergerakan pertama dan kedua dan ketiga itu sangat dekat, rapat grup selalu. Itu yang dipanggil pergerakan berturut-turut. Kalau dia berhenti tadi, dia tak betul-betul dia panggil.
0: Ya.
1: Tapi itu kita kena beringat. Hal lebat gini berhenti. Lebih selamat kan? Lebih selamat. Lebih selamat. Ha. Macam kita tergaru-garu boleh dah kat tapal kan ni? Tergaru ni pihak kita ke apa? Garu. Tangi tapak tangi itu betul. Bis pun tak tangi. Kita tengok pun tak tangi. Dia pun tak tangi. Kita tetap gitu. Nak garu kan 10 kali pun tak apa. Garu-garu. Cari ni 10 kali, 20 kali tak apa lagi. Ha. Kita ada masalah. Tasinya pergerakan besar, anggota besar. Tapak tangan dia kira anggota besar. Itu yang kita winapok sikit lah. Supaya kita jelah molek dalam keadaan ini. Kebanyakan orang salahnya masa takbir tiara. Dia kat takbir, rok sekali. Apa lah lagi, dah tangan lagi. Lepas tu dah tangan dua kali dah, kewan. Allahu Akbar, kewan dua kali dah. Lepas tu pala pulak. Nah, itu yang kena beringat. Jadi betul kita kena tengok molek. Kita stay dulu molek. Kalau nak sujud tu, tempat sujud kita tengok tempat sujud tu, terus tengok tempat sujud tu. Takbir kita bagi lebih selamat. Ada kalau tengok depan-depan pelesan lepas tu Allahu Akbar. Kita nak tengok bawah tak ada masalah. Jadi itu cara yang lebih selamat untuk kita sama-sama kita. Itu dia. Dari pergerakan besar tadi kena ingat melakoh. Contohnya melakoh kaki. Stop kena ingat mana? Garu. Kena ingat. Sebab kita garu ni kita gerak lengan. Kita kena ingat dari besar. Pusing badan gitu. Besar. Kita pergi ingat. Itu dia benda-benda yang jadi kena pergi ingat lah. Jadi cara yang paling baik, biasa kalau ni lah keadaan ni demo kita sah lah. Masa sah berlaku juga ni kan, kalau kita macam itu kurang sangat. Tapi kalau sah, jadi kita nak penuh sah tu berlaku. Nak sah kan lah. Nak penuh sah ataupun orang nak follow kita belakang sah kita dan sebagainya, itu keadaan yang berlaku. Cara kita nak jalan tadi lah. Cara nak berjalan tadi tu kena beringat sangat-sangat berjalan tadi. Takutnya tak adalah ikut jadi banyak sekali lebih pada tiga kali nak pergerakan kita tak sih. Tiga kali yang misalnya kita pakai dua sahaja.
0: Ya.
1: Tu je dah. Tiga tu patah dah. Berturut-turut. Kenapa hebat tak itu dah? Itu dia. Ada tak?
0: Belum lagi.
1: Okey. Kalau tak ada situ kita gih dah dalam keadaan begitu bahawa wabil wathbatil fahishah macam ustaz cerita tadi, iaitu dengan pergerak tadi melompat yang keji, lompat kadang-kadang mari benda dia kejut yang lompat weh. Melompat keji ni seolah-olah jadi pokok tempat semaya kecuali dalam keadaan tadi refleksi. Jadi orang ni bezo tu, biar dia bezo bersini dia panggil apa ni secara semula jadi dah.
0: Dia panggil grok ke tanpa
1: pantul. Tanpa kita sedap. Tanpa kita buat. Itu kita kena otomatis sendiri. Itu aku ni tak ada masalah. Cuma tak sifah hisyah terlalu dahsyat. Melocak. Jadi tamu tu lepas dah. Yang kedua tu sengaja dah melocak. Tak kebimbas itu. Jadi kalau meloncat, kalau melompat, itu bukan perbuatan solat. Itulah kita kena faham dan kita nampak molek kalau kita tengok dah. Supaya semua-semua faham lah. Wa darbatil mufritah. Dan juga kali tengoknya dengan pukulan yang kerah. Pukul nak selamat. Kita pukul gitu sudah lah. Apa katok-katok? Gitu. Jadi seolah-olah bukan patah semaya lah. Itu kena cakap. Kecuali perai terlaku lain. Untuk menyelamatkan kita dan sebagainya. Itu masalah dan sebagainya. Itu sebab itu kali-kali lama saya pada kita supaya kita nampak. Dan juga kalau kita tengok boleh. Dan seterusnya yang boleh batal juga semaya baziyadati rukni fi'li am. Amdan, dan dengan menambah rukun fi'il yang tengah sengaja. Tambah sengaja je ni. Kita sujud sahwi, kita belajar sahwi kerana lupa sahwi ni kena lupa. Lah ni sengaja. Dia mau kutuk tua nak tengok. Tambahlah so. tak boleh. Batal. Menambah rukun fi'il. Contoh kita semaya gini, semaya sunat. Kita semaya ini, kita orang itu, kita tengok orang itu semaya, kita pun follow dia. Pasal kita mari lambat. Kita ramak kau dia ni semaya gorek ke apa. Dia semaya sunat. Tak ada masalah. Boleh follow benda yang sama. Jadi dia pun tengok kita semaya orang yang semaya gorek ni ikut aku ni. Maka dia semaya dua rakaat kan ni. Tadi tengok kita ikut dia tambah soal lagi tiga. Automatik dia jadi batal sebab tambah rukun dengan sengaja. Tapi itu kena beringat. Kena beringat bab-bab rukun ni. Jadi kalau kita sapal tepat tu pakai situ lah. Jangan masuk bekas bangun balik itu jadi masalah baliklah kita tengok. Kalau kita tengok Itu masalah menambah rukun. Wattaqaddamu ala imamihi bi ruknaini fi layaini. Itu mendahului iman dengan dua rukun fi'li. Kita awal pada tu imam dua rukun fi'li nak panjang. Macam tu imam rakok. Kita sujud dah. Tak boleh. Ikut tu imam buat gapo lah kita kan. Ya cepat habis dah ada setengah orang kalau dia cepat cepat suara kaki tak apa lagi makruh. Oh dia Allah dia tak ada. Ada. Apa apa nak berebut dengan tok imamnya?
0: Iyalah.
1: No, dia cukup malam mau royak dah. Dalam bab ni kadang-kadang kena makan siku. Tok imam kata Allahu akbar. Akbar imam habis tu makut sempurna barulah kita. Rokok baru nampak sempurna maksud kita WP imam pun habis dulu. Maksud sempurna imam baru kita rokok. Itu follow dia. Jangan kita berebut dengan dia. Acu siapa kita kali. Itu tidak boleh sebenarnya. Mungkin siapa batal, tak batal sebab tidak memberi rukun PM imam, tidak melebihi dua rukun-rukun. Rukun-rukun fi'li imam. Tapi nak ayat benda itu adalah makruh. Kita boleh buat macam itu. Jadi kena begini.
0: Dia seolah-olah macam tidak ada tumakninah lah.
1: Tak boleh, tak ada. Dia nak soalan nak mendahului imam lah. Sedangkan kita niat tadi ikut.
0: Ya.
1: Kita ikut. Lo ni dulu pun tak imam ikut warnanya. Jadi lagi nak kita tadi tu.
0: Ya.
1: Tak boleh. Benda ni kena beringat. Saya kadang-kadang tak berasa. Tapi orang kata ustaz ada sebelah semaya ustaz ada ke ustaz ada macam tu email tadi ke belakang ustaz tadi ke semaya tak ada ustaz rokok dah pun rokok apa dah. Kita kata tak apa, tidak mendahulu lagi, tak perlu juga, tapi makruh dah. Tapi kalau dia tidak, tak kira lah rukun pendek. Tapi sujud tu email tu ada tu lah sujud dah dia rasa jarang melakukan ni kan ni jarang. Tapi kalau lambat dia ada. Lambat mungkin ni ada, tapi kalau cepat tu jarang berlakunya. Kalau ada pusat rukun ialah cepat, maka kadang-kadang kejut, kadang-kadang ramai kata Allah tak main cepat, tak main kena slow rupanya. Dia ada gitu lah kadang-kadang dah. Wattakhallufi bihima bighairi uzrin. Nah juga kita kena ingat ketinggalan dua rukun fi'il tanpa keuzuran. Tinggal dua rukun. Dua rukun ni benda besar. Bukan rukun nak kecil-kecil ni. Rukun ni rukun besar. Contohnya kalau dia rokok. Tak imam rokok dia tak tahu rokok lagi. Tidak tak apa lagi. Sujud tak apa lagi dah. Dia pun tu rokok yang kedua tu. Tinggal dua rukun. Dua baru sebab tinggal. Dua rukun nak masuk tiga. Nak tiga ni dia tinggal dua rukun dah. Jadi maksudnya dia rokok dia tinggal. Lepas tu sujud pun dia tinggal. Dua atau sujud tak apalah. So ni dia bila nak sujud kali ketiga, kali kedua, dia kena turun dah. Tidak, dia akan tinggal dua rukun. Menyebabkan dia jadi batal. Itu bahaya. Kadang-kadang benda lagu ni kita nampak meremeh. Tapi menyebabkan tak sah semacam itu. Nabi suruh sahabat tu ulang. Membuat apa semaya ni? Semaya ni Rasulullah. Cuma semaya mula. Ayah kali kedua dia kata aku tak tak nak buat gapo. Nabi tanya buat gapo. Sebab tak kena cara. Itu kita ibadat ni biar molek, biar kemah molek, biar tanya. Molek kali kita tengok deh. Kalau kita molek situ. Danian, ada nanya tak ada?
0: Tak ada lagi.
1: Deh. Okey. Wattakhallufu bihima bighairi uzrin.
0: Tak apa.
1: Kau lain tak cuma wan. Biasa nanya dah ni.
0: Ya.
1: Wa bi niyyati qat'i shalah. Dan seterusnya ialah dengan niat putus maya. Nak putus maya. Obi ta'liki qat'ihma bi syai. Atau kita mutuskan sembahaya dengan sesuatu. Gatus maya. Tak boleh bahaya. Kena jengah molek. Kena jelah molek. Biar nampak molek. Dah. Jadi masuk saya nak ayat sininya. Jangan niat. Lepas kalau itu mari. Tak sih kira dok maya lah. Dia tak boleh main mutu lah gatus maya. Lagi tu kan niat. Dia tak boleh main kosi-kosi. Dan dia buat kata, tak apalah. Kalau itu beri salih kat aku nak perhabis. Jadi duk main sebab-bab semahaya. Bab-bab nak putus niat semahaya. Ini menyebabkan batas semahaya kita. Dan benda ni kena jaga sangat-sangat dalam bab semahaya. Bab semahaya ni penting sangat lah. Wattaradudu fi qat'iha, dan dia mari dalam fikiran nak putus semahaya. Dan seterusnya kalau kita tengok, taraduk ni dia marilah. Mari perasaan. Ragu-ragu. Aku ni lagu mana? Aku lagu nak putus kau. Nak putus maya ke tak sih? Nak putus ke tak sih? Tak. Mari ni nak maya kan? Kau nak jawab salih dulu. Jawab salih tak ada masalah. Jawab salih bukan. Assalamualaikum gitu. Kita macam dah. Sebab assalamualaikum ke dia tu dia batas maya. Kena paham boleh. Kita kena tas. takbir kita tu kena dengar molek. Ustaz cerita dah baru ni bahagian huruf-huruf yang takutnya dia fahami dan dia batas majlis kita tadi. Ha, tu antara-antara perkara 14 perkara yang dalil sembahyang menyebabkan kita ni boleh batal sembahyang kita. Hmm. Ha, dia jelah kalau kita nampak di situ dah bermula dengan kita dari tubuh pada kita ni ada najis, hadas dan sebagainya, dan juga kalau kita tengok apa dia terbukanya aurat sehingga kena nampak aurat kita kena tutup dengan segera. Ha, kata tak? Ataupun baru ni kita cerita tentang an-nutqi bi harfaini, kita melafazkan walaupun dua patah perkataan tapi difahami soalnya bukan dalam semaya. Ha, jadi perkara-perkara itu nak saya cerita sebelum ni dan juga nak hari ni supaya kita nampak lah bahawa benda ni kita kena cakap sungguh bab-bab semaya ni dah. Ha, biar faham molek. Takut Abadi nak nanya.
0: Okey, ada ada satu soalan. Yeah. Apa ni dalam situasi tertentu tak deh. Yeah. Kita semaya dalam apa ni? Semaya berimel lah. Yeah. Tak kira lah asar ke zuhur ke apa dah. Ini mungkin terjadi di luar negara lah. Saya pernah perasa dalam tengah semaya tu apa ni adalah kata orang kuih seriume ko ataupun ada orang yang dia ada niat yang tak baik kepada imam tadi. Jadi dia masuk, dia celah-celah-celah, dia tembol-tembol lah.
1: Okay.
0: Lepas tu siapa ke di saf yang kedua tu ada yang menyedari. Okay. Ada yang menyedari dan dia syok ada sesuatu yang nak berlaku lah.
1: Okay.
0: Jadi dia pun meninggal ke saf dia tu. Dia menuju kepada kepada it, apa ni orang dealer tu yang dekat dan nak sapa dengan email tu. Jadi memang benarlah hot tu ada niat yang ada niat untuk mencedera ke email tu. Jadi berlakulah di situ
1: pergelut teh
0: campur dengan ada orang masuk campur pula di saf pertama tu deh. Jadi dalam keadaan itu dalam darurah lagu tu ustaz. Apakah dia semaya tu akan kena buat semula ke ataupun
1: kalau bergelut siapa pusing-pusing begitu gapo dia kena
0: semula lah. Tetapi
1: kalau macam dia tarik pun reboh sekali tu ke dengan gerakan yang sekali tu tak ada masalah lagi. Tapi jarilah berlaku gitu.
0: Jarilah
1: berlaku gitu. Kita nak pali tubuh gapo gitu boleh. Jadi soalan itu lari pada benda yang fahish, jadi maksudnya lompat tayar dengan cara kita bergerak kita pun soalan daripada semahir.
0: Tapi ada hak yang meninggalkan saf tu, orang yang pertama tu. Apakah dibolehkan dalam
1: maksudnya saf pertama
0: saf yang kedua
1: tu tadi.
0: Dia menyedari tu, dia pun menghala ke situ kerana nak mencegah dia syak dah benda yang tak boleh.
1: Tak apa, dia boleh pegang tarik sekali. Dia pula dia pegang tarik sekali. Kalau gup-gup gitu jadi berbolok gitu. Tak pakai semata lah. Gitulah. Jadi maksudnya dia ada kaedah dia. Jadi maksudnya dalam masa suasana situ sebab ini menyebabkan mungkin berlakunya kecederaan dan sebagainya kan. Dia tarik mula-mula pergi pegang dulu. Tarik. Hukum boleh. Hukumnya boleh. Tarik dulu. Tuan pakai tu. Nampak lagi pula. Boleh tarik lagi. Sebab kita lepas lagi tak ada masalah. Tu dia. Jadi dia tak sinyap pergelut tabak pula kita seolah-olah bukan dalam ibadat semahal. Bukan semahal dah ni. Bocok gogeng-gogeng tu.
0: Tapi ada yang saya tengok dalam CCTV yang ditunjuk tu. Memang bergelutlah.
1: Jadi bergelut. Semayang. Tak betul tidak rugi pun semayang balik pun. Tapi nak ayat kita ada kadek-kadek kecuali melibatkan perang dan memiliki jelah dengan senjata lagu-lagu lain. Itu tu. Dia perang dengan musuh dan sebagainya. Ni untuk sekadar kalau kita agak paling betul macam ni kan. Darurah ada perkara darurah. Apabila tiba sembuh dalam perkara darurah, maka perbuatan kita tu ini kena jaga molek. Jadi maksudnya masalah ular. Kalau jeki kita katok pun dia mati. Hanya kadar untuk tu saja. Pantas balik semula. Banyak tak. Ya payah juga bila nak kata dak kau kena ngelok gitu gini ni. Tapi boleh kadang-kadang dibenarkan. Macam tadilah. Kadang kita tengok jangan siapa pun kita melopak gem gitu tadi. Jadi menyebabkan soalan itu bukan perbuatan semaya. Itu sahaja. Kata ulama mau tengok apa itu perbuatan solat atau tidak bergerakan itu. Kalau tidak batal kat semaya semula gitu kan. Itu lebih saya rasa lebih baik macam itu kadar dia. Kita yang tahu ambo tak layak dah tadi semaya rasa. Pasal nampak lagu lain dah deh. Bergerak ke ambo pun nampak gocap ke gocap belako. Bagi kipu pun ada. Nak masuk lagi. Begitulah. Okey. Wallahu'alam.
0: Dan saya rasa memang ada masalah talian kita ni ustaz.
1: Aku wajah butuh he.
0: Insya-Allah.
1: Tak ada ke?
0: Ataupun lain kerana lain ke. Tak memang tak ada respon langsung.
1: Iyalah.
0: Tapi tak apalah, saya teruskan satu lagi soalan berkenaan dengan salam ni masa kita tahiyat akhir itu untuk imam bagi salam tak. Salam yang pertama dan salam yang kedua untuk imam bagi tu. Jadi kena tunggu habis selesai salam yang kedua dulu ke?
1: Okey. Maksudnya ataupun yang pertama sudah habis boleh buat dah. Dah habis salam dah.
0: Sebab di setengah tempat tu pernah lah saya nampak salam yang pertama, lepas tu untuk salam kedua tu tu email assalamualaikum. Masa belum habis lagi tu orang dah bagi dah. Makmum dah bagi salam tu. Jadi hok mana hok lebih abdal
1: ustaz? Dia hukum dia sudah sah bila tu imam bagi assalamualaikum, makmum pun sudah boleh bagi sebenarnya. Tapi afdalnya, sunatnya, afdal yang paling baiknya setelah imam yang kedua bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, kita senyap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum. Itu paling baik dan itulah yang dinasihatkan oleh ulama, situlah yang paling baiknya. Jadi kalau kita sini tidak batal, tapi panggil caduh kita je lah. Tak ada habis kalau kita biar walaupun hukum dia sudah tunai perdu, tapi sunat imam lagi tak habis lagi. Jadi kita ikut imam sunat bila pesan lah. Jadi kita tidak berbuk apa untuk imam dia tadi kan, jangan tidak berbuk untuk imam.
0: Sebab di setengah tempat tu saya rasa saya pernah ada pengalaman lah. Seolah-olah gitu. Mana bila salih kedua tu assalamualaikum, tak ada habis lagi tu orang dah bagi salih juga. Jadi hok abdalnya selepas habis tu imam bagi salih yang kedua tu lah. Alhamdulillah.
1: Okay. Kita buat lah kadang-kadang setengah tempat tu, dekat setengah tempat dia kita minta maaf lah kalau terkena atas kepala. Jadi kita perhati kita ni okey dah. Tapi orang-orang sebelah-sebelah ni. Sebelah-sebelah dia panggil orang Pakistan. Yang mana dia tak itu email. Assalamualaikum, dia sulah dulu. Salam. Macam nak berebut kata email apa masalahnya. Kita kena ikutlah di ulama besar. Kata email Ahmad masa dia pergi jalan-jalan, jadi aku nak tengok orang semahaya ikut betul-betul kaedah nak kita boleh daripada anak Nabi nak pada sahabat-sahabat. Yalah. Apabila kita email salih, salih yang kedua itu barulah kita bagi salam. Ketik terkini macam bagi tadi. Apabila kita email Allahu Akbar, ada setengah orang Allah tak ada habis Allah dia kat dah. Jadi kita kena biar tertik terkini tu email tu ngesuk. Siapa kau ngesuk betul-betul habis dulu. Allahu Akbar. Maka kita payah tu email sudah selesai. Lalu kita Allahu Akbar. Bukannya nama kan ustaz tak sahabat takbir bersama email pahala rugi. Pahala bersama email dah tu cara dia. Bukan bergebuk dengan tu email. Sungguh orang payah nak dapat pahala ikut email ni pahala besarnya ikut tu email. Maksudnya tu perlu selalu dia. Kena ikut cara kaedah-kaedah yang ulama besar. Jadi kadang-kadang lagu tu jadinya, jadi kita ni jadi lagu tu ni beda. Jadi kena jagalah bab-bab gini, bab dia panggil harakat cara pergerak kereta tu. Jadi menyebabkan kita comel, semaya kita menjadi comel. Semaya kita kena comel. Kalau tidak kan, semaya kita jadi pun nak ala cadu semua. Ala cadu semua. Lepas tu email pula kena peringat kita ni kena dia panggil tertik terkening tu sendiri. Biar makan siku lah ambo ya. Tunggu ambo cerita pun biar makan siku. Contoh pertama paling senang sekali ialah makan siku ni. Tu email tu Allahu Akbar tu dia dapat dah. Dia daripada qiyam dia siapa bos tu Allah dia start kita. Mazhab kita Imam Syafi'i membolehkan kita panggil Allah. Allah start mula tak tunggu. Allahu Akbar tu kita kena rapat dah lah. Tu bahala kita. Maksudnya orang lelaki atau orang perempuan walaupun dia tak lihat sekalipun dia sudah memahami imam itu sudah sempurna rakaat baru dia rakaat. Nampak tak? Kalau kita Allah tak rakaat lagi sombak habis kita ni. Jadi menjadi perbuatan jadi makruh kerana perbuatan kita yang tidak makin siku. Itu kena jelah. Sami Allahu liman habis. Dia tak bangun lagi. Kenapa dah? Jadi orang kita ni bangun tak? Mesti muslimat sudah bangun. Tidak dah. Kenapa? Secara kita buat itu menyebabkan orang lain jadi semahaja jadi makruh dengan kita. Sebab itu gambar kata itu untuk kita ambil cerita, mesti biar terketik, terkening tu ada. Cermak lah panggil, cermak tu ada. Kena perhati bahagian-bahagian ni, kadang-kadang berat-berat ni, kena dengar sungguh-sungguh. Dah jadi Allahu Akbar. Jadi saya tengok situ, kadang-kadang kali cari orang uzur. Tapi mazhab lain, dia lagu lain deh. Dia Allah, kita ni Allah, start nak mula turun tu, Allah dah, Allahu Akbar. Mazhab lain tak, dia turun dulu. Separuh dekat dengan itu pun. Allahu Akbar. Binti dia pendek. Nampak tak? Binti dia pendek.
0: Yeah.
1: Ha, situ dia pendek. Tapi kita tak syatuh. Kita tak tahu depan dia turut macam mana. Bunyi Allahu Akbar. Kita tahu dia lah. Ambil sebut Akbar. Kita boleh tahu sebab dia sudah sempur. Cuma cara keedah sahaja. Mengikut mazhab-mazhab tertentu.
0: Yeah.
1: Mazhab yang berbeza. Cuma keedah tu. Ha, tu dia kena jelas. Itulah supaya semaya kita ni biar molek tertik-tik ni lawa. Jadi kita kena faham bahawa buat semahaya itu, itu baru bagi rukun. Dia panggil rukun-rukun semahaya yang melibatkan fi'li. Ada melibatkan qawli, ada melibatkan qalbi. Qalbi lah paling susah sekali je.
0: Yeah.
1: Ya, jadi kita nak baiki ni dulu. Biar kemahuan ni dulu. Kemudian barulah kita baiki qalbi. Hati kita nak bersama dengan Allah ketika semahaya. Itu kadang-kadang cukup merumitkan. Cukup susah.
0: Yeah.
1: Nak ingat ke Tuhan? Hey, Pak Ayah. Allahu Akbar. Dapat ngadat lepas Tuhan. Ada seorang ahli ulama besar. Dia nak tanya bunyi ulama tu kalau dia semaya buruk pun ingat. Ingat atas dia gini siapa gini. Dia pergi tengok Allah betul sungguh lah. Siapa buruk ingat. No ayat semaya. Dia bertanya tu guru saya tak pernah lihat dia orang sebegini mau semaya. Iaitu khusyuknya buat semaya. Dia kata amu nak belajar boleh ke? Dia kata mu nak semaya itu pertama sekali mu kena bersih diri mu. Mula-mula start ambil wuduk lagi mu kena comel. Kita bersih anggota luar saja.
0: Yeah, yeah.
1: Saya tidak hanya bukan bersih anggota luar, saya bersih luar dan dalam.
0: Yeah.
1: Merasa ya Allah tangan inilah tangan dosa, mu apa dosa ini melalui tangan ini. Nampak tak? Dia merasa tidak kita tidak ngalah itu. Baru dia dapat ke dalam. Dia panggil saya ambil wuduk bukan zahir saja dia.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi wuduk aku zahir dan batin. Kita masuk muka ya Allah. Kita rasa kita niatlah saja tapi masuk muka ya Allah dosa ni banyak ya Allah menggugurlah dosa aku ya Allah deh aku nak jumpa dalam keadaan muka yang berseri-seri macam tidak kan itu cara dia panggil wuduk batin. Nah, wuduk batin ni cara ni nak kita boleh nak boleh
0: yeah.
1: Hanya kita kadang gitu ya kalah lah. Itu nak paling mahal sekali kalau kita boleh buat tu harga paling mahal nak boleh situ kita selebel nak ayat bila jadi amu nasihat dia amu sendiri nak boleh patu menopayo susah sangat. Oh, dia tertik terkening kita. Lepas itulah dia kata bahawa semahyam. Bila duduk semahyam ngadak, dia kata ingatlah. Aku akan semahyam sebagaimana seolah-olah semahyam yang terakhir. Lalu kita tahu dah kita nak mati. Kita buat lagu mana. Dan yang berhadapan dengan aku ialah di sebelah kanan aku syurga, di sebelah kiri aku ini neraka. Dan aku duduk sekarang ini seolah-olah duduk di atas titian sirat mustaqim. Dan sudah pasti aku akan jaga solat aku supaya tidak tergelecoh. Apa dah? Situlah menyebabkan dia ni jadi molek lawa dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Kalau kita tengok gitu dah supaya kita nampak.
0: Yeah.
1: Jadi biar jelah molek supaya jelah molek dan gitulah keadaan kita supaya ni dalam hidup kita bak semaya dia dialah tiang agama bagi kita. Nak tak nak biar kita kena jaga sungguh. Dia tak dia buat main selebeni kepada kita semua. Dah.
0: Mungkin yang terakhir Ustaz ya.
1: Okay.
0: Ini rasanya untuk sebagai ingatan, sebagai nasihat kepada kita ni yang tu yang apa ni pergi terutamanya semalam Jumaat lah saya perhatikan ya. Ada yang parking ni.
1: Oh parking kereta.
0: Parking tempat duduk ni.
1: Duduk.
0: Dia ujung-ujung parking. Belakang sekali dia. Jadi sediakan di depan tu banyak lagi sekali. Okay. Jadi satu hal pula lah. Tu email tu rapatkan saf sediakan dia tidak berubah pun di sini. Dia suka parking.
1: Ya walaupun orang penuh depan ke orang tak penuh. Kan
0: di
1: situ
0: je. Dia di situ. Setengah hari tu maknanya tiap-tiap minggu tu dia situ. Jadi mungkin sebagai ingatan, sebagai nasihat.
1: Komen itu satu nasihat yang mungkin. Dan nak wayak, ambo nak wayak lah sikit.
0: Yeah.
1: Komen itu jadi budaya orang kita. Sebenarnya apabila sah putuh, maka tidak lagi dikira pahala sah. Nabi kata, mu tak tahu kau sah ni. Kalau mu tahu sah ni besar tak besar.
0: Ya. Yeah.
1: Mu ngakuk sakit pun ngakuk nak boleh lagi. Sebab kita tak tahu kau.
0: Ya.
1: Kadang orang tahu gemah tu harga mahal. Dalam lombu tu, gali lagi.
0: Ya.
1: Dalam gua gali lagi.
0: Memang duduk gali pula.
1: Gali pula. Sebab kita tahu kau.
0: Dia tahu harga.
1: Kita tak tahu kau. Tahu sah tu nak depan. Tapi kau sah tu tak tahu.
0: Ya.
1: Inilah dah. Dah orang tahu kau. Macam masa lah. Orang tahu kau masa. Dia tak duduk saja.
0: Yeah.
1: Eh, tidak ada relate nak buah banyak. Sebab tahu rego. Bukan tahu masuk. Ada belakang masuk. Tapi rego dia. Nilai dia. Value dia. Tak nak. Hak tu jadi waduh. Yang dia tak tahu bahawa semaya balik ruki. Sah tamu. Sah yang didoakan ke mereka. Sebab itu nak ajak orang ke makan di rumah kau. Betul. Ajak sah tamu.
0: Oh.
1: Ni duk ajak kedai kopi dulu. Gini rumah lain ni deh. Tak usah tak punya lagi. Sah tamu ni. Sebab sah yang didoakan oleh mereka.
0: Ya. Yeah.
1: Sah tamu. Yang kedua sah itu sah yang didoakan oleh Nabi. Nabi sebut. Ya Allah ampuni dosa orang sah tamu. Sahabat tanya Rasulullah sah kedua. Nabi doa pula. Ya Allah ampuni dosa orang yang sah tamu. Dua kali. Nak ayat bezo. Doa Nabi. Nak tarah sah tamu kedua. Ni bezo tu.
0: Ya.
1: Sahabat kata bagaimana ya Rasul yang kedua. Nabi sebut tiga kali. Ya Allah ampun dosa orang yang sah tamu. Sahabat tanya. Baru Nabi ayat yang ampun dosa kedua. Maksudnya lewo tiga kali ganda. Itu nak Nabi doa. Bak nombor. Bahagia-bahagia pahala. Tak kira lagi sah tamu. Mak mereka doa lagi. Kalau doa mereka doanya tak pernah ditolak. Doa Nabi pun doa yang barakah. Nak ayat kita kelengi. Kelengi yang besar bak semahaya. Pahala doa berkat kita duduk situ. Itu kena cari sah tamu. Ni sos juga tabiat oleh kita. Ada dia bila kuamak tu imeng untuk bila kuamak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita gimana dulu? Bucu dulu ke? Tak kata imeng. Nak kuali abis dia tengok.
0: Oh,
1: okay, ton. Dia pun aku tepi dulu kan?
0: Ya, aku tepi dulu.
1: Padahal gelonggu. Itu kan?
0: Aku
1: tak imeng gelonggu. Tak lagi. Lepas tak imeng nak akak tak kebi. Akak tak sepenuh resah tu. Tak imeng kena tengok dulu. Mungkin apa? Itu jadi masalah kita. Orang kita jadi budaya. Mana-mana masjid.
0: Ya, ya, ya.
1: Budaya masjid lagu tu jadi pun nusah. Jadi suruh orang pun dia kata orang main ke dia. Dia mari dia dekat temen lah. Sah dekat temen. Dia tak khabar. Sah yang paling baik ialah dekat yang berhampir dengan imen. Sah tamu tapi hampir dengan imen. Dan benda ni tidak berlaku. Kata tak ulama. Salah satu kamu akan melihat di hari akhirat nanti. Orang yang cepat diselesaikan masalah. Siapa dia pak? Kita nak selesai masalah banyak dengan Allah SWT. Supaya kita boleh masuk syurga sepak. Siapa dia? Ialah orang yang apabila semaya sah pertama, dia suka menghampiri imam. Itu kita kena dekat. Kita kena dekat. Jangan duduk jauh-jauh. Ni kita kadang-kadang benda ni maklum lah. Kita tak nampak. Benda-benda nak ambil ayat ni. Hari ni kita tak akan perasa. Derjak orang okay, buat amat ibadat. Dia panggil. Tapi ingat. Satu ketika saat terima habuai. Baru kita nampak. Sahabat terima. Saat orang okay, panggil saat terima. Hari ni susah. Kan macam kita ngaji. Zaman kita ngaji. You kau dulu kan. Belajar-belajar. Susah tegak siang malu. Kena buat tesis lah. Kena buat gotu. Kena atas. Macam-macam kena atas pensyarah kita. Susah lah. Tapi saat terima konvo. Situ segala. Hilih habis nak susah. Akan satu tiga akan terimalah kita apa yang kita buat. Situ kita kena nampak. Nampak dah? Itu bahagia kita kena buat. Jadi jangan siapa kita lepas peluang kita buat ibadat ni dengan Allah Subhanahu Taala. Ambil peluang dah. Itu sajalah pada hari ni dah. Wallahu'alam.
0: Baik. Minta maaflah kepada pendengar-pendengar kita sebab talian kita memang ada masalah sikit. Yang tak dapat menembusi siaran kita ya. Walau bagaimanapun mudah-mudahan apa yang telah pun ditazkirahkan oleh Al-Fadhil Ustaz sejak tadi mudah-mudahan banyak memberi manfaat untuk kita lah ya. Berkenaan dengan soalan yang terakhir itu, insyaAllah mudah-mudahan selepas ni dapat kita ubahlah daripada budaya orang kita yang selalu duduk bucu-bucu, duduk luar pun ada ustaz ni. Jadi kita rebut peluang yang ada tu sebab
1: nilai
0: tu ustaz dah cerita dah tadi. Bagaimana kelebihannya kita apabila kita berada di saf yang pertama, saf yang kedua, berada di belakang tu imej. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dia dapat memberikan kesedaran lah kepada ambo, kepada kita belakang lah. InsyaAllah untuk membina sahsiah diri kita untuk menjadi seorang hamba yang apa tu diradai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi lah banyak-banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad bersama kita dalam ruangan fiqh pada petang. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan bersama lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan untuk bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz di Kelantan FM. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada pertemuan yang akan datang.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 petang sehingga 7 malam. Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
0: Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun hampir pukul 1 minit, semakin menghampiri pukul 7 malam, dan 7 malam nanti kita akan mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas berita kita akan kembali lagi di Kelantan FM ini untuk terus bersama dalam pilihan lagu-lagu irama nasyid sebelum kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni yang akan masuk pada pukul 7.30 minit malam. Jadi pada anda yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat ke masjid lah ya. InsyaAllah mudah-mudahan dapat menunaikan solat fardu maghrib dengan insan-insan yang lain. Jadi insyaAllah kita bersama lagi seketika nanti.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD2030 akan diperkukuh sebagai persediaan menghadapi era kecerdasan buatan AI, automasi dan ekonomi berasaskan data. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar

Saudara, Kelantan FM sudah pun pukul 7 hampir 4 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia menemani pilihan kita di Kelantan FM untuk hari ini 29 Jun 2026. Bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah, pada kedamaian senja hari Isnin hari ini, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang damai, aman dan tenteram.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 7.19 minit malam, dan sebagai panduan bersama, masuknya waktu sembahyang Fardu Maghrib untuk malam ini, pukul 7.30 minit malam, Zon 1 Negeri Kelantan, Zon 2 Negeri Kelantan, demikian juga 7.30 minit malam, manakala Besut Setiu Terengganu pukul 7.27 minit malam. Jadi kepada anda yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat menunaikan salat fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Ketika ini saudara sudah pun melewati 7.35 minit malam, seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Hud ayat 1 hingga 11, dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkan FM di mana jua.
1: Saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati 8.3 minit malam. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersamankan Kelantan FM untuk hari ini, Senin 29 Jun 2026. Dan kita dah pun 8.3, 8.4 minit malam. Moga istirahat yang mendamaikan untuk anda dan keluarga yang mengikuti Kelantan FM pada malam ini.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun 8.12 minit malam, okey. Bagi peminat-peminat bola sepak lah, ya, terutamanya berkaitan dengan Piala Dunia yang sedang berlangsung ketika ini, di mana saingan di peringkat kumpulan, ada 12 kumpulan semuanya, sudah pun berakhir. Dan ada pasukan yang terus mara, ada pasukan yang sudah pun menamatkan cabaran mereka, terkeluar daripada senarai 32 pasukan yang akan meneruskan perlawanan dalam sistem kalah mati. Ya, jadi sudah pastilah kita nantikan dengan penuh debar untuk mengikuti perlawanan-perlawanan yang akan datang. Dan satu perlawanan sudah pun berlangsung, di mana Kanada dan juga South Africa, di mana keputusan 1-0 untuk Kanada, maknanya Kanada akan layak ke peringkat 16 pasukan yang akan bertanding sebelum ke quarter final ataupun ke suku akhir. Dan untuk perlawanan yang bakal berlangsung pada hari ini ataupun pada esok lah, 30 hari bulan, pukul 1 pagi, Brazil akan menentang pasukan Jepun, wakil daripada Asia. Jerman akan bertemu dengan Paraguay pada pukul 4.30 pagi, manakala Netherlands akan bertemu dengan Morocco. Jadi Belanda salah satu pasukan yang hebat. Morocco juga sedang menunjukkan prestasi yang meningkat. Jadi Jerman mungkin ada kelebihan di situ sebagai sebuah pasukan elit. Dan Jepun sudah pastilah ramai yang juga sokong Jepun sebab dia adalah merupakan pasukan dari Asia. Walaupun Brazil ni kita tahulah dia adalah merupakan negara bola sepak yang menghasilkan ramai pemain-pemain yang berkelas dunia. Jadi kita tunggulah, kita tengoklah sejauh mana kehebatan 6 pasukan yang bertanding, yang akan memberi cabaran masing-masing pada awal pagi, pukul 1.45, dan juga selepas itu Morocco dan juga pasukan yang Belanda. Jadi kita tunggu sejauh mana siapa yang akan marak ke peringkat seterusnya.

0: Lidah, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

konyol. Makan tu makan juga. Tapi Mek Bongo ni biak sama. Haji dia kata nak makan mani daripada pagi sampai kau malam. Kita pun tahulah jaga kesihatan kita. Sebab tu lah Mek Bongo duk kata hari-hari duk bui nasihat duk royak semacam. Berkenaan dengan makan nasi. Kalau kita ni sayang tubuh badan kita ni nak guna lama ni. Usia ni pancar lagi ni. Kalau dibui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadinya kita kena jaga lah. Molek-molek. Alagu mana nak jaga tu. Kurekan mani. Kurekan makan-makannya bergaram. Makannya hok bergoreng. Lepas tu makannya-makannya segera tu. Kalau boleh tak hidup makan lah nya. Kita bila jaga pemakannya, insya Allah tubuh pun molek. Lepas tu, kalau boleh ada masa ada ruegi lah kini. Buatlah pemeriksaan kesihatan. Bukan gapur lah. Bila usia semakin meningkat ni gapur ni, memang kena jaga. Kena gigit seumur ni. Supaya kita ni tahu tubuh kita ni lagu mana. Jangan duk kata takut gak. Atau pergi dulu tengok lagu mana. Kalau tak duk gapur-gapur sihat wa afiat, alhamdulillah mujur ni. Tapi bila ada hak ni lekat gua ni, lekat gua ni, hak ni kena gua ni. Bolehlah berhati-hati lepas tu. Mek Bongo tak marah. Mek Bongo nak

Ya, memang penting untuk kita membuat pemeriksaan secara berkala ya tentang kesihatan kita. Semoga yang dah apa ni, yang mula nak bertapak penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita itu dapat kita mengambil langkah-langkah pencegahan dengan berjumpa doktor ataupun dengan kita mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital berdekatan.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kui tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Baik, saudara yang dihormati, kuis Piala Dunia 2026 akan bermula pada 1 Julai nanti. Lusa lah. Lusa, hari Rabu macam itulah akan bermula. Jadi, kalau dalam apa tu? Kalau dalam promo tu kita bagi dua soalan. Satu dalam ceria pagi dan satu lagi dalam akok. Tetapi kita tambah lagi satu soalan. Ceria pagi dalam apa tu? Gugalik 10 hingga 12 tu dan juga 2 hingga 6 dalam akok lah. Maknanya 3 soalan sehari akan kita bagi dan pemenangnya akan mendapat hadiah berupa jersey Piala Dunia. Menarik tu ya. Jadi pastikan anda jangan lepaskan peluang lah untuk mengikuti siaran Kelantan FM ini dan juga mengikuti kuis yang akan kita buka nanti bermula 1 sehinggalah ke 19 hari bulan nanti di mana final Piala Dunia akan berakhir dan penamatnya soalan kuis kita pada hari itu. Jadi insyaAllah kita akan mencari 60 pemenang lah. 60 pemenang untuk kuis Piala Dunia yang berlangsung di Kelantan FM ini dengan tajaan Regulus di Pasihor. InsyaAllah, jangan lepaskan peluang ini.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Baik, saudara yang dihormati, seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ni. Jadi, teruskan bersama kami di Kelantan FM ini sehingga ke pukul 9 malam nanti dalam Selekta malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. 8.47 minit malam dengan Nidarul Islam dengan tajuk Pimpin Aku ke Syurga, dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. Hari ini kita nak bincang tentang Pimpin Aku ke Syurga. Suatu perjalanan yang kita semua nak menuju ke arahnya. Ya, bila kita membina keluarga, ya, kita membina rumah tangga, pastinya rumah tangga ataupun bahtera yang kita naik sama-sama dengan pasangan kita, kita nak pergi mana? Pasti ada destinasi. Tak ada orang dia kalau jalan tu ke mana-mana pun nak pergi, tapi mesti ada destinasi. Dan destinasi yang kita nak pergi sebenarnya, hakikatnya kita nak berjalan makin dekat, makin hampir dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila berakhir dengan syurga, matlamat kita tadi itu akan betul-betul mencecah kepada hakikat bahagia. Sebab dalam dunia ni, kita pun memang mencari bahagia. Tapi bahagia dalam dunia, kalau tidak ada bahagia akhirat, maka bahagia dunia tadi dia tinggal sementara saja. Sebab sahabat-sahabat, kita hidup tak lama. Kita berkahwin dengan pasangan kita mungkin 30 tahun, 50 tahun. Tapi kita nak lebih lama dengan mereka. Kita nak lebih lama dengan suami kita. Dan mesti kita letakkan pandangan yang lebih jauh lagi, iaitu kita nak menuju ke syurga. Maka sebelum berkahwin, kalaulah ada pendengar-pendengar yang dah one step closer nak pergi kepada gerbang perkahwinan, yang situ tolong letakkan sebagai niat dan juga matlamat tujuan untuk kita berkahwin, ya, untuk bukan sahaja memberikan kelengkapan kepada kehidupan dunia, ya, syahwat diri kita, tapi juga untuk membawa pasangan kita sama-sama menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila matlamat sudah sampai setinggi itu, maka wahai suami, tolonglah lihat pakaian isterimu, ya, tolonglah lihat bagaimana solat isterimu, tolonglah lihat bagaimana akhlak isterimu, tolonglah lihat bagaimana bacaan Al-Quran isterimu. Jadi seorang wanita yang kalau dia nak berkahwin tadi, memang tujuan dia untuk mencari seorang imam yang boleh membimbing dirinya untuk menuju ke syurga Allah, dan niat tadi sangat-sangat baik dan insya-Allah Allah akan permudahkan. Oh, ustazah, macam mana ustazah? Saya pun bukan ustaz, dia pun tak pandai mengaji. Macam mana nak dibimbing isteri tadi menuju ke syurga? Sahabat-sahabat, kalau kita tahu, mungkin pasangan kita pun serba kekurangan seperti mana isteri, isteri pun serba kekurangan mengharapkan kepada suami. Apa kata kita berlangkahlah seiring dan sejalan. Tak ada siapa pun yang dah sempurna. Tak ada siapa pun bacaan Al-Qurannya dah perfect, dah tak payah belajar. Tak ada siapa pun solatnya yang dah perfect. Semua daripada kita, walaupun siapa daripada kita gelarannya, tapi kita perlu memperbaiki. Ya, maka jadikanlah pasangan kita sebagai seorang peneman, sebagai sokongan yang paling dekat untuk kita sama-sama melangkah ke syurga. Ya, adakan perbincangan, adakan strategi, ya, bagaimana kita nak memperbaiki diri kita, sebab orang yang ingin menuju ke syurga Allah pastinya mesti berbekalkan dengan keimanan. Orang yang nak menuju ke syurga Allah pasti berbekalkan dengan amalan soleh. Maka insyaAllah kita perbaiki dan sama-sama kita until jannah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. Hashtag penyiaran jakim.
1: Nidaul Islam.
0: Darul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Sudah pun 8.52 minit malam ketika ini.

0: pelbagai medium seperti
1: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Baik, saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. Kita dalam Selekta di Kelantan FM untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. 9 malam nanti, berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. DJ Kate akan menemani anda sehingga ke pukul 12 malam nanti, melengkapkan siaran kita 18 jam sehari. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: capai.
1: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan. Kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
2: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
3: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
4: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
5: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
6: Tapi kita merayu kepada nelayan di bahagian vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Daegu Warriors tersingkir seawal pusingan pertama.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa, masuk dari Citi. Tugas nak beri. Lagu radio, dia pasal hari. Banyak lagu lah. Untuk kelatak FNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama, weh. Dia cikik. Siapa masuk nak tugas, weh.

0: Di tanggal 29 Jun 2026 bersamaan 14 Muharram 1448 Hijriah, ku hadirkan diri menemani malammu di segmen Cekok Cerita Kita Kelate di ruangan Sohor 15. Apa khabar belaka dek kakak pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama. Dengan penuh harapan semoga duduk dek kakak sehat suka boga belaka. Hok mana baru tu balesoh dia ucapkan tahniah kepada adik kakak kerana berjaya menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu taala. Begitu juga kepada adik kakak kita yang mungkin dalam persiapan lah nak gi alah basah. Deh, terutama sekali sasah hangi dek tu mungkin ni ada lah dak. Bertepuk malu lah malam ni. Tapi gak jangan digalik lah untuk sama-sama kita ketahui tangga kedudukan ke-15 buah lagu yang dipertandingkan. Apa-apa adik kakak sebelum itulah sukalah untuk DJK ucapkan jutaan terima kasih lah kepada adik kakak kita yang sentiasa setia bersama kami di Kelantan FM. Baik orang dengar radio ataupun RTM Kelit sebagaimana sedia maklum lah adik kakak. Bermula 24 hari bulan baru ni lah. Sehingga kalau ikut kira jakak agak 14 hari bulan 7. Berlakunya gangguan siaran lah. Ada liputan lah. Di setengah-setengah tempat, di setengah-setengah kawasan. Cumanya sebagaimana harapan DJK lah adik kakak . Adanya gangguan siaran dan sebagainya pun RTM Kelik tak talah adik kakak dia. Tu dia adik kakak. Dan sebelum kita mulakan jugalah adik kakak, sukalah untuk DJK ingatkanlah dari segi bab kewajipan kita kepada Allah Subhanahu taala lah. Setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.42 minit malam, diikuti zon 2 pada pukul 8.41 minit malam untuk fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan. Baru sedap bakit angin adik kakak lesah tu nah wajib kah. Apa pun adik kakak, sebelum kita sama-sama ketahuilah kedudukan lagu-lagu, untuk maklumat adik kakak, malam ini akan disiarkan pencalonan lagu baharu. Maknanya adik kakak, untuk sesi undian ni adalah penentu penyingkiran penentu lah adik kakak sama ada tara kena ke dok, dok kena ke terik adik kakak mungkin berlakunya penyingkiran dengan lagu-lagu kegemaran adik kakak pada minggu depan ataupun masih lagi kekal di dalam Sohor 15. Apapun dia tidak orang panggil terucuk, dia tidak orang panggil buai saja adik kakak Tidak sikit saja, dia akan digantikan dengan lagu pencalonnya baru. Antaranya lagu ni.
1: Pencalonnya lagu baru, Soho 15. Hei meriting mah, anak tuk lebah.

0: Oh, tu dia Adik Kakak, antara lagu-lagu pencalon yang baru yang bakal dipertandingkan. Jadi untuk maklum Adik Kakak, sesi undian telah pun dibuka deh. Selama seminggu kita wirwe lah kepada Adik Kakak kita untuk sama-sama mengundilah Adik Kakak. Dan untuk maklum Adik Kakak, sesi undian telah pun disediakan di ruangan page FB Kelantan FM. Untuk itu Adik Kakak, kita sama-sama ketahui lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13 di Sahur 15.
1: Weh, lo tangga ke-15.

0: dekat Kelantan FM, ingat Sohu 15. Pakat tunggu tu.
1: Hari Senin malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
0: Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan?
1: Dengarlah Sohu 15.
2: Bagi bo, tangguh ke 13.

Oh, tu dia dia, guys. Lagu di tangga ketiga belah, lagu yang berjudul Al-Kasah Drebalogi. Yeah. Oh, duduk di tangga ketiga belah, moga dia bawa mati berat berkali. Nah. Oh, itulah lagu yang dinyanyikan oleh boy Raden Mas Uji Depok Mak Pau. Naik dua anak tangga dari tangga kelima belah. Bila-bila berat, bawa mati berat pun naiklah dua takut adik kakak. Dan sebelum itu lagu belalai kerek. Lagu nyanyi daripada Azmira Cendrawasih turun dua anak tangga dari tangga kedua belah. Oh, tak tahulah. Ne? Oh, tak uyum binen nak. Ne? Oh, dan lagu yang turun sembilan anak tangga dari tangga ke-6 menjadi milik Ramlan Timos dengan lagu yang berjudul Adik Manis Comel. Haulah dia duduk nak tangga ngesuk ni tak tahulah. Ne? Oh, comel kau manis kau tawa lembah lah kali belah ni kak. Tak. Oh, tapi di atas hasil undi adik kakak belakang. Eh? Oh, adik DJ Kik bahagia pasal, adik Posu bahagia uku. Apa pun diucapkan selamat datang lah kepada adik kakak kita. Eh? Dan ada lagi yang masih lagi tertanya-tanya. Padahal bahagia gua gitu buka doh. Tak. Untuk maklum sesi undian telah pun dibuka di ruangan Page FB Kelantan FM. Jadi adik kakak boleh mula start ngundi selama seminggu. Berakhir pada 5 hari bulan 7. 2020 ni bagi memastikan lagu mana hok tersingkir, lagu mana hok kekal. Jadi adik kakak tanpa buang masa, 9.38 minit malam kita teruskan pertemuan kita untuk lagu ke-12, ke tangga ke-11 dan tangga ke-10. Tangga ke-12.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kui tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: Taon sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.
1: Tangguh ke 10.

0: Oh, tu dia dengan episode ni daripada Wawa Ica bersama Adik Wani yang berada di tangga ke-10 dengan lagu Best Soba Soba Beh. Jadi gak gitulah kekal berada di tangga ke-10. Bahagia pagi, orang panggil magal lah adik kakak ni. Bahagia jangan jolok sehari terbuai lah kepada habis-habis sekali deh. Moga habis kat kalau kena sanggak deh. Duduk 10 tu pula. No. Moga hok sungguh tegak deh. Jangan duduk kocah orang ni. Tak. Cari hok kosu-kosu lah. Nah. Tapi kat gitu lah adik kakak eh. Main dengan akhir zaman. Tak, kalau pergi dengar balasa, tak, suara kau dengar dia mengajar apa lagu tu lah adik kakak eh. Setiap akan bersama kita lah adik kakak eh. Tak, mengelilingi semacam adik kakak eh. Kau tak boleh nak ejah biar jadi boleh. Jadi, kau lah adik kakak pakat-pakat jaga diri masing-masing lah. Deh, ingat status kita masing-masing. Kita bini orang, awak cara bini orang. Kita cik abis orang, awak cara cik abis orang. Biarlah, tak. Boleh tahapak pun. Tapi kat hang lah. Nak tahapak pun. Kebek lah dulu. Kebek dulu. Nak tahapak pun. Jangan duk caga dengan atas tu. Kita ni. Hari jatuh ni. Tak. Nanggu caga atas tu. Kat ikut dia kokok. Jangan. Biar kena ukur hakir katak kita ni. Adik agak. Tu dia adik agak. Moga setel ni adik agak kokok mana pun dia akan. Memastikan kandak kita ni biar tu kena. Hok janinnya kita lah. Saya tepuk. Tak. Jadi kena pakat-pakat beringat lah adik kakak. Sehingga berlakunya kak. Tak. Bertidak ngojo kak. Cerah tangga lah adik kakak. Sebagaimana lagu Metok Raja di tangga ke sebelah. Hok naik dua anak tangga dari tangga ke 13. Dan untuk lagu di tangga ke 12 adik kakak menjadi milik Ijoy Nadia. Lagu yang berjudul Abe Wiring. Kuat kena karya ni. Siapa congek naik dua takut ni. Dari tangga ke 14 adik kakak. Tu dia. Jadi adik kakak 9.52 minit malam. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya lah. Adik kakak untuk lagu di tangga ke 9, ke 10 dan ke 8. DJ Ki ada nak kasi bari sikit ni adik kakak. Ada nak kasi bari sikit. Ke 9, ke 8 dan ke 7. Jadi pelik habis. Moga kejut kata adik kakak. Moga hola sebagaimana sedia maklum adik kakak eh. Dua rakyat Malaysia kita ni berlakunya kecederaan dalam letup pe bu di Tabah tu adik kakak eh. Jadi sekali ikut kira lah berlakunya pada pagi ni lah adik kakak eh. Kalau ikut kira waktu tempat teh. Cumanya sebagaimana yang telah pun dilaporkan lah oleh ketua polis. Berkenaan dengan kedudukan semasa adik kakak eh. Bahawasanya dua lelaki rakyat kita ni dalam satu kejadian Letup Pebo ni menyasarkan sebuah kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan di daerah Tabah. Jadi pihaknya menerima laporan pada pukul 11.40 pagi tadilah. Yang kalau ikut kira agak melibatkan sebuah kenderaan berdaftar Malaysia lah adik kakak eh. Jadi siasatan awal tu kalau ikut kira bo hok demo peko tu merupakan bo buat atas dirilah IED orang panggil. Bukan bedil bola dak ni. Seberat kalau ikut kira seberat kira-kira 70 kilo. Tak tahu hayo lagu mana wallahu alam dek kakak eh muka kita tak biasa ni kak dak. Jadi ianya diartikan menggunakan telefon bimbit. Telefon bimbit dengan sasaran utama serangan ialah kenderaan pasukan sukarelawan Sungai Golok. Hok gi mari alah keluarga kanan jalan. Walau lagu mana pun adik kakak sebuah kereta yang dinaiki dua rakyat kita ni telah memotong kenderaan sukarelawan berkenaan sejuruh sebelum bu tu diletukkan. Kalau kata hang botak nak gerah ni adik kakak eh. Kalau tak potong rasanya halah. Dan ni, kalau kita nak kecek lah adik kakak kecek atas gerai boleh-boleh mikir koyalah adik kakak. Tapi hang nak gerah nak mana adik kakak dak? Jadi kedua-dua mangsa ni masing-masing seorang berumur 38 dan seorang lagi 45 tahun lah. Dari perjalanan dari Tabah ke Nara Tewak ketika kejadian berlaku adik kakak. Kalau ikut kira dari segi bak kereta apa sebab tu lah parok benar lah adik kakak weh. Manakala kedua-dua mangsa dihantar ke hospital Nara Tewak lah. Untuk menerima rawatan lah adik kakak. Apa pun sama-sama kita doakan lah. Kepada hok lah dua orang rakyat kita lah, adik kakak duduk sana tu agak-agak gaho lah, dikurniakan ketabahan, dikurniakan kesihatan semula lah adik kakak. Dia kita hok duduk sini ni mungkin ni ada dalam perancangan nak pergi alah kono ke apa, dinasihatkan dah juga supaya racik perjalanan adik kakak, dinasihatkan supaya tangguh dulu deh. Kalau ada lah tepat plan lah perancangan kita nak pergi alah kono, agak-agak tangguh dulu adik kakak eh. Deh bagi mastikan apa dah ni halah, biar tertudah dulu adik kakak. Tu pun sebagaimana yang dipesan yang dimaklumkan oleh Datuk KP Kelantan kita. Neh, jadi dinasihatkan lah supaya kita ni sentiasa berjaga-jaga beringat. Neh, bukan bermakna demo hok dua kena ni tak beringat, tak geruh adik kakak. Muka demo duduk sana doh kakak. Kita hok nak ni hok duduk sini lagi ni. Neh, dinasihatkan lah supaya sentiasa mengikut peraturan lah adik kakak eh. Neh, pesan ni. Neh, ikut nasihat lah adik kakak eh. Supaya tidak berlaku lah kago-kago hak tidak dia ingin ni. Main dengan jauh mata ni kakak-kakak hang lah. Alik kita pun jadi pening dia agak eh. Neh? Tu dia.
1: Tu dia! Tangguh ke semilin!

0: Sebagai kaedah untuk mengawet ikan, bukannya sebagai makanan mewah. Beratus-ratus tahun dahulu, ikan akan disimpan bersama nasi yang telah diperam. Proses penapaian ini membantu memelihara ikan supaya tahan lebih lama. Menariknya, pada ketika itu, nasi tersebut selalunya dibuang dan hanya ikannya sahaja dimakan. Seiring peredaran masa, masyarakat Jepun mula mengubah cara penyediaannya. Tempoh penapaian dipendekkan, nasi turut dimakan bersama ikan dan akhirnya, lahirlah pelbagai variasi sushi yang kita nikmati hari ini. Menurut Encyclopedia Britannica dan Japan National Tourism Organization, bentuk sushi moden yang dikenali sebagai nigiri sushi mula menjadi popular di bandar Tokyo sekitar awal abad ke-19. Ia dicipta sebagai makanan yang cepat disediakan dan mudah dimakan sebelum berkembang menjadi salah satu hidangan Jepun yang paling terkenal di seluruh dunia. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil! Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they are right in the
2: jaring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
4: Oh ni pula, tangguh kelapa.

0: Oh, tu dia adik-adik, lagu yang dipopularkan oleh Cikgu Sulezi dengan lagu yang bertajuk Janji Tak Sudah menerusi album Epilog Cinta 4. Itulah yang antara lagu nyanyi dek Cikgu Sulezi lah adik-adik. Bukan lagu dek asli lah, dek music adik-adik. Tu dia adik-adik. Dek music kau saat ni? Pening dah dia jekit saat ni. tapi itulah adik-adik lagu cipta sepenuhnya oleh Cikgu Sulezi. Naik 4 anak tangga dari tangga ke 11, berada di tangga ke-7 untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu lagu daripada Manhan dan Rosalinda, lagu Mek in Kelantan. Khas untuk demo lah, Mek di Kelantan ni. Hak tetu comel, tak? Hak tetu orang panggil, ada budi bahasa dia, walau di mana jua berada. Turun 4 anak tangga dari tangga ke-4. Mek galik duk layar abel ke. Lagu tu lah. Nanggu kakak bagak hong luruh pak takok. Tu lah adik-adik lagu yang dikompos oleh Syah Lantana dan lirik hasil cipta oleh Nur Kalomah. Dan untuk lagu ke-9 tu, 2 takok dari tangga ke-7 menjadi milik Hali Yazid dengan lagu yang berjudul Mak Jening. Lama di antara kita yang tertanya-tanya, lagu baru kau di JKN? Ni lagu lama dah. Tapi kak hong lah adik-adik. Ni sabit tu orang kata adik-adik. Berdasarkan orang panggil konsep DJ Kit wawak untuk Sohor 15 ni, DJ Kit tak capur belakang dia kakak. Deh, hok baru kita tak tinggal, hok lama lagi kita tak tinggal. Kadang-kadang lagu lama ni orang tak je dengar pun ada. Sabit tu DJ Kit kacuk belakang. Deh, bukan untuk membezo-bezokan antara legenda DJ Barat dengan penyanyi baru dok, jangan ukur situ. Deh, tapi ni untuk dalam masa sama juga adik kakak bagi memartabatkan lah seni waris kita. Ada setengah demo bunyi, lah ni deke, tak ada dah main gendai. Tak ada dah, palu bana main muzik. Ni yang kita nak kamu ni adik kakak di Sohor 15 lah. Dia jekit akan bukti ke bahawasanya seni DJ Barat kita luah adik kakak. Seni lagu, seni tradisional, seni warisan Kelantan kita ni luah. Boleh gomor belakang adik kakak. Cuma biar tentu kena dengan Kak Edah.
1: Jadi Kak Loh, tangguh kena.

0: Itu dia saudara lagu daripada legenda di kebarat kita, Bemak Glamour. Lagu Jawa adik kakak berada di tangga kelima dengan lagu yang bertajuk Cik Ruhani. Turun dua anak tangga dari tangga ketiga. Dan sebelum itu lagu teringat weh. Lagu daripada penyanyi yang comel loteh. Kalau kutip pun serah pun kutip roti lah adik kakak. Lagu daripada Cik Teh. Celaka sungguh dia je. Lu perumpama dekat roti lagi kat aku. Katanya Cik Teh. Biarnya kata lagi lah. Turun satu anak tangga dari tangga kelima yang merupakan lagu cipta Rozi Kemabduri. Dan lirik hasil cipta bersamalah Rozi Kemabduri bersama Cik Teh sendiri. Tak tahulah nanti tengok siapa ni ada begitulah dekat kau. Dia mari jatuh ke hatinya, mari teringat kau ni. Jadi kak begitulah adik kakak. Itulah antara lagu-lagu sebelah buah lagu yang telah pun anda ketahui tangga kedudukannya. Ada naik, ada turun, ada kekal, ada telucuk. Telucuk tak menggerpel lah, telucuk kak. Tak. Tapi kak begitulah adik kakak. Adak dia lah. Di atas hasil penilaian, hasil pemilihan demo lah. Sebagai pendengar, sebagai peminat. Untuk Sohor 15. Jadi tanpa buang masa adik kakak, kita pergi jakoh lah ke tangga seterusnya lah. Untuk tangga keempat dan ketiga di Sohor 15.
1: Gemah, tangga keempat.

daño muni, rubia, no quimano la pa cale chumero ñalo, ñango de rubia, bayuña, ñana ñana, chila, a conoya wi, pacho la je, oge tu cato, oge tino, clatani, gama, gemina, dumina, upone, chomelos ne. Aku segot apa lah Amina pokito ni aku takut orang luar Amina capo tu ngulu sama boska tenganu peh kita boleh makan gula gula nak pergi jauh pun buka jalan kaki dengan kereta masuk alonnya saya boyo buka orang tenganu peh masalah ni masalah warga asing ni dia mendunuk warga asing ni orang okay, mana tu ngulu sama aku juga.

0: Oh, tu dia ada guys, lagu di tangga ketiga lah ni pukul 10.39 minit malam. Agak-agak tak ada hok berana lah weh. Yeah? Hok lagi tinggal siaran. Itulah lagu di tangga ketiga naik ni anak tangga dari tangga ke-9. Lagu yang dipopularkan oleh Jaro Anak Limbak. Lagu yang berjudul Berana. Yang merupakan lagu cipta sepenuhnya oleh Kimi Anak Limbak. Yeah? Lagu tu lah adik kakak weh. Tak banyak ke kat hok lah kita kelah-kelah dekir. Yeah? Orang pada, orang panggil, kita pergi. Ya. Tapi nak berbanding dengan demo, biarlah demo kelas-kelas penutup pun. Kalau makan pak bewah pun lah. Kenyai perut demo lagi tinggal kelik kita ni kak. Deh, tak lagi tak habis petai kak. Adik kakak belum tatu bangun lah. Tapi kak begitulah adik kakak Neh. Jangan rasa rendah kita ni. Pok-pok kita redek ni. Tak. Mana ketahu boleh nekoh dengan datir. Mana ketahu kita. Neh. Moga kita orang seni. Tak. Mana kita tahu cari. Hamba nak cari orang dek ke. Tidur malam-malam boleh. Wak-wak ulik. Aduh. Nandak. Kita cakap nak perendah dia. Jangan. Tapi jangan akak sangat. Nandak. Dia jika siwi perendah dia. Dia suruh akak. Nandak. Nanggu akak kepok kita mua dia. Akak dadah kita mua kat dia. Jalan pun. Tak jerit bom ni bukan dia. Tu dia. Dan untuk lagu di tangga keempat naik. Pak nak tangga dari tangga ke-8. Menjadi milik Mimi Ratana. Lagu yang bertajuk Mai Mata. Neh. Sobat kita dari Leknum lah. Neh. Duduk di tangga kepak dia. Di atas hasil dia. Sobat kita Leknum ini juga apa kali. Nak. Nak buat mana di atas. Munggu atas hasil dia demo. Jadi adik kakak. Yang pastinya ramah. Duduk nanti. Duduk tunggu. Untuk sama-sama ketahui lah. Lagu naib juara. Dan juara mingguan. Untuk Sohor 15. Sebelum tu kita pergi lah ke Kok Ni Meta.
1: Ingat lagi ke Jok?
0: Tu dia adik agak kita mari lah ke ruang yang ingat lagi ke dok lah. Eh, malam ni kita nak pergi ingat siapa agak-agak adik kakak. Demo biasa kenal, demo biasa dengar, demo ingat lagi ke dok. Zainode Telaga Pape. Ada kenal ke dok? Ada ingat ke dok? Tak kenal Zainode Telaga Pape. Ali orang pasir putih mungkin kenal kali dia ke dia. Zainode Soromah kenal ke dok? Tentu kenal lah adik kakak dah. Jadi malam ni adik kakak kita nak pergi ingat lah. Nak imbau semula lah. Berkenaan dengan salah seorang legenda di kibarat kita. Allahyarham Zainode Ismail. Ataupun lebih dikenali dengan nama petah dia Zainode Soromah. Padahal lah dengan gelaran dia. Adik kakak moga dia memang Soromah sungguh adik kakak. Yang gua kalau ikut kira agak lah pergi aktif di era 90-an lagi lah. Tapi gak memang ikut kapo. Tapi mula aktif sejak tahun 2005. Kalau ikut kira beliau dikenali lah adik kakak. Sebagai Tok Jorah lah. Pala kumpulan lah adik kakak. Sangat berpengaruh lah di era 80-90-an. Tu dia adik kakak. Dengan menganggotai kumpulan di kebarat beliau Pak B. Bakti Murni. Di Kapur Telaga Papel. Semerok Pasir Putih. Pok-pok semerok tu, pok tangan sikit. Tapi kalau ikut kira lah arwah ni adik kakak arwah Zainode Soromah ni, sebagaimana yang telah pun diakui lah semasa hayat hidupnya, sebagaimana sedia maklum juga, beliau juga biasa mencapai kemuncak kegemilangnya. Memenangi pertandingan DK Barat peringkat kebangsaan lah, anjuran RTM lah adik kakak. Siapa satu tahap tu adik kakak arwah ni siapa tahap kena lari. Bola wetan dia. Kau kena lari lah pulak. Awak guana tiga kali mbok. Nek ni. Tiga kali mbok dia menang. Sebagai Tok Jorah terbaik. Sebagai orang panggil awak lah. Tak. Orang dekir. Hak sedak lah adik kakak. Yang boleh dikatakan yang sering menjadi siolet lah. Dengan lagu-lagu Evergreen. Ataupun lagu-lagu killer song lah. Kalau orang putih panggil. Dengan lagu yang bertajuk. Di manakah ku cari gati. Apapun, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham Zainode Soromah adik kakak yang telah pun pergi meninggalkan kita pada bulan 7 tahun lepas. Yang insya-Allah adik kakak akan sering dikenal oleh kita sebagai peminat.

Itulah adik kakak lagu nyanyian kenangan Allahyarham Zainuddin Sorgomah adik kakak. Deh, itulah lagu yang bawa kenangan. Sebagaimana hasil lirik yang telah pun dilantunkan suatu ketika dahulu. Eh, apabila boleh gadih dah, tanduk tidak digunakan lagi. Eh, gitulah hidup kita, hidup kita ni adik kakak eh. Supaya lah, belajar erti menghargailah adik kakak eh. Ada depan mata kita ni kalau ada belok lebih kurang adik kakak eh. Jangan gaduh kau nak kuih. Eh, betul suka-suka boleh adik kakak. InsyaAllah lah. Eh, sama-sama terik. Dah. Sama-sama lendik. Baik adik kakak, lagu yang pastinya dinanti-nantikan lah. Eh, untuk sama-sama kita ketahuilah lagu Naib Juara Mingguan dan Juara Mingguan untuk edisi kali ini di Sahur 15. Untuk Naib Juara Mingguan menjadi milik Amirul Belalai bersama dengan Amalin dengan lagu Adik Ngaju Abis Hayat. Diakhiri dengan lagu juara yang dipersembahkan oleh Din Manjo dan Ida Azrin dengan lagu Adik Saya Abis Sore. Untuk itu, kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Ajak.

Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: yang direkodkan pada Piala Dunia 1994 di Amerika Syarikat. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garibabadi menegaskan tiada perbincangan teknikal dijadualkan berlangsung dengan Amerika Syarikat di Doha minggu ini. Menurut beliau, laporan media berhubung penganjuran perbincangan kumpulan kerja teknikal antara Tehran dan Washington di Doha tidak disahkan. Rundingan dengan Qatar masih berterusan, termasuk usaha untuk menyusuli pelaksanaan komitmen Amerika Syarikat di bawah memorandum persefahaman yang ditandatangani baru-baru ini. 5 maut manakala beberapa yang lain cedera dalam satu insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di Bandar State, utara Jerman. Polis mengesahkan berjaya menahan seorang lelaki yang disyaki sebagai penembak bersama seorang lagi individu yang didakwa bersubahat dalam serangan itu. Pihak berkuasa tempatan memberi jaminan bahawa keadaan terkawal dan tiada lagi ancaman berbahaya kepada orang awam di kawasan sekitar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizul Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

Tinggalkan ibu, tinggalkan ayah, serta saya.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Rentang FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana pula kakak-kakak dengan dudukkan masing-masing itu sebagaimana biasa di ruangan rentak kenangan ini. DJ Khaldir menemani Malik adik kakak di jam yang terakhir sebelum sama-sama kita memejamkan mata lah untuk kita beristirahat, rehat ke diri kita lah adik kakak eh. Dah. Tapi malah mungkin ni ada di antara kita ni baru tengah buat persiapan lah berkali. Dah. Jadi eh. Kaca-kaca kuda, kaca-kaca ralik, muka pupu je bola ke eh. Tak, mata orang ni kita tak boleh nak jaga. Cuma agak begitu lah weh. Deh, bola-bola juga weh. Cuma agak ingat lah. Tak, kalau kita ni kelah-kelah hari panggil. Oh lah, lekat dengan nyakit teh tu. Oh lah, utama okay lah dulu weh. Dari segi bak kesihatan tu, bola tu dia tentu dah. Kalau masuk, ya, dok kat dok. Dek ni. Lagi tu lah dek. Kalau tentu agak piala pun tak boleh kita, bola pun tak boleh kita. Tu dia. Cuma kan lah sebagai yang panggil tanda sokongan dan semangat kita lah. Dok kelihatan bola ni geran. Orang tu nak bola, pun nak bola lagi. Tak ada aku. Loh lah. Cuma kan kesihatan tu kan lah. Kalau kena makan ubat weh. Deh. Lepas tu kan demo ambil kira diri lah. Dok atur duduk ke demo lagu mana percengi demo ni. Nak tidur sementara ke berapa apa sibuk ke. Dok. Cuma kan lah sekala kan. Kita agak buat tajuk dulu dah ni. Baru tengok bola. Tu dia. Tak apa dia tu. Sama banyak dia tu. Dia agak eh. Dan begitu juga dari segi bak keselamatan kita benda. Begitu juga dari segi bak pembaziran api air. Itu peringatan asah pula. Semua lah dia agak eh. Yang boleh dia kata kerem eh. Dah. Biasa ni. Alah. Dia kita ada modal lain dah dia. Nyok tu ya dah. Modal tu lah. Eh. Tak ingat semua pun. Jadi ada agak kita bersama dengan lagu pembuka tirai dulu lah. Bahagia agak panggil ha lah. Bila-bila cari selimut kau deh. Selimut juga ha lah. Dua bulan. Lagu tu lah dek agak deh. Biar agaknya tukar.

Itu dia ya, kepada Ramli-Ramli sekalian ya. Umur sudah diketahui ya untuk memasuki pertandingannya. Jadi begitulah, harap-harap cerap lah ya.

Oh, tu dia dia agak. Jadi kat gue itulah dia agak. Lagu itulah saya lah sebagai panggil ngolik pok kita lah dia agak. Bila-bila tepuk lembek lah dia. Oh, buah-buah hamu. No. Oh, buah-buah debu-debu dan ni nyado gitulah. Oh, tengok-tengok kita lah susah ke labo kau berapa kan dia. Bahaya tu berlaku tu. Neh debu-debu apa gak dak. Mulalah bangun pagi. Oh, aku sakit tekok jah. Apa rasa tak sekejo ya ini. Dak. Tra tengok lah pak-pak tidur kita tu. Oh, tu dia dia kan. Bukan bermakna tera-tera tengok tu bukan bermakna nak suruh tukar baru deh. Tepuk-tepuk je lah kebah-kebah deh ni. Baru sedap je nak tidur sekai. Biarlah dia mau alik ulu kita alik ilik pun tak apalah. Tak apa gitu dah kita ruangnya pas gitu dah. Gitulah kitanya pas bela deh. Cik pun tak geti-geti lah kalau belah tu gak dok. Cik pun lah ambil perhati ya sikit cik deh. Cuma sebelum tidur lah ni. Mungkin ni ada di antara kita nak kau cijai lah. Untuk round ke-32 ni mula kat hari lah pukul 1 pagi ni. Perlawan ni antara Brazil dengan Jepun. Hak tentunya ada di antara kita ni ada peminat Brazil dan Jepun deh. Jadi sedia maklum belakang lah. Dok, ni dari segi bak bola. Lepas pula lepas tajuk tu kita boleh pakat tengok lah perlawannya Jerman bersama Paraguay dek agai. Tu dia dek agak Sudah pula pukul 9 pagi ya dek agak. Perlawannya Netherlands bersama Morocco Belanda. Dia jekit nak tengok Belanda ya. Neh. Moga dia jekit tak boleh dengan Belanda. Neh. Super beranak di Belanda lah dia jekitnya. Ada hok nege pun ada dia ke. Nege. Ki kalau demo menek nak delik, kawek wi lembu demo. Cek ah. Cek ah nak wi lembu. Yang moga dia Morocco kan. kata tak apa lah ada nele kat dia. Tapi kan lah apa-apa kau dah orang panggil awak sokoh ya. Tidak duduk nage sungguh weh. Deh, takut jatuh ke jodi pulak dah ni. Tapi kat gitu lah dia kat Dia maklum belakang lah. Pukul 1 pagi, perlawanan Brazil bersama Jepun. 4:30 pagi, lepas tahajud. Boleh-boleh tunggu subuh. Gibalasoh, perlawanan Jerman bersama Paraguay. Pukul 9 pagi, baru lepas pashing, perlawanan Belanda bersama Morocco. Kau mana? Nak tu? Alah. Tokak ke? Bola getah dengan bola jaring.

Oh, itu dia dia agak dendang eh. Allahyarhamah Puan Suri Salamah bersama Allahyarham Aziz Jaafar. Deh, menemani malam dekat aku lah lari pukul 10.38 minit malam. Dengan aku lagu rancok dekat lagu tu lah deh. Dekat aku deh. Cuma agak hang lah. Baik sikit lah demo hok tengah cucuh bak nyamuk ke berapa ke. Deh. Main apa ye tak tentu ni gak ada teko je, ada teko panah ni gak kadang-kadang dekat aku kita kena beringat ni. Takut berlakunya pembiakan nyamuk. Jadi hang lah. Kalau apa dah ni berlakunya pembiakan nyamuk ni dekat kakak weh dalam masa sama dia tidak duk terbang ngayak gitu jah dak usinya takut nyamuk dekat halah kena tet denggi kau gapo kita kelah tak tahu mana tu jadi bakak-bakak jagalah kata weh kebersihan masing-masing lah deh ni gak halah ada 40 lekah ubat nyamuk tak lari weh nyamuk nak lari mana muka tak cuci neh. Kena cuci-cuci. Deh, kalau kita kelas-kelas lama ni kan cuci lebih kurang. Bukan nak kata lebih kurang tak. Alah, payuh lah weh. Deh, main dengan kelas lama ni nak ketul lah. Tapi kan lah. No. Awak-awak kelas-kelas boleh lah. Sekolah dah termampu. Nak akak punggoh rak tak. Nak akak punggoh tak rak tak. Kalau handi hayu tu rajin lah. Rengel lah. Deh, kalau nak suruh akak ya. Dok kakak-kakak ni sikit kak kakak-kakak kasar sikit kak. Dok tai hayu handi itu tak ke orang dok. Moga bak hayu handi menggan enggak mudah ya. Jadi beras padalah dia agak.

Begitulah dia aku hendaknya. Neh. Walaupun talian tidak dibuka, harap-harap agak hang lah lekat di hati buat selamanya. Neh, gitulah adik kakak lagu semarut hatilah antara kita. Antara DJ Kid bersama adik kakak tak kira lah. Neh, tua ke muda ke. Agak-agak agak orang lah ingat lah masih-masih antara kita ni, kenangan-kenangan kita. Nek ni masa patik ko, insyaAllah lah nek kita akan bersama lah adik kakak. Cuma lo ni DJ Kid nak beruai lah kepada adik kakak kita untuk sama-sama kita akan panggil oh lah, rehat ke minda, rehat ke diri kita daripada tali eh. Dengan lagu-lagu yang pastinya akan menemani malam adik kakak sebelum adik kakak tidur. Neh, saya ke tak saya ke tak? Kalau saya, tak apa. Neh, kalau tak saya, tak ada arah.

Oh, kalau saya ke itulah dia agak jangan ditinggal lah DJ Kit di Kelas FM ni. Neh. Tu dia dek agak Neh, tapi gak gitulah, tak ada pasal Oh, tentu juga saya gitu ni gak. Biar tentu mari dari hati yang ikhlas lah dek agak Neh. Tu dia dek agak Jadi dek agak kita sudah berada di penghujung pertemuan dan insyaAllah jika dipanjangkan umur, malam esok kita akan bersama kembali untuk pujaan 90. Apapun, terima kasih di atas kesetiaanmu. Assalamualaikum. Terima kasih pendengar setiaku. I love you. Hai.

0: Tandan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dzil fadli wal ihsan. Syara'a li 'ibadihi hijratal qulubi wa hijratal abdan. Waj'ala hatainil hijrataini baqiyataini 'ala murriz zaman. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad عبدك ورسولك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وعلى آله وصحبه الذين هاجروا وجاهدوا حتى فتحوا القلوب والبلدان ونشروا العدل والإيمان رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله, Tuhan yang maha mengetahui setiap perkara zahir dan batin, berikanlah kami ruang dan peluang untuk terus bertaubat memohon keampunan-Mu. Sesungguhnya kami takut akan azab neraka-Mu, ya Allah, dan kami berharap akan rahmat dan syurga-Mu. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina innaka tubna wa aslih lana fi dhurriyyatina innana tubna ilayka wa innana minal muslimin. Ya Allah, justru itu jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmatmu yang tidak terbilang, dan jadikanlah pula kami sebagai hamba-hambamu yang sentiasa mampu melakukan amal salih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari itu, ya Allah, ya Tuhan yang maha mengasihani, kurniakanlah kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang mulia dan menjadi penyejuk mata kami, serta jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma ya akrama man su'ila wa ajwada man a'ta, istajib du'a'ana waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahbihi al-adqiya, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

Azhara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam National Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang belum dapatkan rawatan kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki kan? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruhantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live Twitter seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, T.O. panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk hati. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya Abis Sore. Abis pun saya, adik Sore juga. Jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

jutaan One of Iso lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Yun Alif Zaid Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka menembakkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian Bendan dan juga Kuala Muda, termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan di Port Disan, Rembau dan juga Tampin. Seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sabah, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Nabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghribi pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Lida Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jafar, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang JJ Gemas, ada Nurul Atika Bakar. Kita ada Intan Hamid juga. Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri? Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong. Jadi jom layan segmen nombor satu yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, teringat dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribur lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Pam-pam-pam. Kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya yang mencari rezeki, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grey, apa-apa lori, brother-brother bus. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih ohon.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lontaran suara Datuk Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Lavender. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Bawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya. Yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Nun Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tau, di kebanyakan tempat, supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian, selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut, kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan, di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea. Benda-benda besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa? Rosila Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pan-pan-pan, kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia. Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah Bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita, Iris, Cikgu Ati, Manja, 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Danny Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rama-rama Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu, saya suka geng-geng berhantu ni. Jami, Jasmidah Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah, Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yam hadir. Okay, I Do Boncit Merch. Nama macam-macam yang hadir. Tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari Lahad Datu. Gentleman 006. Ya ke gentleman? Ya betul, gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
kepada lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia main dengan Dari Kacamata Nasional Kimburan tu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semua.

0: Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi.
1: Ada yang kata suka lagu ini, Mak Bedah kata dia suka lagu ini. Mak Bedah, betul ke Mak Bedah? Dia kata Mak Bedah ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Bedah ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahu kan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN Negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita. Kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan, kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi.

terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah, kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul, biar kata orang tu beradab sopan sampai kita disegani oleh semua termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Datuk Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas Pilihan Raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agen ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game beruhan tu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni eh? Minit ke 10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran daripada Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri. Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementar, Sufi Shah, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, pan. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Muhammad Adnan, Jajar 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati, Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, okey, ramai lagi, ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga terus bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijar dekat Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik, musim-musim pilihan raya ni bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya, betul. Wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh, gitu pula. Okey, Juria Jaafar melaporkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atu, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero Muhammad Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir ya. Yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, InsyaAllah. M memberikan salam. Okey. Ataupun Am ya. Kori 3 Ainul. Wan paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis sebi budi katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan melalui lagunya Hardil Jo Pia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. 3 perjumpaan dari Jepun, 1 menepati sasaran dan 1 itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa, kita mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. 4 percubaan dari Brazil, 1 mendapati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okay, geng-geng berhantu semua, okey. Siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Zandra, ada Akum Long, ada Abun, Azian Juso, Asiyah, Isa Isa, Zah, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Khairul Azli, Nizam, Rukiah 65, Yong Izzah, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, wuih, Lita Razi 84, mantap. Zila Hida, Asyam Emiana, kita ada Jumain Kromo, Jeffrey Kamariah, Tadir Ilahi, Rohani. Ramai lagi ya. Wagi pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan . Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman diri oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran susukan TV RTM. Terus layan Game Bunuh Hantu di National FM.

0: menit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Tokey dengan lagunya Biasan membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya. Jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah. Dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 mendapati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 mendapati sasaran dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano membolehkan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil, ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah. Lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkokohkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat bakat madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang bakat madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Gambar di Pelepa, Abang Kuri hadir bang, salam dari Sarawak, mantap. Dalam perjalanan dari Miri, nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, pon. Macam tu lah, bagi horn satu kali. Mok Wan, salam dari Usuk Produa NDC Tinta, niat terus jalan terus, luncur terus, pon. Mantap. Ada komen juga Abang Lori. Abang Lori ramai hari ini, pilot-pilot darat ramai menelpongkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga turut hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifah Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi 85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha.

Faizul, Abang Kago. Tang. Kasih hon, Abang Kago, kasih hon. Explore Madam Princess Darling, ada Arif juga. Cik Zura 82. Pak Maon pun hadir, Pak Maon. Waktu-waktu begini, Pak Maon. Pak Maon nak cari joget lambat ke, Pak Maon? Sini tak ada joget lambat, Pak Maon. Dekat Nasional Gemuruhan tu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Maon juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lontaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Gemuruhan tu.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Berera dengan ramalanku benar belaka. Ya, betul. Ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penjamaan oleh Casemiro pada minit 56. Menjadikan kedudukan kini terdekat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa, sabar. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa, masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Shah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grid kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diiklankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JPA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak minat nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Dan 6979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rosana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, sambil tengok bola katanya, sambil mendengarkan National Game Berhantu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV, telinga mendengarkan National Game Berhantu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, Kita Ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Renova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mastura juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Adi, waalaikumsalam. Bijak kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatimah juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Pemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di National FM, sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba. Switchar dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan telah pun memasuki minit tambahan, kan? Masa tambahan. Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini, ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua, tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1, tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola, kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina, tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun jemaah menteri melanjutkan perjanjian antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fung memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian pelanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee, ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita, ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng beruntus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda Eddy, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tobing, Lehin, kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mai Raihan Creation, Saliah Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi boleh. Bat SB masuk pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah. Pendengar game berhantu ni ramai, tau, di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini, termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti, selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

sebenarnya dengan Taman Astagona. Ada yang bertanya, bang, Taman Astagona ni dekat mana? Kalau dulu-dulu Taman Astagona ni, dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah. Di sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan, menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astagona. 3.30 minit pagi waktu ini. Tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya. Meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat beramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, selamat pagi. Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dektan, Jamilah 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Carol, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamilah Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acik Aini 67, Kela Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78, Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun semua. Waktu sekarang ni salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud. Ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan. Ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Yang paling penting, kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okey, jom kita hentikan dahulu seketika. Menangis tepi ibu cakap saya, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu
dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan, tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79, penghujung tahun 70-an, tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Aziz Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Iman, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baik.

0: dunia.
1: Renopo Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Ben Nathan dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tetapi untuk koleksi 80-an ya. Sebab lepas ni kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam Lizzie. Biasanya Sam kalau datang dengan kereta api tanah Melayu dia. Hari ini dia kata, saya datang dengan kereta api ni bang. Saya nak bawa abang pergi ke Thailand katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yam ke makan som tam? Selamat pagi juga untuk Leila, untuk Siti Aminah, untuk siapa lagi, Roshamid, Kemboja Putih, Syazila, Bakar Wali, Linda Kitchen, Melara, GBH, kita ada Faisal Tok Din, kita ada Dila juga, Ejen White Gluta Horse, Syukri Abdullah, ada Hafiz katanya dalam perjalanan tadi bang, dah sampai Saratok dah. Dekat Saratok ni sampai dekat rumah pun layan GBH. Mantap Hafiz, kita nang steady. Sweet September ha? Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak sedang menantikan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay. Satu lagi aksi dalam pusingan 32. Tadi Jepun telah tewas, ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1. Jepun, apakah Jerman ni ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti, Belanda akan turun menentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan? Masuk no, tarik selimut kan? Baik, kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan

Menerusi lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang belum kata orang tu memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini. Lagu dalam filem Man. Gandingan suara Udit Narayan dan juga Alkayani menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini, kembali menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu yang terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin, lagunya Suci. 4:33 minit pagi waktu ini. Okey. Jangan lupa terus tonton RTM di saluran TV OK ya. Perlawanan sudah pun bermula memasuki minit yang ketiga. Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan nasional kemburuan tu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Penang dan juga Kuala Muda, Selangor di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu, Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabong termasuklah di Bintulu, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu dan juga Nabawan, Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ini 777 Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila, Nizam, Nur Hafiz, Mamat, Cik Nano, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya. Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza Yam, Junaidi 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, Marlia Mokta. Mantap semua. Semua okey lagi, geng-geng berat tu. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga geng-geng berantau. Prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya, saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Nizam Lady Driver katanya masih lagi semangat. Semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kowi, Waalaikumsalam, memberikan salam. Geng-geng berhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Ada yang memilih Jerman, okey. Jombi fikir katanya saya boleh pilih yang menang je bang. Remy 78, Paraguay menang penalti. Okay, jom sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Adam Ahmad, lirik Wadi Amran Omar, Syasha, Sehelai Daun Setitis Embun. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita

indahnya mentari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada, ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama. Menuju ke syurganya Allah, insyaAllah, ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK memasuki minit ke-37. Masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. Tiga percubaan, belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay dua percubaan, satu menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.44, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, Menerai Melaka 5.53, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Bahru Pinang 5.55 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangan Perlis pula 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Puan Mukhtar dengan tajuknya Usrati Janati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada pada waktu ini, ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Berhantu, mata tengok bola di saluran TV OK. Jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir, lagu daripada kumpulan Bumi Putra Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita, jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Berhantu di National FM.

Yang ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey? Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku? Ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya, Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang saja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karenah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi Maryam, ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian. Datang balik. Itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama' menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last kali dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain. Yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan, wa kuntu nasyan mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu para jemaah dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma, dan disebutkan wahuzzi. Maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryami, para jemaah sekalian. Sebab Maryam, dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat, walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah, tuan-tuan sekalian. Asiyah, yang mana para jemaah dimulakan oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai ratu syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap tup, tup, tup, lantas nak dicampakkan Asiyah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Asiyah lah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada dibunuh di atas kerakusan Fir'aun laknatullahi alaih. Saya nak bagi tahu, empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang berkerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah tu Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah, tolong Sayyidina Ali uli gandum, tuan-tuan. Yang ketiga, Maryam. Maryam ni pula seorang ibu yang hidup dia penuh dengan fitnah.
Yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sesara siapa? Asiyah. Yang sesara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia, tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah, dalam Islam muliakan Ibrahim. Dalam Kristian ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi para jemaah juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia, para jemaah sekalian. Walaupun nabi-nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini para jemaah dimulakan oleh Allah SWT. Nabi mulia itu adalah salur galurnya melalui Ibrahim AS. Sebab itu para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman. Dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat. Allahumma

lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Berhantu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Berhantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga pagi-pagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama telah pun berakhir. Kini Paraguay melendahului Jerman dengan 1-0. Gol dijaringkan oleh Julio Enciso pada minit ke-42 ya. Dan separuh masa kedua baru saja bermula. Saya sokong Paraguay, saya sokong Paraguay. Paraguay, saya, prediction saya ataupun jangkaan saya, ramalan saya, Paraguay memenangi perlawanan ini dengan 1-0. Ada yang kata penyokong-penyokong Jerman tu dah tak senang duduk dah tu. Paraguay sedang mendahului dengan 1-0. Macam saya cakap tadi lah, penyokong-penyokong Jerman dah gelabah puyuh. Okey, pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri. Kerana frekuensinya saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia tu nak mengambil alih siaran. Sabar ya kawan-kawan saya, sabar, pukul 6 pagi ambillah kembali. Jadi walau anda ke mana saja, anda ditemani dengan RTM, 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bawakan kepada anda untuk kami kongsikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang kami bawakan kepada anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik mengiringi sepanjang pagi anda dan juga sepanjang hari anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi. Sambil tengok bola, sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Mantap semua. Yang anda melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih. Melaporkan diri di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM ya. Kerana kami banyak bawakan, kalau terutamanya di Facebook, kami muat turun pelbagai informasi-informasi. Selain daripada anda boleh melihat wajah-wajah penyampai-penyampai nasional, kami muat turun pelbagai informasi untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata pagi ini. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Setiap langkah kita pastinya ada tujuannya. Dan setiap nafas kita tentu ada kehidupannya. Dan setiap harapan tentu ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapannya. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi teruslah berjalan di jalur takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM. Hari ini 30 Jun, hari Selasa, bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Untuk hari ini kalau kiranya hari terakhir lah untuk bulan Jun ni. Terima kasihlah kerana terus setia mendengarkan mendengarkan Gu Pagi. Bertemankan hari ini, bertemankan Double S, Syira dan juga Abishah akan menemani anda daripada jam 6 pagi sehinggalah kata sampai pukul 10 pagi. Semoga semua terus kekal setia mendengarkan kami di sini, dan semoga segala urusan anda juga di mana juga anda berada akan dipermudahkanlah hari ini dah, insyaAllah. Baiklah, dan sebentar sahaja tadi telah berkumandan azan solat fardu subuh, iaitu pada pukul di zon 1 pada pukul 5.46 minit pagi, zon 2 5.50 minit pagi, dan juga di zon Besut Terengganu 5.46 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Dan macam biasa, selepas ini di jam yang pertama ini, di awal-awal pagi ini, kami akan sajikan anda dengan lagu-lagu nasyid terbaik. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin dalam Nidaul Islam. Mengapa kita perlu makanan sunnah? Ustazah, hari ni kan ramai orang sibuk dengan makanan yang viral. Macam versi-versi Korea, versi-versi Jepun. Ustazah, yang ni makanan-makanan sunnah ni dah tak payahlah kot Ustazah. Sahabat-sahabat, mari saya cerita kenapa dalam hidup kita, duduklah zaman mana sekalipun, kita mesti kena mengambil tibbun nabawi, iaitu bagaimana Nabi ajar kita dari sudut kesihatan. So dalam sudut kesihatan ni, yang paling faham, yang paling tahu ialah siapa? Allah lah yang menciptakan kita. Maka Allah memberikan apa yang Nabi pilih tadi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sihat, sangat-sangat sesuai, sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. Sebab itulah sahabat-sahabat, kita walaupun kita nak ikutlah macam-macam trend sekalipun, ada orang yang suka makanan western, ada yang suka makanan kampung, ada makanan Kelantan dan sebagainya, tapi jangan tinggal. Jangan tinggal makanan sunnah dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang pertama apa? Yang pertama, apa yang Nabi pernah makan, apa yang Nabi pernah sebut, itu semua jadi sunnah. Jadi bila dia sunnah, sahabat-sahabat, kalau kita niat, kita makan tadi ikut Nabi, Masya Allah, makan tadi tu dia bukan makan mentega darah je, tapi makan jadi ibadah. Dia melampiaskan apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah ya, kalau anak kita hidang pada dia makan labu, sahabat-sahabat, dia sebut ke anak kita ni, ni Nabi kita ni suka ni, kalau Nabi kita makan satu makanan ada labu dalam dia, Nabi kita cari-cari labu tu. Maka jomlah kita niat, ajak anak kita niat untuk apa? Kita makan labu sebab Nabi makan labu. Masya Allah sahabat-sahabat, sahabat-sahabat kena ingat, zaman lah ni, zaman fitnah ni, apa lagi yang boleh selamatkan kita daripada pancaroba ujian akhir zaman kalau bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita macam-macam masuk dekat dalam badan kita ni, chemical-chemical, yang makanan-makanan ni yang instant, yang penuh dengan ubat nak bagi cepat, daripada kat pokok dah kena chemical dah. Ya, tak campur lagi untuk tahan lama dan sebagainya. Sahabat-sahabat, makanan sunnah ialah makanan yang tabii. Makanan sunnah, makanan yang organik, yang mana tak ada perkara-perkara yang luar daripada itu, dan dia boleh memperbaiki kita punya antibodi badan kita. Dan insya Allah di sana kita dapat apa? Yang pertama dapat ibadah, yang kedua kita dapat sihat sahabat-sahabat, yang ketiga sahabat-sahabat, ubat pun ada di dalam makanan sunnah. Maksudnya kita dah kena sakit, di sana ada ubat-ubat sunnah, yang mana kalau kita amal, Masya Allah, ya Masya Allah, boleh menurunkan paras gula. Dan ini adalah yang tidak memudaratkan. Kena ingat, makanan sunnah tidak akan memudaratkan. Malahan, kalau orang tu sihat sekalipun, dia boleh ambil makanan sunnah. Kenapa? Itulah yang bagus untuk badan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan ada sesuatu yang kita boleh buat, yang kita boleh sandarkan. Ya Allah, kerana cintaku kepada Nabi, aku mengamalkan makanan ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi dalam episod yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin, #penyiaranjakim.

0: Kuantan FM.
1: Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630. Kelantan FM.

Assalamualaikum, halo, selamat pagi semua kepada pendengar Kelantan FM. Terima kasihlah sebab masih lagi setia mendengarkan Gu Pagi. Ha, hari ni, pagi ni, siapa yang menemani anda ni adalah Double S, Syira dan juga Abis Syah lah. Pagi ni jadi semoga apa ni pendengar ni dalam keadaan baik-baik belaka, urusan dipermudahkan macam biasa. Sekarang ni 6:39, di jam ini biasanya kita akan buka panggilan lah. Mungkin ada pendengar kita ni ada yang nak buat ucapan ke ataupun nak ucap gapo-gapo lah kepada rakan-rakan, nak ke udara apa semua, boleh call. Boleh call Syira di talian 0974338588 ataupun 0974886630. Pakat telefon untuk kita bagi ucapan. Mungkinlah waktu dan ketika ini ni mungkin ada yang dah tengah buat sarapan, ada yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja dan sebagainya. Semoga dipermudahkan lah. Dan hari ni pagi lagi kita dapat kiriman WhatsApp daripada Haji Ray Raimi. Katanya, Assalamualaikum DJ dan pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran pagi ini. Semoga urusan hari ini dipermudahkan Allah dan sentiasa tenang dan dirahmati. Kelantan FM, teman anda selalu di hati. Terima kasih Haji Ray daripada Sri Kota. Jadi, kepada semua pendengar yang nak bagi ucapan, boleh call kita lepas ni. Sekarang ni, boleh call. Kita buka talian untuk semua untuk bagi kata ucapan lah pagi-pagi ni deh. Ucapan, bagi-bagi kata-kata semangat sikit. Tapi sebelum tu, Syira perdengarkan dulu kepada anda semua lagu daripada Alif Aziz, Sayang, Sayang, Sayang. Teruskan bersama Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Asyik-asyik awak tahu dok. Kerja kita loan ni makin mudah dia pantas. Melalui perkhidmatan tanpa kertas. Tak sah dah edaran surat atau memo fizikal. Kecuali hak perundangnya. Kelulusan loan ni pun secara elektronik. Urusan permohonan pula semua melalui dalil talian. Mesej faks dan telegram pula lama dah ditamat ke. Semua ni untuk jimat masa, jimat kos dan mudah ke urusan rakyat. Perkhidmatan moden demi masa depan negara.

0: Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan jangan pernah puas dengarkan lagu saya. Puaskan
1: Anda.
2: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar yang setia bersama-sama dengan kita lah. Syirad eh.
3: Betul.
2: Pagi ni double pagi S. Double S. S kembali menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Cumanya kami nak memaaf lah kepada anda sebabnya tadi kita ada mengalami sedikit masalah.
3: Masalah yang, teknikal lah.
2: Bukan masalah teknikal, masalah telefon.
3: Masalah telefon. Jadinya pagi ni mungkinlah kalau ada hak cuba try untuk call tak boleh tu minta maaf, kami minta maaf, kita ada masalah sikit tapi tak apa. Kita akan cuba perbaiki dengan secepat mungkin. Abang Syarif.
2: Alright, walau bagaimanapun kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Le kita, tekniker kita yang tengah berusaha sekarang ni sekeras-kerasnya untuk memastikan talian ni dapat diguna pakai sebelum kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi walau bagaimanapun kepada anda yang mungkin nak bersama-sama dengan kita, boleh je hantarkan kirimi ucapan anda menerusi peti WhatsApp kita di taliannya
3: 014-974-0154. Dan pagi ni Abang Syah, kita dah ada dah sebenarnya orang yang bagi ucapan melalui WhatsApp ni.
2: Okay,
3: ada satu ni daripada Pok Sumi. Pok Sumi kata, Assalamualaikum Syah dan Syira.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya Pok Sumi dari Pasir Putih nak ucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga anda berdua sihat selalu. Kita sihat dah ni. Pok Sumi buat ucapan kepada Pok Mak Besuk, Pok Suli Baca, Haji Meseribon dan kepada semua peminat setia Kelantan FM tak kira di mana mereka berada. Terima kasih Pok Sumi. Awal-awal pagi WhatsApp kita ni.
2: Itulah kita harap ke semoga anda semua boleh jugalah buat seperti mana Pak Sumi kita buat tu.
3: WhatsApp lah kita baca.
2: Okay, jadi anda boleh terus bersama-sama dengan kita untuk bersama pastinya bertemankan kami di Gu Pagi
3: Gu Kita Belakang.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana eh cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Masih lagi bertemankan Syira dan juga Abis Syah di Gu Pagi Gu Kita Belakang. Hok mana-mana dengar kita di Kelantan FM ni. Terima kasih mungkin dalam perjalanan nak pergi tempat hijau ke, tengah buat hijau rumah ke, atau pegap-pegap lah yang sedang anda lakukan sekarang ni.
4: Yes, dan sekarang lah ni kita dah pun pukul 55 minit pagi. Kita nak baca juga kiriman ni. Ucapkan selamat pagi buat DJ Syah yang handsome dan juga DJ Syira yang comel. Buat anak-anak mama yang dalam perjalanan ke sekolah tu, semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan untuk anak-anak mama Kisha, Kismina dan juga Abel, kata dia.
3: Kita agak belagang ni, royak comel dan handsome habis lah.
4: Ni daripada Kak Suria kita ni.
3: Kak Suria, oi,
4: yang memancarkan sinarnya sekarang ni.
3: Di Suria.
4: Dia Suria ke pagi-pagi ke dia pancarkan sinar
3: lepas
4: dia.
3: Lepas pagi nak tubik lah ni, kau nak tubik dah ni. Dan habis lah kita ada juga daripada Pak Mes Ribun.
4: Dia kata apa?
3: Berkali kat tak boleh nak call WhatsApp lah Pak Mes kita deh. Salam dan selamat pagi semua. Kita semua semoga kita semua dalam rahmat Allah daripada Pak Mes Ribun. Terima kasih atas doa. Dan ni daripada Assalamualaikum DJ-DJ kesayanganku. Saya Kak Mas 10.
4: Mas 10.
3: Kak Mas 10.
4: Okay.
3: Sorry. Nak ucapkan selamat pagi kepada semua member-member Kelantan FM terutama. Kak Sah Pulau Melaka, Kak Mak Meloh, Haji Rekoter dan juga Pak Mak Besu.
4: Okay. Itu sahaja dah. Ada lagi ke?
3: Tak ada dah Ustaz Sakat ni. Tapi lepas ni orang kata pendengar kita ni, kita alu-alukan lah apa ke atas belakang. Lepas ni kita pakat baca.
4: Alright, selepas ni kita lagi ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari Pusat Berita. Dan selepas tu kembali bersama dengan kita lah, berganding bersama dengan Double S menemani pagi anda sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi
3: Gu Kita Belakang.

0: for listening Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda.

Itu dia tadi, kita baru saja dengarkan lagu daripada kumpulan Krista, Aku Semut Merah. Pagi-pagi ni kita layar dulu lagu-lagu deh. Dan kepada hari ni juga Syirah nak berkongsi lah berkenaan dengan orang kata cuaca kita untuk hari ni lah. Dan kalau kita tengok dekat Wakar Cik Yeh ni, cuaca okey je pagi ni. Cumanya kita tengok pada Jabatan Meteorologi Malaysia ni, hari ni 30 hari bulan ni, hari Selasa, menurut jangkaannya tiada hujan pada waktu pagi. Jadi bolehlah kalau kita nak plan apa-apa aktiviti ke untuk pagi ni lah. Tetapi lain pula pada waktu petang dan juga malam, sebab petang dengan malam ni nampaknya dijangkakan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga dengan malam lah, ribut petir. Jadi nasihat kami, semoga pendengar-pendengar kita semua sentiasa bersedia sediakan payung sebelum hujan. Orang kata nak buat aktiviti ke apa tu, tengok dulu keadaan. Sebab sekarang ni orang kata cuaca tidak menentu. Bila cuaca tidak menentu, pagi orang kata ada waktu panas, dia panas sangat. Bila dia sejuk, sejuk sangat deh. Waktu hujan ke apa semua tu. Jadi jangan lupa juga untuk jaga kesihatan. Sekarang ni ramai jugalah hot batuk, hot demam apa semua tu. Yang penting jaga kesihatan, jangan lupa minum air, masak banyak, gitu deh. Dan selepas ni teruskanlah bersama dengan Kelantan FM. Lepas ni hari ni ni Gading Syirah dan juga Abis Syah lah, kita akan kongsikan macam-macam info lah, termasuk dengan berkenaan dengan Piala Dunia dan juga info-info menarik lain. Dan kami juga akan sajikan anda, perdengarkan anda dengan lagu-lagu yang best, macam-macam lagi. Yang penting anda perlu setia dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Gegar Pagi. Ada semua.
1: Kelantan FM, penuhi citra seanda.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
3: Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Kelantan FM. Gu pagi kalau tertanya-tanya, suara siapa lah pagi ni ni? Tak lain tak bukanlah. Saya Syira. Hari ni Syira bergandingan dengan Abishah. Suara Abishah kita jari-jari dengar sikit pagi ni ni. Sebab you nak biar adik dia dulu belajar lagu mana teh kalau kecek sore. Gitu deh. Tapi untuk hari ni, Syira harap ke agak semua pendengar ni orang kata baik-baik saja dalam keadaan dipermudahkan segala urusan untuk hari inilah. Dan suka cerita untuk Syira berkongsi berkenaan dengan hari bekerja hybrid HBH, norma yang mana menjadi norma baru perkhidmatan awam di negara kita ni. Kerajaan kini ni dia sedang memperluaskan pelaksanaan hari bekerja hybrid ataupun dikenali sebagai HBH, sebagai antara pendekatan baharulah bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam yang lebih fleksibel dan juga efisien. Konsep hari bekerja hybrid ni membolehkan penjawat awam melaksanakan tugasan sama ada di pejabat ataupun secara jarak jauh mengikut kesesuaian tugaslah serta keperluan organisasi. Pendekatan ini ni dilihat mampu meningkatkan keseimbangan antara tuntutan kerjaya dan juga kehidupan peribadi. Tapi pelaksanaan HBH bukannya bermaksud kata bekerja tanpa pemantauan. Sebaliknya, ia menekankan aspek accountability, pencapaian sasaran kerja dan produktiviti. Perkhidmatan kepada rakyat juga perlu diteruskan tanpa sebarang gangguan. HBH ni selain memberi lebih fleksibiliti kepada penjawat awam, pelaksanaannya juga dijangka membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan kos operasi tertentu dan menyokong agenda pendigitalan sektor awam yang sedang diperkasakan sekarang lah, yang diperkasakan oleh kerajaan kita. Apa yang paling penting ni, pendengar semua, budaya kerja baharu ini memerlukan penggunaan teknologi digital secara optimum. Yang mana komunikasi yang berkesan, komunikasi yang berkesan ni antara pasukan serta disiplin yang tinggi supaya mutu penyampaian perkhidmatan juga kekal cemerlang. Jadi sebab itulah hari bekerja hybrid dilihat bukan sekadar perubahan lokasi kata, tapi menjadi norma baharu dalam perkhidmatan awam yang lebih moden, cekap, berorientasikan prestasi selaras dengan usaha memperkasakan sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat. Jadi kita harapkan semoga pelaksanaan inisiatif ini memberi manfaatlah kepada penjawat awam, di samping memastikan rakyat terus menerima perkhidmatan yang pantas, berkualiti dan berintegriti. Apapun, kita harapkan semua yang bekerja ni orang kata bekerja dengan cemerlang, bekerja dengan rasa yang gembira lah. So lepas ni kita ada banyak lagi perkongsian di Kelantan FM ni. Pastikan anda terus kekal sampai lah pukul 10 ni bertemankan Syira dan juga Abishah. Sebelum tu Syira hiburkan dulu anda semua dengan lagu daripada Datuk Nash, Pada Syurga Di Wajahmu. Teruskan bersama Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

kosong. Oh, hai, saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya, Najwa Latif, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: 鸡。
1: Aronya perih mutu, mana beriannya perih mutu lah. Betul dengan lembu klik makan gula kak, boleh sakit paru hari ni lu merih ni. Gimari, gimana tak tahu ni beriannya. Habis minyak mutu kak, balik minta ngemuk lah pula nak beli minyak tu. Minyak mutu ni mahal kau sangat aku tak tahu sungguh. Muka aku pakai bersikap ke, tak pakai minyak. Mu tanya saya mulai bersikap juga yo. Minyak ni aku nak koyak. Aku ni huru-huru pake panggil tunggulu. Minyak kita ni mahal lah. Aku nak ayah kamu saing. Tapi mujur lah woyo. Kajuk kita ke wisa sidi. Jadi aku nak tanya mu ni saing. Sama minyak utuh, minyak lori, minyak kereta. Aduh tak sidi belakang. Kau aku nak tanya mu ni. Oh, aduh, tak sedihnya, Oyo. Aduh, banyak, aduh, sikit, Oyo. Peliklah, negara kita, ke? Ngeluar minyak, ke? Bapa jadi minyak kita tu mahal juga, nyo. Aku nak tanya. Ni lah, kisah baca, nyo, Oyo. Kita ni minyak-minyak ni, cuci. Aduh hok kita epok, aduh hok kita ekspor. Tapi kuku mano po aku nak ya kita ni kalau boleh berjermak cermak ngaruh ya bui. Budi 95 tu boleh lagi ko aku nak tanya. Boleh bapa tolehnya sungguh boleh. Sungguh cuci nanya po dia tu jalan kaki ya. Tak apa kita jalan kaki pun, kita kena ambil tahu. Kalau masa ada dunia ni, kalau kita tak ambil tahu kak, ketinggalan lah woyo.
2: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Itu dia bersama dengan Adik Wani dengan lagunya Saru. Baru saja menghibur kita. 7.50 minit pagi ketika ni. Selamat pagi. Kita nak ucap akhir kepada anda semualah yang terus dengar Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Kita masih lagi bersama bertemu Kegu Pagi Gu kita belaka bersama dengan Double S menemani pagi anda. Okey, mungkin ada yang rasanya pagi ni ngantuk mata. Sebabnya bukan gapo dok. Awal-awal semalainya ramai yang memberi tumpuan untuk menonton pelawannya yang berlangsung sempena dengan Piala Dunia FIFA 2020 ni. Jadi kita nak berkongsi juga pertemuan di antara Brazil yang mana ada tak penyokong-penyokong Brazil ni.
1: Shira lah.
0: Oh, Shira penyokong Brazil.
1: Dia kemarin Argentina, hari ni dia jadi Brazil pula.
0: Apa yang jadi lagu tu?
1: Tak apa, kadang-kadang dia jadi lalang habis lah.
0: Okey, kita nak rayaknya mengenai dengan arena bola sepak Piala Dunia Brazil 2020 ni. Yang mana Brazil dia mengakhiri dan juga menarik nafas lega apabila berjaya menempah slot ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Jepun 2-1 dalam aksi penuh dramatik awal pagi tadinya.
1: Ya, memang mendebakkan, Besha. Jepun terlebih dahulu mengejutkan Brazil menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29 sebelum Casemiro menghidupkan semula harapan Brazil dengan gol penyamaran pada minit ke-56 hasil tandukan kemas lah.
0: Dia bukan penyamaran, penyamaran.
1: Penyamaran, Allah tersasul.
0: Penyamaran tu lagu lain.
1: Penyamaran jadi lain. Nak bisa sama.
0: Okey, jadi ketika semua menjaga kek pelawan ni akan berlanjut ke masa tambahan, penyerang Arsenal, Gabriel Martinelli, muncul wira apabila dia meledakkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Dan jaringnya tu memastikan Brazil ni menang 2-0 dan meneruskan cabaran ke pusingnya 16 terbaik.
1: Kredit juga besar kepada jurulatih Carlo yang melakukan perubahan taktikal pada babak kedua dengan memasukkan Endrick. Pertukaran itu berjaya meningkatkan tempo serangan Brazil sehingga mereka berjaya menguasai permainan.
0: Okey, dan sementara itu juga Jepun wajar diberikan puji sebabnya dia mempamerkan aksi yang cukup berdisiplin dan juga hampir mencipta kejutan besar. Namun satu je kesilapan dia pada penghujung perlawanan apabila dia membuka ruang kepada Martinelli untuk menghukum mereka.
1: Dengan kemenangan ini jugalah Brazil akan menanti pemenang perlawanan antara Ivory Coast dan Norway bagi aksi pusingan 16 terbaik. Sudah pasti peminat mengharapkan skuad Selecao mampu mengekalkan momentum untuk terus memburu kejuaraan dunia yang ke-6.
0: Okey, jadi itulah perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2020 ni. Jadi kita harapkan anda terus bersama-sama dengan kami lah di RTM, penyiar rasmi perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 ni. Dan juga banyak lagi yang akan kami kongsikan, antaranya keputusan semasa, sorotan menarik daripada pentas bola sepak paling berprestij di dunia. Okey, selepas ini pukul 8 pagi kita nak bersama ikuti Kelantan sana sini. Sebelum kita kembali semula untuk bersama-sama dengan anda, kita nak tengoklah lagu mana pukul 8 pagi nanti. Kalau talian kita dah berjaya, anda boleh hubungi talian kita. Tapi learningnya, talian kita mengalami sedikit
1: masalah. Masih lagi ada masalah lah. Harap bersabar.
0: Sama ada masalah ni daripada talian kita ke ataupun masalah ni daripada sistem kita ke. Kita tunggu orang maintenance apa lah.
1: Kita harapkan boleh diperbaiki dengan secepat mungkin lah. Kita perindu juga nak dengar suara-suara pendengar kita ni, Abisha.
0: Jadi mungkin pendengar-pendengar kita pun tertanya-tanya, bapa tak di telefon hari ni, bapa tak di nak petik-petik ni.
1: Jangan duduk pening-pening, jangan duduk ni, sebab kita memang ada masalah sedikit lah. Tapi kalau lepas ni orang kata dah boleh, dah diperbaiki ke apa semua, kita buka lagi talian untuk pendengar untuk call kita pula deh.
0: Jadi harapnya tak ada kebimbangan lah untuk pendengar-pendengar kita nak bersama-sama dengan kita, sebab kita boleh menggunakan talian hayat kita dengan cara menghubungi talian WhatsApp kita untuk kita bersama menerusi rancangan Siapa Tu selepas ni.
1: Boleh pakai WhatsApp di nombor 01497401154 lepas ni. Ambil selalu awal-awal nombor ni.
0: Jadi harapnya bolehlah anda royak kepada kita deh. Lagu mana ataupun mungkin juga lepas ni kita akan bersama di live TikTok, komen di TikTok kita. Lagu mana, apa ni, cerita gapo dan sebagainya, semuanya boleh dikongsikan bersama. Jadi kita ada alternatif-alternatif lain sekiranya tadi kita mengalami masalah. Jadi harap-harapnya anda kekal setialah hak mana tengah bawa kereta, bawa motor, bawa bas, bawa lori, bawa basikal dan sebagainya, nak gialah ke tempat kerja ke, atau mungkin juga nak cari ngopi-ngopi lah pagi ni. Jadi terus ke kesetiaan anda untuk terus mendengar ke kami bersama dengan Double S menemani pagi anda yang bertemu start daripada pukul 9 pagi tadi. Pastinya bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
3: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
2: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.